0: Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang kita tunai ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyanyi beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit. Kita 480 kini. Kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat di mail. Atau baru bukai nak ku nyual beketuk sano. Ku ya semadi nuan kaban aku. Ku ya. Harga tu-tu ngenuan. Ku ya. Nama dah kurang. Ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak ku buat kadang-kadang. Anak ku nyebut deh. Kedai ke nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tulung ya deh. Yaudah mana ngetu.
2: Amat.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: sekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing Blaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di Palan Ndur Ngatur Aum Kaunsel Negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi Palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Sarawak, Borneo, more to discover.
6: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sini.

0: Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Jadi apa yang dai, aku harap kepada kita, laki bini, tidak tahu tidak, kira ke bekerja sama mana, kira ke anak ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu kaya, aku ingat duit, tidak tahu bekerja kita, anak kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapain dai bisi ningo.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Sapa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tahu dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, kau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
3: Duo Fazi Rewind.
4: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
5: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
4: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
5: Ya.
4: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
5: Ya, padah bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Selamat pagi, jam kepenudi kita ba penyerak pagi-pagi hari 3 Sarito. Selamat hari dia bagi kita berserimai dengan hari Malaysia Sarito mengga peningal. Menuju kita ya ke nyangkanya baru angkat baru Dani pagi tu. Tajapan berasa lembau tang nganya di gatu anak meros ngelik nan uji mua nangkat pagi tu ya. Oh, lalu kita ya ke pagi tu mega nyangkanya udah ngelewai kopi seraya keberarti ke pemanah gaya hari kita hari tu. Pagi hari 3 tu tebal lagi kanan dur menua kita di Sarawak dia tu. Dia report ke IPU tau ke ikas pengamah angin pagi tu ba ikas ya kejelan pemersi di antara 51 ngagai 100 API jadi pagi tu mayu ya ke madah kiri bisi udah nurun brisk walk bisi kan nurun ke pasar bisi kan nurun berjalan laban ngelama tu ngai jadi dalam kena berapa minggu tu dah kita itu nyau tekul ketegal sembun asap nah jadi pagi tu lagi kita kia ke dekat berjalan ke pengawak bak luar rumahnya yang di peranzang tu. Yang pandi menerai kucing bapua menggeri pagi tu bisi mambam mimit gaya hari. Okey, lalu berkongsi penerang resmi tau ke statement ke bisi dipansut ke pias pelajar menua Sarawak. Kawal ngau sekolah bak pilih lubuan tu yang kena ditutup sebedau tu. Jadi penerang tu madah ke berengkah hari pagi lah 17 hari bulan sekolah buat pilih lubuan tu dekat dibuka baru bekas lama tu berindik hari IPU bagi menuanya ya ke di report ke bisik kurang atau ke nurun pagi tu ya ini nyak berita ke pemadu baru wow ke dipansut ke pias pelajar menua Sarawak. So pagi ngai peninggal kita di lubuan tu pagi tu mending ke YFM frequency 89.5. Terus berenang kita peninggal lagu Ari Menua. Kebenar ia buat penggerak pagi YFM.

0: Kalau anda kita berandau dengan orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau dengan kita, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pimlia David, engkau YFM.
1: Selekaj aku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi, ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita, ngau orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngga orang. Engkau orang ndak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngga orang. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang upah orang tinggung buah hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujuang ya. Tuhan ajak tengah diakin kita siku-siku. Lalu ia ndang akin ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari lah. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke

8.36 minit pagi. Selamat pagi. Nuju kita yang ke baru. Mendiang gulai dengan kami pagi itu. Pagi 16 hari bulan 9. Hari itu hari Malaysia. Maka hari Diau. Jadi merik selamat belelak ni. Okay, kita pagi itu. Kita ke jangkanya pagi itu. Maka mesti pindah ke Bukai. Kita yang ke jangkanya. Ngambil awak dur berjalai. Mai. Jadi sebilik kini. Kita ke dekat dengan Jematan Batang Lupar. Satu kini sehari itu. Okey, jadi harap ke semua pengawak kerja kita hari itu mujur magang lalu gaya hari mega nyangkung sebuah nasab jerebu diperhati kebisik kurang lagi okay, dibanding ke ngau minggu sebelah itu di puak mengeri kucing pagi itu ngerikut ke IPU baru hari 100 ianya jalan pemersi ya tang tajapan pihak sama belah nyaga pengerai dirimpu irup air mayu maya gaya hari kangat tajapan bisik hujan dalam kandang sehari dua itu di puak mengeri kucing harap kita sama belah likun meh hari Malaysia 2026 malam tu lagi palan awal Borneo Kucing mesti mereka ditabur ke live TV 1 berengkah hari pukul 8.15 minit malam kita boleh mega stream online berdaba RTM klik kita mega boleh dengar siaran langsung tau ke live hari Malaysia 2026 malam tu lagi mulai dengan komentator kita Siti Aida dengan Rajesh Buking terus hari Palan Aum Borneo BCCK Kucing malam tu ya. Lalu ngagai bala kita di Kucing mega malam tu lagi bisi pertunjukan bunga api tau ke mandang ke bunga api fireworks kita boleh medak ba waterfront malam tu lagi. Ha, lalu pia mega notis hari DBKU medah kejematan Darul Hana bisi di tutup dah lama malam tu lagi meriawak dengan guys sidai ke deka nyelup sidai ke kang hidup ke bunga pinya okey jadi kita ya ke jangkanya kamai balana kini kamai seluruh hati kini kita ke kang ambil gambar kita ke jadi fotografer kang ambil shot ke mana okey jadi sama-sama meh nyipak lagi pengerami hari Malaysia ke di itu malam tu lagi bangunan Dun Sarawak atau ke UPS Council Negeri Sarawak Dewan Undangan Negeri Sarawak di andor kita tahu medak bunga FP malam tu lagi serimai hari Malaysia 2026 itu benda kita peningat bergerak pagi itulah gua hari Tania Andrew Anang Gumpan Aku selamat pagi bergerak pagi YFM.

0: Segulai Sejalai YFM.
1: Segulai Sejalai Gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

0: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu di Labuan tu megah bisi diatur sebengkah program berserimai dengan Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu baru telefon kita mesti Melati. Benung Mak Labuan tu. So pagi Melati.
2: Selamat pagi, Ken.
1: Nama berita kita dulu buat tu pagi tu.
2: Mana tu, Ken? Lalu selamat hari Malaysia. Maka akan non, Ken.
1: Selamat hari Malaysia. Patriotik main seru es tuntun pagi tu.
2: Ya. Tak pernah. Tunggu pagi. Kami tu yang mumpuk dalam pukul 4 tadi. Ya, semangat hari Malaysia.
1: Semangat hari Malaysia, ni. Ya. Lebih kenuan terus berguzi dengan belah peninggal kita pagi tu. Kau dengan program kediatur pagi tu. Balu buat tu, teh.
2: Okay, terima kasih Ken. Selamat pagi guys, semua balap tinggal kita besok bulan dengan kami Pengerak Pagi Wi-Fi pagi tu. Hari tu 16/9/2026 menjadi hari tu hari Malaysia. Jadi bersama dengan hari Malaysia kita area tu pengawak ke besok dipercayai ke majlis daerah Labuan tu ngau sahup dari UPS Sabria dan Sukan bagi menua Sri Aman ngau klub senam robik Pasar Sri Aman. Jadi setiap hari program ke bisa diatur setidaknya program ke dikumbai setidaknya Car Free Day diatur bar rumah Rebecca Lipat Ulu Encelili Dito. Jadi nanti ngelansak pengawak ke bisa sudah diatur setidaknya tumuh pagi tu tadi Ken dan kau peninggal mayu setiap program ke muka program kita ke pagi tu inya fun walk nyalai setiap hari majlis daerah setiap hari ke diau bak pelilih menua kesemak kau rumah Rebecca Lipat Ulu tu bisik kau bak pengawak panduok tu tadi lalu temboknya tadi sudah datai bak pelaman rumah panjai atau rumah Rebecca tu tadi sidak ya lu ngatur pengawak senam robik suka neka nyame ya ke bisik sudah diatur tumu pagi tu tadi Ken. Jadi sudah tu lagi program tahu ke pekit ke bisik dekat diatur tu tu ke dianti-anti tu Ken deh pekit sebut kita yang tadi pekit garik mayuh pisin jadi tu ya bisik tiga itu kategori tu lagi Ken deh jadi kategori keterubah tadi diri sebilik artinya yang kasih dah sebiliknya tadi ngena bergarik ke sebakar deh udahnya kategori bos ngau staff ya. Jadi ke situ itu nya jelu tupik atau ke jelu pinan ngau orang ke bempu jelunya tadi ke ngau sama ngau masuk megak ba kategori pekit sebut kita yang tergari mayu mayu pisian deh hanya situ ari program atau ke pekit ke diatur maya tu lagi lalu ba kategori bukai ba pengawak ke bukai ke sama buka megak dekat diatur ngisi ari Malaysia kita ke lu bantu itu ianya suka nikah tadi udahnya lagi bisa nyuak ke tanda pengingat ngakai sidak hari UPS bomba sidak hari APM nyakira ke mereka tanda basah ngakai sidak ya meh kau kemana pengawak ke bisa diatur udah diatur sidak megak bawa pelilih menua lubang tu gitu. Lalu program tu lagi dekat di penyadi ke Yang Mohamad Tuan Roy Angawan dan Kingkoy Nyakaban Parlimen P203 Lubang tu. Jadi lagi sama dekat berkongsi ke gambar-gambar video kerja lagi Ken tahu pernah apa Facebook kita YFM berkini ke bala sidato tadi pekit namanya tadi Garik Mayu Pisien. Aku tertarik tadi ngau bak jelur tupik tu Ken ajak ke diantik aku lagi kita sama benda atau keberarti kaya bak Facebook YFM lagi out okay. Jadi nak ke dia tu ajak dulu report tu Ken boleh baru kan tuan.
1: Okey, terima kasih ya. Melati, nyangkul-nyangkul sudah ini hau.
2: Okey.
1: Ya, hanya tadi peninga Melati ya ke bisik gawa ngulu sebengkah program kediatur pagi tu, program kediatur Majlis Daerah Labuan tu, bak rumah Rebecca Lipat. Sekarang serimai megang gawa hari Malaysia 2026 pelabak ku bagi menua bukai bak pilih menua bukai pan nyangka bisik program pagi tu ke diatur bak renggat community bak renggat JKK kini pagi tu ya ke bisik berami bak hari Malaysia lalu pian megang tikas diri sebilik pan. Kita ya kenyang-kenyang bising itu orang Malaysia. Semangat kita sehari itu. Kita ya ke bisi dekat camping. Kita ke memarin. Kita ya ke dekat nantang kati kini. Ya guys, ke dapalan no mandi. Ngagi resort. Ngagi terbitasi. Terjapan pihak. Jaga pengikun kita empu. Terjapan gaya hari kita dah mana dia tu. Lebih kita maya kita mandinya, maya kita ya ke benung rindu hati. Kadang-kadang kita itu kena sebut orang ilap atau kelalek tadi. Okey, nanti boleh ya. Berarti ke mana pengelikuan kita nak kira dini duar kita ke pagi itu. Jadi, ngatu pelabak aku kita dah datang berpenghujung 2 pagi. Meri selamat hari Malaysia 2026. Selamat hari diau. Selamat belalak mengagai semua bela kita ke pagi itu. Itu lagu ke penudi. Kena aku ninggal ke kita pagi itu. Bak duo, bak pegerak pagi. Lagu Rista Sirai. Semina bak ambil uliah. Bye-bye.

0: yang kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan. Sebaliknya, membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru, pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. 5 jari, berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
2: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
3: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
2: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together
2: realisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program will require additional funds.
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedar hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psikologis yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsendi Silva sedia menyarung JC Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

0: di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni?
2: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
1: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayuh, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Baik Malaysia, truly Asia. Okey, 9.28 minit pagi kita ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat Hari Kebangsaan buat anda semua. Okey, Hari Malaysia untuk itu. Pertemuan kita 16 September 2026. Baik, di talian kita bersama rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca. Pagi itu kita bersama dengan Encik Faigul. Encik Faigul, selamat pagi.
1: Selamat pagi, DJ.
0: Apa khabar itu?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Selamat Hari Malaysia.
1: Ya, selamat Hari Malaysia, Jack DJ.
0: Yalah. Apa nama tu? Tinjauan cuaca untuk kita Sok Tengah tu. Silakan tu, Kaban. Ya.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Sama.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, keadaan tiada hujan. Manakala pada sebelah petang, dijangkakan keadaan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini pula, dijangkakan keadaan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih banyak-banyak Cik Fagul untuk tinjauan cuaca.
1: Okey, sama-sama. Ye.
0: Selamat tugas.
1: Ya.
0: Itu tadi Cik Farul dengan info cuaca ataupun tinjauan untuk hari itu. Dan kita ingin madangkan orang ramai penama terdapat kawasan-kawasan yang mengalami hujan. Okey, menerima hujan lah kata kita tak nak. Jadi pemanduan tu biarlah, berhati-hati ya. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami awam menerusi Sibu FM. Segalanya untuk anda. Terima kasih juga kepada rekan-rekan di Med Malaysia. Kita asyik kisah di Sibu kah, di Bintulu, Migi, Kuching, semualah sini-sini sedianya. Okey, mendengarkan kita juga menerusi RTM Klik untuk pagi itu. Terima kasih. Selamat bertugas semuanya. Sebenarnya dengan Malaysia itu 16 September 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, kita nak teruskan hiburan merusi ekspresi Sibu FM itu dan jangan lupa untuk bersama dengan DS dan juga DJ Sazia kita. Okey, merusi 2 Rabu di jam yang ketiga nanti ya.
2: Kerajaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mut kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Ayuh, kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Hak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Ayuh, kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen Kibar Jalur Gemilang.

sungai terutamanya di Sarawak diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera, hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, peka dengan keadaan kehadiran buaya. Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau, anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah rancangan sirah kita pada hari ini akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Zaid Al-Khair ataupun maksudnya Zaid yang baik. Apabila berita mengenai tersebarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, membawa ajaran Islam, Zaid telah menyiapkan tunggangannya dan mengajak pembesar-pembesar kaumnya untuk berkunjung ke Yasrib, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang ikut serta dalam rombongannya adalah Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juain dan banyak lagi lah. Dan apabila sampai di Madinah, mereka terus menuju ke Masjid Nabawi dan memberhentikan tunggangan mereka. Pada masa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan ucapan kepada kaum muslimin dan baginda berada di atas mimbar. Kata-kata itu menyebabkan mereka terpesona dan mereka menumpukan perhatian kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat kaum muslimin yang khusyuk mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang tertarik dengan Islam, akan tetapi Zur bin Sadus telah bergegas keluar daripada situ dan pergi ke Syam menganut agama Nasrani. Namun Zaid Al-Khair dengan sahabat yang lain telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahawa, wahai Muhammad, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya kamu adalah pesuruh Allah. Lalu Nabi kan noleh, siapa kita tu? Makanya madah, nama aku adalah Zaid Al-Khail. Lalu baginda mengatakan bahawa nama kita bukan Zaid Al-Khail tetapi namamu adalah Zaid Al-Khair. Maka semenjak daripada peristiwa itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawanya ke rumah. Baginda ditemani oleh Umar Al-Khattab dan sekumpulan sahabat yang lain. Baginda mempersilakan Zaid untuk duduk di atas alas bantal yang disediakan. Lalu nyasi mau nerima, mungkin rasanya baginya tidak beradab memakai alas di depan Rasulullah SAW. Lalu berlakulah peristiwa tolak menolak. Baginda nyuruhnya memakai alasnya, si mauknya beri dengan Nabi balik, Nabi beri dengannya balik, nya beri dengan Nabi balik. Maka menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, wahai Zaid, macam ni keadaan kita hari itu? Maka Zaid menjawab, aku sukakan kebaikan, orang yang baik dan melakukan kebaikan. Maknanya secara fitrahnya Zaid tu seorang yang suka kepada kebaikan dan suka melakukan kebaikan. Maka Nabi bersabda, ini adalah petanda kebaikan daripada Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maka mendengar penjelasan itu, maka Zaid pun mengatakan bahawa segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ku berada di atas landasan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Lalu sambilnya memandang baginda, nyemandah dengan Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kita beri dengan kami 300 orang angkatan berkuda. InsyaAllah aku berjanji akan melancarkan serangan bersama-sama mereka ke atas kekuasaan Rom dan menakluki mereka. Lalu membuatkan Rasulullah SAW merasa berbesar hati. Alangkah baiknya lelaki ini. Lelaki bagaimanakah kamu ini? Puji Rasulullah SAW kepada Zaid. Namun akhirnya umurnya si panjang ketikanya nak balik tadi nya telah mengalami demam yang yang disebabkan oleh wabak penyakit di Madinah. Pada ketika itu Madinah sedang dilanda wabak demam. Sebaik saja Zaid meninggal ke Madinah, dia telah ditimpa oleh wabak demam tersebut. Dalam keadaannya tidak bermaya akibat demam yang dialaminya, Zaid Al-Khair meneruskan perjalanannya untuk kembali ke kampungnya di Najd. Lalu dengan harapannya berharap dapat menemui kaumnya dan mengislamkan mereka. Semangat dahnya dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Taala nak memeluk agama Islam tadi, nak mengajak orang di kampungnya untuk memeluk agama Islam. Namun akhirnya maut lebih dahulu menemuinya dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di pertengahan jalan. Jadi inilah antara usaha para sahabat itu, walaupun baru memeluk agama Islam tetapi semangat mereka berusaha untuk mengajak orang lain menyeru kepada Islam menyebabkan mereka ini kedudukannya amat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan boleh menjadi contoh kepada kita. Jadi sekadar itu saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
3: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

0: jangan tak apa cinta.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Mami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang akibat runtuhan glasier dan banjir kilat di Nepal pada 26 Ogos lalu. Operasi tersebut diteruskan di beberapa terowong loji hidroelektrik di Rasuah. Usaha tersebut dilaksana pasukan tentera bersama petugas projek menggunakan jentera berat, tali dan peralatan tangan. Di projek Upper Trishuli 3A, anggota tentera dan bomber turut memasuki bahagian terowong yang ditenggelami air. Operasi sama turut dijalankan di Shilemi Hidro selepas kira-kira 100 meter runtuhan berjaya dialihkan menggunakan jengkaut. Bagaimanapun, air yang memenuhi terowong memperlahankan usaha pasukan penyelamat untuk bergerak lebih jauh ke dalam. Ini pula mengenai konflik terbaru di Yaman. Situasi yang semakin memuncak di negara itu memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandeb. Sementara itu, di Palestin, penduduk yang dipindahkan di Gaza terus bergulut mendapatkan keperluan asas termasuk bekalan air bersih. Ia susulan serangan dan aktiviti ketenteraan rejim Zionis Israel terus menjejaskan kehidupan mereka. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan penduduk di beberapa lokasi penempatan terpaksa berdepan gangguan bekalan air menyebabkan mereka tidak mempunyai akses yang boleh dipercayai kepada air bersih yang selamat. Menurut jurucakap PBB Stephanie Jujarik, perkara itu dikenal pasti ketika wakil pejabat penyelarasan hal ehwal kemanusiaan pertubuhan itu mengunjungi beberapa lokasi penempatan di Khan Yunis. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan bahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan ibu negara terjejas. Aoun didakwa tidak mengambil langkah sewajarnya atau merujuk perkara berkenaan kepada Majlis Pertahanan Tertinggi Negara. Rusia sedia mengadakan pusingan baru rundingan bagi menambatkan perang di Ukraine. Menurut Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov, Moskow juga sedang mencari kompromi dalam kerangka penduriannya. Jelas beliau, Kremlin mahu menamatkan konflik berkenaan dan tidak pernah menolak rundingan bagi mencapai penyelesaian di Kiev. Katanya Rusia juga bersedia menyertai rundingan secara dua hala atau tiga hala sekiranya pihak berkaitan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Bagaimanapun, beliau menegaskan pendirian Rusia mengenai Ukraine tidak berubah dan objektif operasi ketenteraan khasnya kekal sama. Penerbangan di lapangan terbang Catania, Itali terganggu susulan gunung Etna memuntahkan abu tebal ke ruang udara. Lapangan terbang kelima tersibuk di Itali itu menggantung ke semua penerbangan sejak kemarin akibat abu tersebut. Gunung Etna, gunung berapi tertinggi dan antara yang paling aktif di Eropah, sering menyebabkan gangguan penerbangan di Catania. Namun pelepasan abu kali ini dilaporkan sangat kuat sepanjang musim panas sehingga menjejaskan ribuan pelancong yang sedang bercuti. Meta akan mula melaporkan kes berkaitan keselamatan kanak-kanak secara langsung kepada pihak berkuasa India. Ia susulan New Delhi ketika ini sedang meningkatkan kepertanggungjawaban platform digital. Pada masa sama, memastikan penyedia platform, penyedia perkhidmatan dalam talian mengambil langkah sewajarnya bagi mencegah penyebaran kandungan berbahaya khususnya yang menjejaskan kanak-kanak. Perkara sama turut melibatkan siasatan BBCI mengenai iklan berbayar yang mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di platform Meta. Polis Afrika Selatan sedang menyiasat penemuan 7 mayat wanita sekitar Ekurhuleni, Timur Johannesburg sejak 2 bulan lalu. Fokus siasatan bagi menentukan sama ada kesemua pembunuhan itu dilakukan seorang pelaku, beberapa suspek atau punya kaitan jenayah lain. Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh

0: Jangan lupa ikuti segmen 2 Rabu 10.15 minit pagi menerusi Ekspresi 9.12 bersama DJ Sibu FM dan tetamu istimewa mengupas topik-topik semasa, sembang santai, info bermanfaat serta banyak lagi topik-topik menarik untuk dikongsikan bersama hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Baik, segalanya untuk anda. 10.17 minit pagi tetap tapi apa pun kita itu berasa amat teruja je lah dengan sambutan hari itu di mana 16 September okay, merupakan hari bagi kita sebagai rakyat Malaysia.
2: Wah, hari itu
1: banyak suara je.
2: Selamat Hari Malaysia.
1: Selamat Hari Malaysia guys. Ya, buat kita juga tu DJ Sazia, yeah. Beb okay, dan juga semua yang bersama dengan kita menerusi Ekspresi Sibu FM. Ya, 9.12 hari itu juga ada yang bersama dengan kita menerusi live Facebook, mm-hmm. Yeah, page Sibu FM. Terima kasih kepada anda dan yang bersama dengan kita menerusi RTM Klik.
2: Betul. Jangan lupa juga untuk ikuti kami orang menerusi portal radio radio.rtm.gov.my di mana memaparkan secara terus real time listener.
1: Real time listener. Okay. Sebab di apa nama bila kelakar pasal tu, sebelumnya pasal RTM Klik nak.
2: Yeah.
1: Yang menariknya menerusi RTM Klik, kita nanggar di apa nama kata orang tu, interface nak.
2: Oh, interface depannya.
1: Depannya ada keluar apa lagu yang dimain oleh DJ di radio tu nak. Mm-hmm. Keluar tajuknya semua tu. So, kira tu senang aja. Apa tajuk lagu tu tadi? Oh, tengah template tu. Okey, sagi-agi lagu yang belum habis lah.
2: Ni akan papa kan.
1: Yang akan papa dia sia. Tajuk lagunya, komposer, penulis lirik.
2: Betul?
1: Jadi yang special lah bagi kita tu. Dari kita, dari pihak ATM ni. Okey, untuk semua peringkat. Baik, selamat pagi sama semuanya. Hari tu 2 Rabu.
2: 2 Rabu kita bersama untuk istimewa hari tu DS, kita nak membincangkan satu topik yang menarik sempena Hari Malaysia. DS untuk hari tu.
1: Baik.
2: Kita dah makan kah?
1: Belum.
2: Oh, belum.
1: Eh, mesti topik tu pasal makan tu tak?
2: Ya, ya, ya.
1: Topik tu pasal makan. Deh. Apapun kita nak ucapkan sekali lagi, okey.
2: Rabu kita bersama untuk istimewa hari tu DS, kita nak membincangkan satu topik yang menarik sempena Hari Malaysia. DS untuk hari tu.
1: Untuk hari tu. Baik.
2: Kita dah makan kah?
1: Belum.
2: Oh, belum.
1: Eh, mesti topik tu pasal makan tu tak?
2: Ya, ya, ya.
1: Topik tu pasal makan. Deh. Apapun kita nak ucapkan sekali lagi, okey, Hari Malaysia tu kepada semua pendengar kita kan ATM ya.
2: Betul.
1: Setidaknya cuti lah. Okay, kali kita dua dengan Encik Wanto si cuti yo.
2: Betul.
1: Operasi harian tetap dijalankan seperti biasa. Apapun, okay, sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia tu, semua 2 Rabu kita dua hari tu, kita bawakan topik yang cukup dekat dengan kehidupan kita.
2: Makanan.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Yang mana tadi kita madah tadi ialah pelbagai rasa makanan yang menyatukan kita.
2: Okay. Ya, kami sebenarnya ada idea untuk topik tok sebenarnya, Beb. Sebab kita di Malaysia tu bermacam-macam kaum, bermacam-macam budaya dan bermacam-macam jenis makanan yang kita boleh rasa. Ialah yang menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia tu, dan kami ambil topik tu untuk Hari Malaysia.
1: Ya. Sebab kami dua DJ Sazia tu memang suka makan. Okay. Jadi itulah. Ambil contoh lah. Diri Melano, kami itu Iban. Tapi ada setengah makanan tu tadi, kita ada, kami pun ada. Sama-sama aja merasa. Apapun untuk yang pertama tu tadi, tapi sebelumnya walaupun kita tu berbeza bangsa, tak? Okay, agama, budaya dan juga negeri. Bukan negeri lah, daerah tu.
2: Daerah, betul.
1: Daerah matu dengan daerah julau.
2: Daerah julau.
1: Ya, letik. Okey, jadi makanan tu sebenarnya sering menemukan kita di meja yang sama. Yang mahal. Tu yang mahal tu sebenarnya. Okey. Jadi apa makanan tradisional Malaysia? Okey. kita di Sarawak tu lah, yang menjadi kegemaran kita tu tadi. Jadi makanan apakah yang mampu mengingatkan kita tu kepada keluarga kita, kampung halaman, ya, dan kenangan sewaktu kecil. Okey, jadi untuk ya. Okey, jadi yang pertama tu lah, kita mau tahu, mau nanya DJ Sazia tu dulu. Makanan tradisional Malaysia yang paling anda gemari.
2: Makanan tradisional Malaysia. Kami suka makanan tradisional Malaysia untuk di Sarawak lah. Kami lebih suka kalau di Sibu, kami suka pulut panggang. Pulut panggang nyaman.
1: Pulut panggang.
2: Ah, pulut panggang. Kami suka linut. Makanan-makanan yang selalu dimakan lah untuk di tempat-tempat kami. So kami suka makanan-makanannya. Linut, pulut panggang.
1: Jadi pulut panggang tu mungkin kita nanggar nak. Yang

0: melakukan padamah tu kata orang tadi, cuma bila time bulan puasa ya. Time raya semua baru dah pulut panggang. Sebenarnya pulut panggang tu hari-hari kita
1: boleh. Hari-hari ada. Sampai orang dari luar pun akan order pulut panggang untuk kalau di Sibu lah. Untuk pulut panggang. Tapi sebenarnya untuk makanan yang seluruh Malaysia merasai makanannya adalah nasi lemak. Semua orang makan. Betul, nasi lemak. Nasi lemak pun kami suka.
0: Jadi kita di ATM situ, ibu jauh nak. Di ATM situ nak. Datang kawan-kawan tadi. Okey, pelbagai bangsa lah kita di ATM Sibu situ.
1: Betul.
0: Okey, sama-sama menikmati nasi.
1: Kita suka makan apa?
0: Oh, benar jo. Mau dipadah jo?
1: Mau lah, kami mau tahu jua. Sikanlah kami ajak madah makanan kesukaan kami nak.

0: Yang kami langgar lah. Itu dari kami pun orang yang madah tu, persepsi lah.
1: Mm-mm.
0: Tapi persepsi yang bagus lah sebenarnya. Dia fikir kali dia Iban aja, oh masuk.
1: Oh.
0: Kami langgar. Okay, geng-geng Melayu kita ya.
1: Betul.
0: Geng-geng Melano semua tadi. Sedap Chinese pun ada bola pansu.
1: Betul. Sebab pansu tu nyaman, babe. Yeah. Ah, nyaman.
0: Jadi, boleh dikatakan universal lah, kata
1: universal.
0: Orang.
1: Universal. Ah. Ialah keistimewaan kita di Sarawak tu sebenarnya.
0: Ya. Yeah.
1: Hmm. Jadi, lagi selain daripada apa nama kuih sebut tak? Marek, kuih apa sebut tak orang penganan kuih ya?
0: Penganan penyaram.
1: Oh, penyaram, ya. Kuih penyaram. Hmm. Salah satu juga yang kami suka ya sebenarnya.
0: Ya. Yeah. Hmm. Kami pernah nanggar penyaram yang di polah oleh rakan yang berbangsa Cina kita, tidak? Rasanya orang madah tadi 99% lah, kata orang tadi. Sama dengan penganan not di apa nama tu, yang dimasak, yang disediakan di rumah-rumah panjang.
1: Ya, sebenarnya ada cara untuk menyediakan kuih penganan, penyaram kata kita tadi. Ada cara menghasilkannya supayanya benar-benar jadi. Iyalah, viral dulu zaman-zaman waktu PKP dulu, viral
0: PKP,
1: orang belajar mulah ya sebenarnya. Jadi benda ialah semua orang mulah kuih penyaram yang tadi. Ada yang jadi, ada yang si jadi, ada yang bertempek upa. Tapi seronok lah sebenarnya, sebab semua bangsa nya belajar makanan-makanan tradisi setiap-setiap kaum yang ada sebenarnya.
0: Jadi ialah daripada kita tadi. Okey. Sebenarnya dengan dari Malaysia tu lah.
1: Ya, betul.
0: Okey. Mungkin kita keluar kelakar pasal apa nama tu, orang kata tadi perundangan semua tadi. Ya, kita serah pada yang arif.
1: Ya, betul.
0: Yang pakar lah, tapi yang kita dapat nanggar tu, makanan tu juga dapat menyatukan kita.
1: Betul. Sampai orang di Semenanjung punya suka makanan-makanan di Sarawak. Ya. Kami pun sama juga. Macam kami suka juga makanan-makanan di Semenanjung.
0: Ambil banding nak. Macam di Sibu situ.
1: Ya.
0: Yang terkenal ialah mi kampua.
1: Betul. Mi kampua.
0: Dulu kita dengar mi kampua tu apa nama tu, rakan-rakan berbangsa Cina kita lah yang bola tu. Okay, untuk dikomersialkan, okay, pakai sedaknya, jualan sedaknya lah.
1: Betul.
0: Okay. Tapi kini tu di Sibu situ, okay, kita dapat nanggar di sini-sini je.
1: Oh, mula kampua nak?
0: Mula kampua. Kampua yang di pola. Asalnya di area Kampung Bandung ke biasa ada anak?
1: Ada, area Kampung Bandung ada, area Kampung Angkat ada. Semua ada.
0: Semua ada.
1: Okay,
0: jadi
1: kompia.
0: Kompia. Sama juga kompia dulu pun biasanya tu kuih yang di monopoli, monopoli kata-kata itu. Bukan monopoli lah sebenarnya, lebih kepada dihasilkan oleh bangsa orang Cina.
1: Ya, betul.
0: Itu ada kompia yang dipolah, yang dihasilkan oleh orang Melayu dan
1: ada.
0: Kedak kampua je lah.
1: Kedak kampua je lah. Kampua, kompia. Jadi ia adalah makanan-makanan yang menjadi satu ikon lah untuk di Sibu tu sebenarnya. Bukan apa sebenarnya untuk pendengar-pendengar kita, kami dua tu berceloteh berkenaan dengan makanan tu. Sempena hari Malaysia tu sebenarnya kami teringat dengan makanan. Sebab apa? Makanan merupakan satu yang paling utama lah, mengingatkan kita dengan satu perkara. Untuk hari Malaysia tu, macam orang di Semenanjung yang akan ingat, oh tu adalah laksa Sarawak, tu adalah mi kampua. Macam kami, macam kami, kalau kami pergi Semenanjung, kami akan ingat, oh tu upanya laksa Johor, tu upanya laksa Penang. Jadi benda ya tadi secara si langsung dia esnya menyatukan, apa kata orang tu, rasa ya tu menyatukan bangsa kita. Orang akan kenal lah siapa mula tu, orang Melayu, tu bangsa Cina, tu bangsa Melano, tu bangsa Iban. So seronok lah bila kita bercerita berkenaan dengan makanan. Kita akan suka makan.
0: Ya, paling penambah tu dekat dan juga, orang kata tadi sinonim ya dengan kehidupan kita tadi. Tak lain tak bukan ialah makanan.
1: Betul.
0: Jadi yang seterusnya kita mau tahu juga. Jadi pernah cuba makanan daripada kaum

0: ataupun tempat lain kah, negeri kah, daerah lain kah?
1: Eh, pernah makanan-makanan di tempat-tempat lain yang kami pernah rasa ialah laksa, laksa Penang, laksa Johor. Ui, nyaman. Kita tak?
0: Kami pasal di Johor dulu. Okey, mungkin biasa dengan laksa Johor. Tapi yang si biasanya dengan makanan sedaknya Panama tu, kami lupa juga. Bukan nasi padang, bukan. Nasi minyak orang kahwin. apa nasi? Lupa aku dulu. Lupa apa nama tu. Tapi yang pun dagingnya si manis.
1: Daging
0: kami lupa namanya.
1: Kami tu untuk nasi me jarang me beb. Me suka macam mi, makanan-makanan macam ya. Tapi awal me mandalah untuk makanan-makanan semenanjung tu nya nyaman. Cuma kepada kita orang yang si tahan dengan pedas. ya jelah.
0: Ya lah boleh sebut ke tak?
1: Nya pedas. Makanan orang sinonya suka pedas.
0: Suka pedas. Jadi ialah tak keunikan kita tu sebenarnya. Belum lagi kita ke Sabah sana. Sabah banyak je lah yang orang kata tadi makanan-makanan yang si kalak kita nanggar tadi nak.
1: Betul.
0: Jadi exotic juga lah bagi kita tadi. Okey, jadi je lah. Bila orang Sarawak tu nya ke Sabah, okey, kadang-kadangnya bilanya ke pulang balik ke Sarawak situ, nya ke bercerita makanan di Sabah tu, kerat tu.
1: Betul.
0: Jenis tu, jenis ya.
1: Macam kopok amplang.
0: Tahu.
1: kami kenapa teringat zaman-zaman kami belajar dulu. Bila zaman-zaman belajar, adalah kawan-kawan yang daripada Sabah tu, nya selalu ngembak kopok kopok yang amplang. Kita di situ, di Sarawak, kita nunggahnya kopok Jepun. Tapi sidaknya nunggah amplang. Pinang nyaman je lah kopok ikan ya. Kopok yang sidaknya mbak daripada Sabah. Makanan-makanan yalah selalu dimbak oleh kawan kami di Sabah dulu. Untuk kami orang makan di bilik. Tengah zaman-zaman ya kok. Hai, rindu.
0: Ya, letik. Bung ke Sabah ke lah. Berikan sidaknya. Cuba untuk merasa terbaloi.
1: Oh, terbaloi benar.
0: Okey. Seterusnya tu, Beb. DJ Sazia kita. Jadi, kenal lah. Makanan tradisional tu perlu diperkenalkan kepada generasi muda.
1: Makanan perlu diperkenalkan dengan generasi muda kerana sebenarnya makanan-makanan tu beb merupakan sebahagian daripada identiti warisan di tempat kita. Jadi untuk generasi muda, banyak antara sidaknya nyasik kenal resepi dan cara penyediaan setiap makanan-makanan tradisi kita tu. Mungkin satu hari kelak makanan makanan tu dah menjadi semakin dilupakan oleh sidaknya. Sebab ialah apa yang paling penting, macam contohnya kami lah, bila family kami masak di rumah, kami akan belajar terutamanya dengan mak kita lah. Sebab air tangan mak tu nya magic kata orang. Istimewa resepinya ialah yang akan kita belajar daripadanya, yang akan turun kepada kita. Jadi bolehlah untuk generasi-generasi muda di luar non, kepada pendengar-pendengar yang mungkin zaman-zaman Gen Z tu, cubalah kita orang untuk belajar resepi-resepi tradisi macam kami dua cerita tadi, macam kuih penganan, kuih apa, kuih penyaram, benda yang akan kita orang ingat sampai bila-bila, benda yang asyikkan pupus bila kita orang belajar dan masak benda, mencuba resepi-resepi tradisi tu sebenarnya.
0: Maka dia tu kita di zaman apa kata orang tu, zaman yang sebab canggih lah kata orang tu nak.
1: Nah,
0: dengan media sosialnya, dengan viralnya, semua
1: betul
0: tadi, dengan apa-apalah yang berkaitan dengan cara kita tu mock-upkan apa yang kita polah tu sebenarnya, tapi dengan cara yang bagus.
1: Betul.
0: Okay. Jadi memang si mustahil untuk kita tu tadi dapat angkatkan balik ya. Makanan tradisional kita. Sebab sikit juga bukan kita apa nama tu menidakkan. Okey, makanan dari luar lah sebenarnya tu nak, makanan contoh ambil yang paling mudah, makanan segar tu kata orang tu nak. Sebab satu tadi makanan tu kiranya bukan makanan tradisional. Yalah. Yang kita biasa nanggar tu tadi, orang kata tadi janji apa nama, cepat mudah disediakan, cepat siap tadi. Okey, iyalah, pakai untuk alas perut ke apa ke, sementara kita ke rumah baru kita makan makanan Makanan kita lah tu.
1: Betul.
0: Tapi apa salahnya? Okey, saya dah salah juga. Mungkin penyediaan makanan yang tadi lebih kepada macam makanan yang sinonim dengan kita. Sebab di Sibu situ, kita mau promote Sibu juga lah sebenarnya dalam 2 Rabu tu.
1: Oh, sepenuh hari Malaysia tu nak.
0: Malaysia tu nak. Jadi pelbagai makanan ada di Sibu situ. Makanan yang orang kata tadi mengingatkan kita kepada zaman kita kecil dulu. Zaman pergi sekolah, zaman pergi bergerik dulu kata orang tadi. Ya nanti, mau zaman pergi bergerik dulu nak. Ada kawan madah tadi makan apa nama tu? Makan linut kata ya.
1: Linut ya.
0: Makan linut tadi nak. Nak umpuan nanti ayam malu-malunya nyigut linut. Takut berbunyi tu lah. Kontong ayu tu. Jadi yalah tu. Ada lelaki tu ni malah ajak terlekat-lekat dekat dekat tangan tu dekat tempat telunjuk
1: tu. Sudu.
0: Sebab si pandai makin kayu
1: lah. Oh kayu.
0: Oh makin speed.
1: Chopstick.
0: Makin cepat tu. Jadi yalah tu yang apa nama tu dapat mengembalikan nostalgia kita. Ya bagus sikit makanan tu tadi belum lagi nak makanan-makanan lain.
1: Rempeyek. Rempeyek memang kegemaran juga lah rempeyek. Yang tahu sikit tak rempeyek? Yang bulat, okay, nyada pupuk, kacang.
0: Ada kacang sebiji, dua biji lah atas.
1: Nyada pusu atas.
0: Ia
1: pun salah satu makanan tradisi juga sebenarnya di S. Yang menjadi salah satu benda yang kami makan juga lah di rumah. Makanan kegemaran kami juga lah. Rempeyek tu. Kerana tradisi.
0: Sampai dulu bila datang ke rumah jiran, ada jiran tu bola rempeyek tak? Saya dah lain kami minta darinya. Minta pala pusuk saja.
1: Kena?
0: Yalah, pada tu mak lepak semua.
1: Oh, favorite lah.
0: Kan dengan member semua main gitar. Semua makan pala pusuk semua. Ini tubuh. Ini badan pusuk tu ni. Badan pusuk saya dah.
1: Di bola rempeyek.
0: Pada busuk saya dah agak-agak lah. Benda free lah. Kan minta lebih. Sama lagi sekolah. Lagi biar-biar dulu. Ya nanti. Kini tu. Kita pun anggar juga. Generasi muda lah. Banyak Gen Z ke ataupun. Yalah pun generasi Alpha tu. Belum lagi lah. Sedaknya lagi kecil-kecil.
1: Nah.
0: Tapi golongan yang muda kini tu. Cara sedaknya kami anggar. Bila kita menyediakan makanan tu, nah, beb, kita pansuh kah ataupun apa-apa tau. Masa niang ikan kah, menyediakan daging, pena semua tadi, sedaknya, kami langgar sedaknya agak dekat juga lah. Okay, sedaknya akan ambil video.
1: Ya, betul.
0: Sedaknya akan upload ke media sosial. Sedaknya, akaun sedaknya semua lah tu. Okay. Walaupun sedaknya tu mungkin sedaknya malu untuk bertanya, tetapi sedaknya ada bersama dengan orang-orang di sekeliling untuk sama-sama.
1: Jangan kita sedak zaman-zaman Gen Z, zaman-zaman yang yang muda tu, dia cepat nangkap.
0: Cepat
1: dan yang nangkap. Si salah untuk belajar juga resipi family nak ok. Cepat dan yang nangkap. Cepat juga kita orang belajar.
0: Jadi kita harapkan generasi muda ni tu setidaknya dapat memahami lah konsep merdeka, okay, Hari Malaysia yang sebenar-benarnya.
1: Benar. Yes, apa kata kita
0: berhibur
1: dulu lah. Kita santai-santai lo dengan hiburan kita menerusi ekspresi 912 untuk hari tu. Lepas tu kita akan popek-popek lagi lah berkenaan dengan makanan yang menyatukan kita. Satu Malaysia pelbagai rasa, makanan menyatukan kita. Ekspresi 912 BFM, segalanya
0: Rabu.
1: Untuk anda. 2 Rabu.
2: Ayu, kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Baik, selamat hari Malaysia lagi kepada semua pendengar-pendengar Sibar FM, Malaysia Madani. Kesejahteraan
1: dinikmati.
0: Ya, itulah tema untuk itu ya. Sedang padama tu orang kata tadi hangat juga lah di Kuching ya.
1: Jadi tengah-tengah berlangsung
0: lah. Okey, seterusnya. Jadi kita tahu tadi kelakar pasal media sosial lah. Kini media sosial tentunya dapat membantulah untuk mempromosikan makanan tradisional Malaysia
1: tu. Ialah istimewanya zaman kini tu, beb. Zaman kini tu media sosial ada di mana-mana kata orang. Tak nak orang. Ialah cara mudah untuk kita berkongsi resepi, berkongsi video, cara memasak. Dan kini tu seperti yang kita nanggar dalam media-media sosial di Facebook, di TikTok. Banyak orang kongsi makanan-makanan tradisi. Ada juga sidaknya cerita pasal kisah di sebalik sesuatu hidangan yang sidaknya pola. Bagus sebenarnya. Jadi untuk golongan muda tu, bagi kami... bolehlah untuk menghasilkan kandungan yang lebih kreatif untuk dan yang menghidupkan balik dan memperkenalkan balik makanan-makanan tradisi tradisional kita sebenarnya DS kepada masyarakat kita, kepada pelancong-pelancong di luar. Betul? Itu sih dan yang kenal makanan kita.
0: Sebab kita sih sempat juga ngambil apa nama tu kata ni footage untuk Borneo Cultural Festival tadi nak yang berlangsung di dataran Tuan Ku Bujang kita di Sibus itu beberapa hari lepas tadi. Di sialah kita dapat langgar. Okey. Juadah-juadah ataupun makanan. Okey.
1: Yang dijual.
0: Yang dijual tadi. Dari kaum Melayu, kaum Melano, kaum Iban, kaum Cina dan seterusnya. Okey. Apa nama tu? Booth-booth yang ambil bahagian lah kata orang tu nak. Jadi
1: betul.
0: Di sini kita dapat nangga. Okey. Dengan kehadiran orang ramai tu tadi setidaknya ada pilihan lah.
1: Okey. Untuk yang kenal makanan-makanan setiap kaum. Betul?
0: Jadi iyalah kita dapat nangga makanan tu. Dapat.
1: Bukan ni aja, beb. Waktu bulan puasa. Bulan puasa ada makanan-makanan yang yang jarang kita tangga. Contohnya macam bubur pedas. Waktu ia je ada bubur pedas. Bubur pedas ya merupakan salah satu makanan tradisi juga untuk kita di Sarawak. Bubur pedas hanya bulan, istimewanya hanya bulan puasa je ada di Sarawak tu untuk bubur pedas.
0: Puasa tahun depan bila? Oh, lupa aku.
1: Rasanya awal bulan 2 bulan puasa kita mungkin tak pasan lah, kita akan pergi ke gerai-gerai bazar. Ada makanan yang kita si pernah nanggah hari-hari lain, tapi istimewanya hanya bulan puasa je ada. Di Sarawak tu mungkin orang luar, biasanya orang di Semenanjung ke, orang daripada Sabah ke, dan yang akan ambil bulan puasa dan yang akan pergi ke Sarawak. Sebab apa? Dan yang nak target makanan-makanan yang naknya belum pernah nanggar. Contohnya macam bubur pedas. Ada juga lah makanan-makanan tradisi yang lain yang naknya belum pernah nanggar. Macam kuih bungkul kita di Sibu tu.
0: Ya, mengingatkan kepada rakan kita DJ Azidi dari Kelantan FM. Apa kuih favorite je dulu. Okey, masa saya ikut jelajah lah, jelajah Ramadan 2025 lepas.
1: Di Sibu tu.
0: Di Sibu situ. Jadinya memang orang kata tadi teruja jugalah dengan apa nama tu, keunikan
1: makanan-makanan kita
0: di Sibu situ. Jadi iyalah di sini kita dapat nangga. Okey, bagaimana makanan tu dapat menyatukan kita.
1: Betul.
0: Okey, dan mungkin yang terakhir tu juga babe. Tapi sebelumnya mau promote jugalah. Untuk bazar Ramadan tahun depan, jom kita serbulah ramai-ramai. Okey. Bazar Ramadan ni kita dapat nangga yang pertamanya di dataran.
1: Di dataran. Di area kampung.
0: Di area kampung saya, Bundi Sibu Jaya. Si tahulah, si pasti Sibu Jaya tahun depan tu di sini. Sama ada di stadium ya ataupun di masjid kah. Belum pasti jugalah. Tapi yang pastinya, okey, kemeriahan masa bazar Ramadan tu tadi dengan makanannya sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi pelbagai orang akan datang.
1: Orang daripada luar banyak datang sebenarnya. Hanya target bulan puasa.
0: Jadi yang mungkin dah terakhir lebih apa. Tu DJ pada masa tu harapan diri lah. Tak ada warisan makanan Malaysia sempena dengan Hari Malaysia kita tahun tu.
1: Sempena Hari Malaysia untuk tahun 2026 tu, buat pendengar kita menerusi ekspresi 912, penonton juga pada ketika tu, harapan kami lah agar warisan makanan kita di Malaysia tu, di seluruh Malaysia lah, terus menjadi kebanggaan bersama dan benda yang nyasikan hilang di telan zaman, kata orang tu. Karena untuk makluman semua, ada jenis makanan tu dah bertahun-tahun. Jadi apa salahnya untuk kita perkenalkan kepada generasi muda, untuk kita beri peluang kepada setidaknya untuk mengenali resepi, bahan serta cara penyediaan hidangan tradisional, makanan tradisional kita lah, daripada setiap kaum. Jadi sempena Hari Malaysia tu, semoga keunikan makanan sikiralah di Semenanjung kah, di Sarawak kah, di Sabah kah, terus kita raikan bersama sebagai lambang keharmonian, kebersamaan dan kekayaan budaya di negara kita di Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
0: Selamat Hari Malaysia. Dan ada sebagai tambahan untuk rapan kita tadi, DJ. Ibu kata lain nak, bola bubur lambuk.
1: Oh ya, bubur lambuk.
0: Hampir setengah. Setengah kampung.
1: Ikut sekali. Kan kita ria jelajah Madan dan mula bubur lambuk.
0: Berkayu. Makin ada apa dah? Penayung.
1: Oh, penayung ya. Yalah, menyatukan kita sebenarnya. Kita. Betul?
0: Okay. Ya, bagus. Setakat dia ajak. Belum lagi makanan-makanan lain. Lagi lah sebenarnya. Baik. Mungkin dah 2 Rabu kita terdua tu sampai di situ aja. Ibu kata lain nak. Mula bubur lambuk.
1: Oh ya, bubur lambuk.
0: Hampir setengah. Setengah kampung. Ikut sekali.
1: Kan kita ria jelajah Madan dan mula bubur lambuk.
0: Berkayu. Makin ada apa dah? Penayung.
1: Oh, penayung ya. Yalah, menyatukan kita sebenarnya. Kita. Betul?
0: Okay. Ya, bagus. Setakat dia ajak. Belum lagi makanan-makanan lain. Lagi lah sebenarnya. Baik. Mungkin dah 2 Rabu kita terdua tu sampai di situ aja. Ya, bagus. Setakat dia ajak. Belum lagi makanan-makanan lain. Lagi lah sebenarnya. Baik. Mungkin dah 2 Rabu kita terdua tu sampai di situ aja.

0: Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibu FM, segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibu FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan

perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok @SibuFMSibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Laga 103 MHz. Muka 98.7 MHz.
1: Segalanya untuk anda.

sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

0: tukar?
1: Mahal.
0: Kurang masin rasa Mi kita tukar. Minta garam lho, Kak.
1: Okey, jap.
2: Hai, kami rasa okey macam Mi tukar. Cukup rasa garamnya tu.
0: Cik, ah. Kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tuk garam tik, tambah lagi, tambah lagi. Tuk barunya.
2: Hey.
0: Baik lho. Air tuk pun kurang manis, eh.
2: Aduh.
0: Tambah gula sesuduk, eh. Aduh, masih kurang. Tambah lagi, lho.
2: Banyak juga.
0: Tuk barunya ada
2: Kita, eh. Takut kami nangga kita nambah garam dengan gula, ya. Bahaya, ya.
3: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penyebab suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain, terutamanya diabetes. Makanlah secara

Marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kalau luar negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kaki. Dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambong, bawa berita tengah hari YFM kena 16 hari bulan 9 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Detun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Seduai Binia, Toh Puan Datuk Patigi Fauzia Muhammad Sanusi, Bisinggau Nguluk Pengawak Makai Selamat Berserimbai Ngau Pengrami, Ari Malaysia Bab Masjid Jamek di Petra Jaya Demalam. Sama bisik datai ianya Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Aban Johari Tun Openg Ngau Kira 800 ikut orang bukai. Pengeraminya dipun ke Ngau Semia Maghrib, lalu ditangkan ke Ngau Pengawak Maca Yasin, serta sampai berterima kasih ngagai petara ke diulu ke Imam Besar Sarawak, Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Pengawak Makai Selamat tu endang sekedar hari program ke diatur nyerumbak pengerami Hari Malaysia 2026. Hari Malaysia dirami ukai semutik ndur ngingat ke cerita lama menua tu tang megak jadi ke pelasar ndur rakyat ngingat ke baru pengeransi yang orang numbuh ke seraku Malaysia kelimpah hari tingingat ke tanggung pengawak ngetan ke menua. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke pemuda ke 63 tahun ditumbuh ke penegap menua Malaysia ndak seminat disukat belalau ke pemansang ke udah ditapi tang mega ni naka rakyat uliah berdiri tegap nyadi siti bangsa. Posting ya bab media sosial berserimbai ngau Hari Malaysia yang ngansak semua rakyat ngetan ke kawal ngau penyerakup antara pupu raban bangsa. Yang madah ke penegak penyerakup antara sidak nya endang udah lama nyadi ketunjang pengering menua tu. Pemanah tabak serta bisik jalan penama. Karan ngau aik nyak endang sekedar hari perkara ke pemadu berguna dikena ngangkat ke pemanah pala ngintu pengerai bak menua pesisir. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib madaka perkara tiban satu cukup berguna dikena nentu ke palan ti disediakannya ulih nangkup utai ke diguna serta ulih mudah ke orang datai berubat. Yang madah kendur megak patut diperunding dikena nyeliah ke penusah bah. Datuk Hanifah Hajar Taib masuk ke Jakutu udah ia kedemuai ngagai klinik klinik Nanga Medamit di Limbang. Berbangkaunya ia megak bisik ngabas tabak ke dekat ndur ngagak kompleks pengerai bersepadu di Bandar Baru Limbang. Projek ngagak kompleksnya megak sama dekatnya dia ke klinik pengerai kategori 3. Kelimpah aritinya dia ke upis pengerai, upis pengerai ngeli, ngau upis formasi peringkat bagi menua. Pemeruan pengerami budaya ngau main asal di benua tu endang berpanggai bak ni naka rebak orang kebaru. Bisi diberi peluang engkau pelasar tingkeman dikenang rembai ke budaya ngau main asalnya. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Dato' Snoda Lawan, madaka perkara tiban satu berguna benar dikenang tentu ke budaya engkau main asal bakal pengerami kuih bulan tau meruan serta ndak pupus. Yang madah ke saup hari Raban Nembiak megak ukai semina ulih nyawup ngetan ke pesaka budaya ngau main asal tan megak nyawup ngangkat ke industri dagang temuai pengawak dagang engkau ekonomi kreatif di menua tu. Dato' Snowdan masuk ke Jakutu lebuah ia kebejadi pengerami kuih bulan antara budaya tik ke 23 di Kuching Demalam. Berita tik ke penudi. Sekolah Primary Ngau Secondary Kedepegai Upis Pelajar Pelilih Menua Lubuk Antu dekat Belabuh dibuka baru pagi la. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madaka perkara tu diputus belalau ke gaya indeks pengamal angin tau ke IPU kandang menuanya nak pukul 7 pagi tadi. Tajak pihak sebarang ubah tau ke penerang kebaru dekat semampai di Padah. Upis pelajar menua Sarawak megak tetap ke pengelikun ngau pengerai Bala Nembiak ndang semampai di Kemaran. Berbak ngonya bala apa indai tau ke penyaga megak udah dikemenar ke ndak nganjung anak sidak bersekolah entik semak irau ke pengerai anak sidak ke Tegal sekedak kandang menua di Sarawak tu ke agi bersebun. Tu nak berita tengah hari RY FM sehari tu beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Sekali lagi Meri, selamat pagi dengan guys. Selamat tengah hari dengan guys semua peningah. Jadi kena kita terus ke awak kita bawa awak lah tengah hari terus bulan dengan pengelola program kami BAUY FM Sri Aman.
2: Terima kasih Puan Nisi di YFM Kuching.
3: Ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Kumpulan kami bawah ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

selamat tengah hari dengan kita balap ninga. Ya, hari itu 16 hari bulan 9 2026 tekenyat mendak bos bagi Melayu datai baru ngagi konti tadi. Ya nya Puan Azima. Ya udah ngau balap ni ngan tadi hari pukul 9 nyentuk ke pukul 12. Okay, hari itu ditampung aku hari sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari tadi hari YFM Kuching. Kalau kita ngau aku Ibin tau ke Steven tapasi lain nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi. Kalau selama macam berita dekat kunci tebal lagi ya ke bekawal ngau pengerami sore itu hari Malaysia ya ke di intu kita ya genap tahun. Tahun itu 63 tahun hari Malaysia udah di intu kita. Ramai ke Jako. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Lalu YFM Suriaman, ngau kita nyentuh ngagai pukul 3, bakal selama rintai program disedia. Pukul 12.30 tengah hari berengkah berkunci ke berita-berita berat yang kebisik diterima hari balap ninga. Diterima hari email YFM Iban, sekali kenyak hari lumur WhatsApp konti YFM Iban. Lalu pukul 1, dua orang berkunci ke Saiman Ruai kita, ya, kena dengar kita di pukul 1 lagi. Lalu jam yang ke-3, berengkar di pukul 2, dua orang berkunci ke program lagu-lagu lama kedai kumbai Seruran Dikenang. Lalu setengah jam ke penodi berkunci ke pesan-pesan Rino Ati ada kita balap peningat dalam program Seruran Dikenang. Program Kepnudi ngelah tengah hari YFM Suriaman ungkup sarito 16 hari bulan 9 2026. Mana mai berita kita iskumbang dalam minggu to 2-3 hari udah mendak langit. Lama udah nak mendak langit ya kebirunya. Nyak kena kumai kita langit eh. Jadi walaupun ingat ya ke baru mendak kami di Facebook YFM Suriaman dan di perangsang natai ke pesan rindu hati kita dia pesan selamat hari Malaysia. Kami kemisi dia berkongsi ke aku dalam dah selepas-selepas ke lagi. Aku berkongsi ke berita sekali kini berkongsi ke pesan hari Malaysia kita lagi. Hanyalah kita terus mungkal pemerintah sore itu mendiang ke lagu hari Pini McLean kedai kumbai ngumbai diri kuat. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM Iban segulai sejalai.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Okey, ya ke ditemu kita, ya ke suah di Padah. Pengeluar program ya ke bukai. Sari itu, tau kelemai itu lagi, 16 hari bulan 9, 2026. Kena karinam, okay, karinam, mari tiga sari itu. 16 hari bulan 9, 2026, hari tiga, Bandur Kedikumai Borneo Convention Center Kuching, Palan Awam Borneo Kuching. Perengkari 8.15, lemai itu lagi dekat diatur pengerami nyambut Hari Malaysia 2026. Atau tika semenua Malaysia, ya. 2026. Jadi kita ya ke nauliah nganatai ke direk agen duar tu tadi, Palan Awam Borneo Kuching. Tau meda RTB 1 RTM atau ke RTM Klik. Berengkari pukul 8.15 lemai itu lagi. Lepas hari itu kita nemu sama belak pemisi opis-opis perintah sekalikinya swasta nak berjalan kita ngomong pengawak. Soal itu laban komisi bersimbai ngawa pengerami nyambut dari Malaysia 2026. Tentu kalau lagi kita bermua TV Medak TV 1 ngawa RTM Klik agak kita ia kebisik. Lain ni ke mana? Pada RTM Klik kita sama belak medak pengerami nyambut dari Malaysia 2026. Nya berita berkawal dengan program nyambut dari Malaysia tika sebangsa ia kediatur lemai lagi di Sarawak itu Bapalan Awam Borneo Kuching BCCK. Lalu dia tahu aku berkongsi ke info gaya hari ia kediterima dari Opis Pengemata Gaya Hari Opis Meteorologi Menua Ketua Malaysia. Jadi saat itu balap ninga dibagi menua seriaman ngau dibagi menua petuang kira yang mambam tau ke bemua ajak saat itu berengkari pagi tadi nyentuk ke lemai itu lagi. Laban nama kewah pria, laban nita ke penerang dari Opis Meteorologi Malaysia, Opis Pengemata Gaya Hari Menua Malaysia. Bagi menua seriaman ngau dibagi menua betong pagi tadi nandai hujan, tajapan pihak bisik bermua, lalu nangkan kenyak mua ke ngalih hari ngau lemai itu lagi bisik hujan, kelebih lagi ngalih hari itu lagi bisik hujan berserta nguribut, bas kedak nur, bak dua bengkah bagi menua itu tadi, nangkan kenyak lemai bisik hujan megak bak sekedak nur bak dua bengkah bagi menua tok bagi menua seriaman engkau dibagi menua betuang. Lalu ribut sehari tu berpuput hari barat laut engkau pengelaju ya 10 nyentuk ngagai 20 km sejam gelombang di tasiak peninggi ya hari 0.5 nyentuk 1 meter. Lalu pengangan gaya hari sehari tu dibagi menua betuang engkau dibagi menua seriaman antara 24 nyentuk 34 degree Celsius. Jadi terima kasih yang kepada Puan Siti Hawa binti Ismail, pemesai Opis Meteorologi Menua Kitai Sarawak itu. Itu Jalan Gwari Linda kedekomai Repak Panti Jalai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Ya, dia tu kita ya berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang ke diterima dari kita balap ninga, diterima sekali ke jari yfmiban@gmail.com atau ke dituju kita ngagai nomor WhatsApp YFMiban Konti 0138628422 0138628422 ungkup kita ngenatai ke pesan-pesan berat jako gerah atau ke jako tesau aja. Pesan ke terubah di perkongsi ianya pesan mati yang kedatai dari Sarah tau ke kinyong anak nyambar madah ke Jolui Jalui anak geran Jalui anak garan Jalui anak garan tau ke bini ni yang ringkai anak upu udah nadai 2.30 pagi tu tadi 16 hari bulan 9 2026 ni yang dekat di Sengai Bebala Manyuah lemai hari 5 18 hari bulan 9 2026. Lalu dekat Danjong ke Pendam Kristian Munggo, Bukit Munggo pagi hari 6, 19 hari bulan 6, 19 hari bulan 9, 2026. Ya. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai ke Bamlayan ke diau di Empawang Betung, Terai Debak, Liduang Betung, Rumah Sambau Untulang, Rumah Masir Peruan, Putat, Rirang, Grand Stumbien, Tanjung Bijat, Tawang, Semayang, Piam ke Taman Gamang, Taman Tiara Suyahman, ngau semua kaban belayan bukai tinglala Jelui anak garan. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Bobby Grandi Sri Aman laban pesan tu madah ke pemati Jelui anak garan tau ke bini ni yang ringkai anak upu ti udah nadai 2.30 pagi tu tadi 16 hari bulan 9 2026. Jadi niang dekat di Sengai lemai tu lagi minta ampun bala peninga, niang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai hari 5, 18 hari bulan 9. Di Sengai lemai hari 5, 18 hari bulan 9, 2026. Lalu Danjong ke Pendam Kristian Bukit Munggo pagi hari 6, 19 hari bulan 9, 2026. Kaban Melayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datang ngagai Grand di rumah Bobby Grand di Sri Aman. Pesan pemati kedua, datai dari Frankie anak Jimmy tau ke Titi ngari sidak sebiliak madah ke pemati berdai anak Seriet tau ke Indai Jeffrey berdai anak Seriet tau ke Indai Jeffrey udah nadai hari 2 tu tadi 15 hari bulan 9 2026 ni yang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai tu lagi lemai hari 3 16 hari bulan 9 2026 lalu dekat Danjong pagi hari 4 17 hari bulan 9 2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai kampung Raja Wali teko lot 179 Jalai Raja Wali fasa 3. Penyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di Panjang Baruah ngau Panjang Atas Ruban, Sungai Antu, Indai Atit Rantau Panjai Jaya, Miri, Bram, Nangan Tabai, Julau, ngau semua kaban belayan bukai tinglala berdai anak Seriet tau ke Indai Jeffrey tau. Pesan tu madah ke pemati berdai anak Seriet tau ke Indai Jeffrey tu dah nadai hari 2 tu tadi 15 hari bulan 9 2026 niang dekat di Sengai Bebala Mayuah. Lemai tu lagi lemai hari 3 16 hari bulan 9 2026 dekat Danjuang pagi hari 4 17 hari bulan 9 2026. Kabar belayan dituju ke pesan dipinta datang ngagai Kampung Raja Wali teko lot 1679 Jalai Raja Wali fasa 3. Penerang tersilia kaban belayan tau bertelepon ngagai Frankie anak Jimmy tau ke Titi nombor teleponnya 0138449325 0138449325. Pesan pemati ya ke nomor 3 data dari Michael anak Abang Sebiliak madah ke pemati bininya Mira anak Nai tau ke Inai Gary di Kangau Kemegak ngau nama Lin tiudah nadai lemai 14 hari bulan 9 2026 ba Hospital Miri niang dekat di Sengai ba Ching Kiong Funeral Permai Jaya Miri. Lalu di Sengai lemai tok lemai hari 3 16 hari bulan 9 2026 dan juang pagi hari 4/17/2009/2026. Perengkah hari 9 pagi dan juang ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di Rumah Manggi, Engkabang, Nyaboruban, Rumah Jeleni, Sungai Rumput, Rumah Jali, Lubuk Pisang, Rumah Geraman, Rumah Pange, Piam Gak Senulap, Layar Betung, Rian Batang, Layar Betung, Rumah Jawa, Ngawa Rumah Nuga, Kerubung Selalang, Kabar Melayan di Segrat, Limbang, Rumah Uri, Bebuling Atas Betung, Rumah Morris, Nangaban Betung, Rumah Wini, Sungai Lensat, Rumah Tip, Anak Gending, Semenal Limbang, Rumah Tuli, Anak Aji, Batu Nias, Suai, serta Kabar Melayan, Bukai, Tinglala, Niang Mira, Tinglala Mira, Anak Nai, Tau Kebini, Michael, Anak Abiang. Santo madah kemati Mira anak nai, Mira anak nai tau ke negeri di kangau kemegak ngau nama Lin tu dan adai lemai 14/9/2026 ba hospital Miri. Niang dekat di Sengai ba Ching Kiong Funeral Permai Jaya Miri. Lalu dekat di Sengai lemai tu lagi lemai 3/16/9/2026 dan jong pagi hari 4/17/9/2026 dianjung ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Penderang kesilia berkawal ngap nusah tu kabar melayan ke di tujuh kesan. Kita tahu bertelepon ngagai Mr. Michael Anak Abiang 019-9484-209 019-9484-209 tahu ke Gary Anak Michael 0111-4066-952 0111-4066-952. Nangkan kenyak tu pesan yang kedatai dari Stephen Anak Tuan madah ke pemati menyadek ya ianya ensum Anak Tuan tiudah nadai 14/9/2026 tu tadi niang dekat di Sengai lemai tu megak 16 lemai tu 16/9/2026 lalu dekat Danjung pagi 17/9/2026 ngegi pendam sebatang buat tinjar baram. Kaban belayan dipinta datang ke rumah James Udiet Anak Tuan, Sungai Selulit Atas, sebatang buat tinjar baram. Kaban belayan ke ditujuk pesan, jadi pesan tu ditujuk ngagai kaban belayan ia kebak sungai sebatang buat, sebidang seputi lawang Bukit Limau, Teru, Long Teran, Tuyut, Bayin, Nat, Nipa, Selepin Atas, Selepin Baruah, Entulang, Sungai Malang, Tiris, Sungai Silas Bintulu, Kaban Melayan di Miri, Bintulu, Kapit, Bak Sayat, Ngau Setengin, Lubak Antu, pihak megak semua Kaban Melayan Bukai, Tinglala, Ensum Anak Tuan. Jadi pesan tu madah mati, Ensum Anak Tuan, Tuna Nada 14/9/2026, ni yang dekat di Sengai, lemai tu, 16/9/2026, dianjung ke pendam, pagi lah, pagi 17/9/2026 ngegai pendam sebatang buat tinjar baram. Nyalai ya, kaban belayan ke di tujuh kepesan. Kita dipinta datang ngegai rumah James Udiet Anak Tuan, Sungai Selulit atas sebatang buat tinjar baram. Penterang kesilia, kita tahu bertanya ngau cara bertelepon ngegai lumur tu 013-758-2180 013-758-2180 sekali kenyak ngagai lumur to 019-875-8894 019-875-8894. Lalu pesan pemati nangkan kenyak datai hari tau kemadah ke Nunya Anak Joseph. Nunya Anak Joseph udah nadai 15/9/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan Tinglala. Nunya Anak Joseph ya kebak Melugu Skiem, Banting, Kucing, Bintulu, Miri. Pihak megak kabar melayan Bukai. Jadi niang tu dekat di Sengai lemai tu lagi. 16/9/2026 dianjung pagi hari 4. 17/9/2026 ngagai pendam Anglican Lambian Miri. Jadi kabar melayan ke ditujuh kepesan, kita dipinta datang ke rumah niang tu. Tiba lumur 34 lorong 1, Jalan Sibu Barat 2, Taman Tunku, Tunku Miri. Pesan tu tadi madah ke pemati Nunya anak Joseph udah nadai 15/9/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya kenglalan yang tu kelebih agak kita ya keba kabar melayan ya ya keba melugu skim bantiang kucing bintulu miri serta semua kabar melayan bukai. Niang Nunya anak Joseph dekat disengai lemai tu lagi 16/9/2026 dan juang pagi hari 4 17/9/2026 ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Kaban Melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ngagai rumah niang tu ya keba lumur 34 lorong 1 Jalan Sibu Barat 2 Taman Tun Kumiri. Penerang kesilia kita tahu bertelepon ngagai anak niang tu baka Simon Laja lumur teleponnya 010-777-2709 010-777-2709 tau ke Angelan Billy lumur teleponnya 014-807-8831 014-807-8831. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati mega tidak tahu dari bujar anak anggau tau ke apa luncai ngari kemenyadek ya ianya ucak tau ke lemua anak anggau dari rumah kanang nanga kebiau sungai Suat Kapit. Pesan tu madah ke pemati indai sedak ya ianya jandut anak abit tau ke indai ucak tau ke bini niang anggau anak nyang. Niang tu dah nadai kemarin 15/9/2026 lalu dekat disengai bebala mayuah lemai 19/9/2026 lalu dekat danjung pagi hari Minggu 20/9/2026 kaban belayan ke dituju ke pesan dipinta datang ke rumah anak ya ianya rumah uca tau ke rumah uca tau ke lemuak anak anggau tiba country hike Jalai Ulu Sungai Kapit. Jalai Ulu Sungai Kapit. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau di rumah kanang nanga kebiau, Sungai Sud, Sungai Benar, Batang Baliah, Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit, Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Kuching, ngau semua kabar melayan bukai Tenglala, Jandun, Anak Abid, Jandun, Anak Abid. Pesan tu madah ke pemati, jandun anak abid, tau ke indai ucap, tau ke bini niang anggau anak nyang. Tu dah nadai kemarin, 15/9/2026, niang dekat disengai bebala mayuah, lemai 19/9/2026. Lalu dekat danjung, pagi hari Minggu, 20/9/2026. Kaban belayan, ti dituju ke pesan, kita dipinta datang ke rumah anaknya, ianya rumah ucak tau kelemuk anak tang anak anggau ba country hike Jalai Ulu Sungai di Kapit. Jadi pesan-pesan bukai dekat di Kenataika nangkan ke lagu Ari Karen Libau lagu Kedikumbai Meruan di Kesayau.

Ya terus aku berkongsi ke pesan-pesan berat bukai kalau pesan ke sekali itu. Siti itu data dari Douglas Cendan anak Willy madah ke sembiang. Kita sulit niang indah ya, ianya niang Ellen Chai Uta anak Ape. Diatur lemai hari 6/19/2026 berengkari pukul 7:30 lemai balot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan Miri. Pesan tu dituju ngegai semua kabar melayan lebih lagi kita ya kenglala niang Ellen Chai Uta anak Ape. Jadi kita dipinta data ya ngolok pengawak sembiang ngetas ulit niang Ellen Chai Uta anak Ape. Diatur lemai hari 6/19/2026 berengkari pukul 7:30 pagi. Diatur bak lot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan. Penerang kesilia kita tahu telefon dengan Willy Jangbo. Nombor teleponnya 019-891-9968 sekali kena Douglas Jendan. Nombor teleponnya 019-805-3858. Lalu nangkan kenyak untuk pesan yang kedatai dari Sebelin anak Fidelis Asan madah ke pengawak semayang ngetah sulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan dekat diatur 19/9/2026 hari 6 mega diatur balot 1344 RPR Sebiu Lorong B 10 Bintulu berengkari pukul 9 lemai 9 malam lalu pengawak tu dekat diatur bertuai ke Ketikis Edwin Julai sembiang kita sulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan lalu temu pengawak kita sulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan malamnya dekat ditampung pengawak ngupas Entebalu lalu nangkan kenyak dekat diatur pengawak berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang apaya niang Fidelis Asan anak Ingke. Nyalai pesan tu dituju ngegai kamar melayan kediau di Betungkat Tatau, Sebetung Tatau, Keladan Tatau, Jelai Tatau, Sab Tatau, Selitut Tatau, Serupai Tatau, Maskat Sebawah, Tangap Niah, Menasok Sibu, Miri, Brunei serta semua kamar melayan bukai kelebih agak kita ayah ngelala, Julie Stephanie, Niang Julie Stephanie, pihak muka Niang Apaya, Niang Fidelis Asan anak Inke, jadi pesan tu madah ke pengawak, sembiang ngetah sulit niang Stephanie Fidelis Asan dekat diatur 19/9/2026 lemai hari 6 diatur bak lot 1344 RPR Sebiu lorong B 10 Bintulu berengkari pukul 9 malam pengawak tu dekat diulu ke Ketikis Edwin Julai lalu temuk pengawak ngetah sulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan malamnya dekat diatur pengawak ngupas Entebalu. Lalu nangkan kenyak diatur pengawak berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang Apaya, niang Fidelis Asan anak Ingke Mega. Nyalai semua kabar belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngegai rumah sedaya to ya ke balot 1344 RPR Sibiu, Lorong B 10 Bintulu. Penerang kesiliak tau telefon ngegai Ambrose Joe. Nombor telefonnya 013-573-7085. Tau ke Sebelin Fidelis Asan 019-489-5944 019-489-5944 lalu pesan ke sekali itu pesan ia kedatai dari Koni anak Sigi ngari kesidak sebiliak madah ke pengawak sembiang 100 hari ngau sembiang berkat kergang apa sidak ya ianya niang Peter Sigi anak Ujan tau kapai Joni lemai hari 6 tu mega 19/9/2026 berengkari pukul 7 lemai nyalai kaban belayan ke dituju ke pesan kaban belayan yang kenglala dipinta datai ngegai rumah sedak yato tiba nomor 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Samarahan nyalai pesan tu dituju ngegai kaban belayan ke diau di Luncung Sebu Sekirau Sebaka Rawan, Geran, Tanjung Bijat, Sri Aman, Lacau, Sri Aman, Nangga Jagau, Kenawit, Nangga Nirok, Kenawit, Nangga Ngungun, Kenawit, Nangga Kabah, Kenawit, Ketibas, Surikai, Sibu, Bintulu, Miri, Semarahan, Kucing,
Brunei. Biar muka semua kamu melayan tinglala niang apa sedaya to. Ianya niang Peter Sigi, anak hujan tau kapai Joni. Jadi pesan tu madah ke pengawas sembiang 100 hari ngau sembiang berkat kergang. Niang Peter Sigi, anak hujan tau kapai Joni dekat diatur lemai hari 6 to 19/9/2026 berengkar di pukul 7 lemai. Kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah sedaya ya kebak. Rumah di Belumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semerahan. Penerang silia kita top telefon ke gaya Koni Sigi, lembut teleponnya 013-8284-152, 013-8284-152. Lalu pesan si Teto, datai dari lentak anak jalak, tau ke Inai Mona. Madah ke pengawas semiang ngetah sulit, lalu nyuak ke tebalu, niang Mona anak Melaka, tau ke Inai Meril. Diatur lemai hari 6 tu, 19/9/2026, pengawak tu diatur barumah Bungan Batu Lapan, Jalai Oyak Lama di Sibu. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan baka Dorothy Ramba, anak Dorothy Ramba, pihak muka John Jaya, pihak muka Stephen Kalimutu di Kuching, Ramba anak Bungkul di Junggok Mawang, Lama sebiliak di sepan Balai Ringin, Isah anak Temaga di Sengelau Undup, Suyah tau ke Indai Senan di Sabu Sri Aman, Kabar Melayan di Belimbing Batu Nam Serian, Kabar Melayan di Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut Subu, Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasok Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jok Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Sungai Pak, Rumah Bantan Pasai Siung, Batu Matup Julau, Melugu Sri Aman, Semanggang Serian, Kucing Bintulu Miri, Temurun Brunei, engkau semua kaman belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit, sembiang ngetah sulit, lalu nyuak ke tembalu, niang Mona, anak Melaka, tau ke Indai Meril, diatur lemai hari 6 to 19/9/2026. Kaman belayan ke dituju pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Bungan, Batu Lapan, Jalai Oyak, Lama di Sibu. Penerang kesilia atau telefon ngagai lentak anak jalak atau kenai Mona, nombor teleponnya 019-889-3412, 019-889-3412, tau ke John anak Diki, tau ke laki Mona, nombor telefon 013-839-3024, 013-839-3024. Pesan ke Siti itu datang dari Mike Manggau anak Na, ngari kesedak sebiliak, madah ke pengawang atas sulit. Niang ini sedak ya, ianya niang belantau anak Masam. Dekat diatur pagi hari 6, 19/9/2026, berengkari pukul 9 pagi. Kabar melayan ke di tujuh pesan, kita dipinta datang ke rumah Undi, Nang Tiau. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di Sungai Bebangan, Sungai Tiau, Nengah Sekalik, Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku. Pihak muka kabar melayan kediau di Sungai Oyan, Sungai Mujuang, Sungai Pila, Batang Rajang. Ngau semua kabar melayan bukai yang ngelala niang belantau anak Masam. Jadi pesan tu madah ke pengawang kita sulit. Niang ini sidak ya. Ianya niang belantau anak Masam diatur pagi hari 6, 19/9/2026, berengkari pukul 9 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan, dipinta datang ngagai rumah Undi, Nang Tiau. Penerang ke Siliak atau telefon ngagai Indai Bangan, nombor teleponnya 016-227-6220, tau ke Mike Manggau 019-200-9893, 019-220-9893. Lalu pesan ke penudi itu, pesan yang kedatai dari menyadai aku, ianya Encik tau ke Mr. Tony anak Silai, madah ke pengawak ngintu 100 hari, serta sembiang ke regang niang apai kami, ianya niang ex turma Silai anak Sandah, dekat diatur 19/9/2026, pagi hari 6, berengkar pukul 10 pagi. Kabar melayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah penguang Siliak Satu Skim Sekerang. Nyalai pesan tu dituju ke ngagai kabar melayan ke diau di Selindung.
Bukong danau kandis nengga kumpang kumpang pawah kumpang langgir batu bebini atas nengga batu bebini baruah rakut uang panjai pentiak nengga buno skim skrang sungai antu sungai mawang katuk balau kedombe kucing empayuah Brunei ex pengajar ganis bilia pihak mega tua-tua rebang bangsa ya kebetulbak ngau niang dipelilih menuang kelili ngau semua kaban belayan bukai tinggalan yang apai kami ianya niang ex turumah silai anak sandah. Jadi pesan tu minta kita datang ngolok pengawak. Ngintu 100 hari serta sembiang keregang ni yang apai kami. Ianya ni yang ex turumah silai anak sandah. Jika datur pagi hari 6/19/2026 berengkat pukul 10 pagi. Kaman belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah penguang silik 1 skim sekarang. Penerang silik atau telefon ke menyadai aku. Ianya Mr. Tony anak majeng 019-8051-247 019-8051-247. Okey, ngarap ke pesan-pesan yang dikenatai kakunya tadi terang didinga kelebih agak didinga kaban belayan ke ditujuk pesan. Lagu Ari Austin kini kumai semangat nuan keberap dalam mimpi.

0: Okey, kita sudah nyingkang agai jam ti kedua. Harap ke semampai dalam pengelantang mendiang ke YFM Sri Aman. Kelebih lagi terus ke pengenduk kita mendiang ke YFM. Dalam ada lagi kita mendiang ke program Ruai Kita. Ya. Selamat hari Malaysia, malam ninga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tengah hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Sekolah Engau Kami, Bak Awak, Ngelah Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai Sejalan.
0: Terima kasih. Laban lagi mengkang, Bak Awak, Ngelah Tengah Hari, Ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

0: Selamat tengah hari balap ninga. Terima kasih lepas semampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai kita ke sekali itu. Mai kita temui ya kedata dari upis pengerai bagi menosri aman. Kita dekat mulai ngau Ence Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi menosri aman. Terdekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semuka penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngelih hari kegenuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak boleh ngetek direk jagai konti kita ke sekali itu berkongsi ke penerang dipatut ditemu mansi mayuah kelebih agak berkawal ngau penyakit ketikumbai rabies. Terus kegenuan Encik Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita ngau nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi mulai besar terima kasih lah ngagai DJ kita, DJ Steven. So, jadi aku Encik Aldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngenak nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur, kelebih lagi beruduk ia kebisik penyakit rabies.
0: Aunya utak kiri kumbai penyakit rabies. Nanti. Jadi tu Nanti Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu leh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur darah isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita hari telih ti diketup jelur tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Okey Encik Aldrin, berapa lama timpuh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda buat kita manusia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So timpuh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam timpuh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketuk. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengaca untak ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam untak ngau saraf bak tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kembai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemih tulang, ngau berasai penat, bak endur abi, ketup jelurnya tadi. Udahnya, sidak terketup uduk gilanya, tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang, halusinasi, tau ke medak utai kenadai berdepan mata, tau ke takut kena ribut, angin, tau ke disebut aerofobia, ngai kena air, ngau ngirup air, tau ke hidrofobia, ngau tusah kak makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya ketika ngau orang paralytic rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit kebangsa tu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita udahnya kita lalu lemik tulang pedi isi ngujung ke naban nyawa kita manusia.
0: Cukup balat utai tu nah Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi, semak jakob meh, kena ketup bala jelu yang kebisik penyakit rabies. Kelebih lagi uduk, nama patut digagak kita, dia udah kena ketup.
1: Nyemak udah kena ketup uduk, tau ke jelu. Abi ketupnya mesti dicuci, ngena air bersih, tau ke air paip. Ngena sabun pengelama 10 minit. Tok sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah. Ke udah kena ketup uduk atau ke jelu anang bertangguh lalu baik ke klinik atau ke palan pengerai tik dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecik abi telihnya tadi.
0: Nya nanya gitu Encik sentang kita ke udah ketup tu udah datang ke klinik nama utai ke gagal sidak di palan pengerai atau ke klinik ngagai kita ngagai orang yang kena ketup uduk atau ke jelunya tadi yang kebisik ngundan penyakit rabies.
1: Ba klinik bala kaki tangan atau ke staff tu tadi dekat medak abi telihnya dulu udahnya ia nuci telihnya baru kita lalu diberi sidaya je ubat pemenat ngambil abinya ndak entu pedis udahnya sidaya akan ngejek kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang udahnya Bala sidak ke berklinik tu tadi, sidak akan beranau ngopaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
0: Agi kenal sidak ya ke udah diketua tu tadi Encik Aldrin. Lebuh sidak ya ke nganjung diri, dia udah terliah, dia udah kena ketua jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai keguna amat daripada ngagai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ya ke ketua udua atau kejelu ya ke bisik penyakit rabies.
1: Sidak ya patut madah ke udua nya ditupi atau ke ndak liar. Laban enti ditupi kala dibaik bejik rabies be klinik doktor hewan tau ke bedau. Udahnya kita pan lalu medak bekeni gaya udua nya tadi lebuh ya ngetup. Sama ada yang nyerang, kita yang ngenyit tau ke nak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu tau ke enggak.
0: Dia tahu kita nemu penyakit rabies tu boleh ngerugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku mensia, dia sudah kena penyakit tu, nanti enggak diperubat dengan jambat. Tuan Encik Aldrin, berkini dekat nyeliah ke penyakit rabies tu?
1: Penyakit tu boleh diseliah kita yang nak vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin. Sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanah-tanah penyakit rabies. Ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies bak klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak, kita dilalau anak megai jelu baka balas sidak uduk ngamayau enti ukai diibun kita impu. Laban kita nak nemu jelunya selamat tak kena. Nanti bisa kena ketup, uduk atau kejelu, ia ke bisa tanda-tanda rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci dengan air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh lalu baik ngagai palan pengerai atau ke klinik ti dampi.
0: Ya, anak-anak rutai kedi pada Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi itu, meriawan genuan Encik Aldrin Jawa Jakob Kepnodi kena ujung ke Randau Tua ke sekali itu.
1: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu ukai semina ketuk ukui kesuah lagi kita kenyadi yang kadang-kadang kita itu ngerarak mayau ngerarak ukui itu bakal uliahnya tadi ngeraraknya tadi ngau cara betul lah penuh dia sekali itu kita bisa kena ketup anang tak nganyung ke klinik lah laban kita pun nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rabies atau kena tak.
0: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Upis Pengerai bagi Menosri Aman itu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tuan Akak kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto. Ketemu baru bawa ke Bukai.
2: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBTS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, Kesejahteraan di

Ya, selamat hari Malaysia guys semua. Kita ya ke peranak menua Malaysia diatuk tahun 2026. Kita nyambut hari Malaysia ke 63 tahun. Dengan ramai jago Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Agak mengkangau Ibin tau ke Steven Tapasilai dalam program Ngelah Tengah Hari YFM Sri Aman. Kita ke sekali itu tebal lagi berkongsi ke mayu macam penerang ia ke berkawal ngau program-program nyambut selamat hari Malaysia. Jadi ungkup tikas bagi menua Sri Aman berengkah hari pagi tadi 9 pagi 16/9/2026 diatur sebengkah pengawak mandang kebarang ngau penerang kedekumbai.

Lalu dipejalai ke bas bengkapalan berbeli ke barang ia ke terbilang di pasar Suriaman, ia ke seberai kompleks sukan Suriaman atau ke kompleks lomba ngau main Suriaman. Nya tadi dibagi menua Suriaman, jadi kita nginsit ngagai bagi menua betuang. Jadi bagi menua betuang, pengerami nyambut hari bangsa, nyambut hari Malaysia 2026 tikas bagi menua betuang. Berserima dengan programnya. Bisa sudah diatur sebengkah muka pengawak mandang ke barang serta penerang kedai kumbai pameran mini Hari Malaysia 2026 tidip jalai ke Jabatan Penerangan Malaysia Pelilih Menua Betuang ngau kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Diatur hari 10 hari bulan 9 nyentuh ngagai sarito hari kepenudi 16 hari bulan 9 2026 bak Dewan Sri Metro Gemilang Politeknik dibagi menua betuang. Jadi program tu sudah dipenyadi ke 10 hari bulan 9 2026 tu sarinya pukul 10 pagi. Dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu, Kaban Parlimen P204 di Betuang. Ya tadi, Siti Arif Pengerami muka diatur dibagi menua berkuai muka bisa ngatur pengerami mini pameran mini Malaysia Hari Malaysia 2026. Di genap menua di menua kita Sarawak itu. Genap bagi menua di menua Sarawak. Lalu di Kuching tebal lagi Bandaraya Kuching. 2-3 hari ke udah nang sige cukup rami. Bahkan sehari kemarin ba Autrium Utama Plaza Merdeka Kuching. Palan kena kumbai Autrium Utama Plaza Merdeka Kuching. Hari pagi kemarin 15 hari bulan 9 2026 perengkari pukul 11 pagi diatur pengawak mandang kemain pihak megat tanda asal di menua kita Malaysia di to. Lalu wisi megat diatur 11.30 pagi kemarin sebengkah randau kedai kumai Pocket Talk. Ia kedai atur UKAS Unit Komunikasi Awam Sarawak. Berserima engkau pengerami nyambut Hari Malaysia Tikas Bangsa tahun 2026. Lalu berengkah hari 1.30 tengah hari itu lagi. Bapalan Kesebaka, Autrium Utama Plaza Merdeka Kuching. 16 hari bulan 9, 2026, hari 3. 1.30 tengah hari itu lagi diatur Pentarama yang dikenatai ke Japen Sarawak. Pemerintah atas panggau kena kumai Pentarama Hari Japen Sarawak. Bisa mayu ayah kebisi awak ngenatai kediri nyerumba hari pemisi sari itu. Ngagai Bandaraya Kuching tau ngagai Autrium Utama Plaza Merdeka. 1.30 tengah hari lagi. Dalam ada lagi. Dekat diatur pemerintah atas panggau kena kumai Pentarama Hari Japen Malaysia. Japen Sarawak benarnya. Lalu siaran langsung live lagi pengerami nyambut Hari Malaysia. Live pengerami nyambut Hari Malaysia 2026 sama ada penanggul 8.10 lemah itu lagi. Nyalai mensia mayu ada perangsang medak TV 1 lemah itu lagi. Sekali kenyak medak RTM klik. Sama kita yang medak live hari Apalan Awam Borneo Kuching, BCCK Kuching Sarawak. Kita di Sarawak di tempat temengah hati laban jadi Apalan Dor Ngatur Pengerami Hari Malaysia Tikas Bangsa tahun 2026. Roslina Bilung, berinang kita ngau lagu ya kedekumai kemari ngerjang pergi.

Iya, nyaku gaya lagu kerekumai ya kemari ngejam pagi Arya Roslina Belo. Nanti akan penerang hari Menteri Communication Malaysia yang berhormat Dato' Sri Fahmi Fazil yang bersama menjadi Chairman Komiti Besar ya, Program Penyambut Hari Malaysia 2026. Jadi kata diatur bahawa Palan Awam Borneo Kuching BCCK. Lemai itu lagi. Sekarang hari atur program ianya baka pengawal nyayin buah penumbuh Malaysia hari pemesai sekali kenyat temuai-temuai di pebasa yang juga simbolik nyirap pulut kuning yang juga pemerintah atas pangau di narit hati Mansia Mayuah yang ke dikarap ke narit hati Mansia Mayuah. Lemai itu lagi hari penanyi-penanyi terbilang Malaysia baka Dayang Nur Faizah ngawa Faizal Tahir. Lalu bisa mengadiatur teater kedai kombai cerita lama penumbuh Malaysia kelimpah mandang ke main api. Mandang ke pengawak main bunga api. Jadi itu dia kadiatur di Kuching Waterfront. Lalu diadang datai temuai-temuai di pebasa ngagai program to lemai to lagi. Ianya bakal tuai megai menua Sarawak Tun Pehen Sri, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar ngobininya, Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Lalu bisa megai diadang datai lagi ianya Menteri Besar Menua Ketua Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pihak megai Premier Menua Ketua Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngawa Kepala Menteri Menua Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Sri Panglima Haji Ji Nor. Lalu ni pelabak ke dikarap ke Komiti Besar pengatur program Nyambut Hari Malaysia 2026 5,000 ikut Mansia Mayuah diadang datai nguluk program tu ia kediatur lemai tu lagi. Ya ke hari mayuah penatai kelebih lagi hari menua kita Sarawak pihak mega menua kita Malaysia. Lalu kita lagi ngenang sitai hari program yang kediatur berserimai ngau hari Malaysia. Sarito Bandur kedikumai Autrium Utama Pelayasan Merdeka. Sarito lagi 2.30 ngali hari bisik diatur sebengkah randau kedikumai Bakti Negara. Ia kediatur ngau kerjasama Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Kedikumai bicara Bakti Negara dekat diatur 2.30 lemai di Autrium Utama Plaza Merdeka di Bandar Raya Kuching. Itu lagu hari Ricky Anderson, lagu kerikumai lagu lama aku suka. Terima kasih alabas semampai ngentap kati kita semampai mendiang ke YFM Sri Aman semampai segulai sejalan ngau kita nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi.

Okay, walaupun peningan yang kebisi ngau kita live di Facebook jam dia tu. Mayuah madah kedirai bisi hujan jam dia tu. Kelebih lagi sidak di Sibu, sidak di Serikai. Terima kasih yang ke Tuhan laban udah merek hujan kita. Udah merek menua kita itu hujan lalu sebun pan nyau nyangka udah mulai magang. Laban dikharap ke nada yang penanggul sebun asap kita. Pagi tadi bisa sebun di bagi Benua Seri Aman tanya sebun ambun pagi. Wasih. Okey, harap ke semua menua kita di Sarawak sekali kenyam Malaysia nadai nape penanggul penusah sebun asap pagi laban mayuah berita-berita pengerami tau ke atur atur mansang dekat di pejalai ke ya ke dilanjar ke empai lama dikharap ke mujur di pejalai ke baru nadai tanggul ari gayari ya ke sebun bakal ngelamat tau. Kita dibagi menu suraman nitik ke penerang hari upis gayari, pengemata gayari pagi tadi. Bisa hujan, mua kengal hari, ngau lemah itu lagi. Lalu pihak muka kita ya kebisa mendiang kami, ba rantau jalai jam dia tu, nak milih nama pemindah kita. Kita sama bela nemu sehari itu pemisi, mayuh pemindah, ngelantang kati, baik nemi ya baik malam nyade. Mai suluati, makai di pasar. Dikharapkan kita selamat mansang pihak muka selamat datai, selamat pulai, selamat dalam rantau jalai. Terima kasih 8 miliah YFM Seri Aman ke tahu yang kita semanjai jalai kita sore itu. Kita berterima kasih yang agai Roy Kuang yang kebisa berkongsi ke pesan di Facebook YFM Seri Aman yang kebisa memberi pesan selamat hari Malaysia aku ya. Selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal, selamat mendiang ke YFM Iban. Agar semua peningat YFM, Koroi Kuang, selamat mega hari Malaysia. Betuah, nyadi anak Malaysia, Koroi Kuang. Terus kedari pesan kita di Facebook YFM Seri Aman, terbola peningau, dia kena taik aku, kelebih agar kita ia kebising nak taik ke pesan, rindu hati pesan hari Malaysia. Lalu kedua datai hari Mary and Tyen, selamat berjalan ke pengawal di konti. Gayari kami di Miri, jam dia tu agak mengkam panas ku ya. Meri selamat di Malaysia, nuju sidak serumah di Sungai Rebuah, undup Batu Lintang. Jakob pesan, harap ke semua kita ikhlala aku di menua Dien, gerai belama, piam kamu mujur dalam semua pengawal. Lalu ketiga, Robert Ganja, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Nama program ngelihat tengah hari itu. Saya macam program ya Robert Ngalang. Robert Ganja bukan Robert Ngalang. Lalu kuya selamat hari Malaysia ngagai semua peninga kelebihan ke peninga YFM Iban YFM Suriaman. Ko Robert Ganja Robert. Nah, tiga pesan hari bala peninga dikenatai ke kelebihan kita ya ke bisa berkongsi ke pesan selamat hari Malaysia. Atau lagu dari Kerry J. Kedekumai Angkun ke Pengeraja.

beranjak ke gaya lagu sebengkah lagu baru tu. Lagu hari kerja kena kumai angkun ke pengeraja. Kita kenang dua bengkah pengerami yang ke dekat diatur ujung bulan 9 tu, September 2026. Jadi pengerami kena kumai program Sarawak Ku Sayang Intu Sarawak Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026 ungkup bagi menu betul. Terberita kemadu baru diatur berangkah 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 SKS tak program Sarawak Ku Sayang bagi menu betul. Di pejalai ke berangkah hari 25 nyentuh 27 hari bulan 9 September 2026. Lalu pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang bagi menu betul 26 hari bulan 9 2026. Diadang dekat penyadi Premier Menua Kita Sarawak, Premier Menua Kita Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu Bak Lundok 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 megak. Dekat diatur Lombak Perahu Kedai Kumai Regata Batang Kayan Lundok 2026. Jadi itu penerang ke pemaduk baru dikeluar ke opis atau ke Perintah Menua Sarawak Timadah ke Regata Batang Kayan Lundok 2026 dekat diatur 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 Bak Batang Kayan Lundok Sarawak. Jadi maya tu kategori kategori lomba perahu yang kebisik di pertandingan ke ianya bakal 10 bidal 10 pekayuh lelaki, bidal 15 lelaki, bidal 20 lelaki, bidal 25 lelaki, bidar 30 lelaki, bidar maraton 4 km 30 pengayuh lelaki. Bisa mengadakan atur kategori bidar piala adun N 1 opar 25 pengayuh lelaki. Bisa mengadakan atur bidar piala P193 Santubong 25 pengayuh lelaki. Engau bidar piala adun N3 Tanjung Datuk 25 pengayuh lelaki. Ya tadi kategori-kategori yang kebisa di pertandingan kebak regata Batang Kayan Lundok 2026 tidak diatur. Semana ada penanggul 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 sama ngawari ngatur program Sarawak Ku Sayang bagi menu betuang yang kedekat diatur megah 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026. Ya sebenarnya kita nyingkang agai jam ke penudi pukul 2 ngali hari itu lagi. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Hari pengajar Clement Joy ngau Puan Maria Jimmy ngelangkah jakut tagang.

mulai ke pengingat ngena lagu-lagu lama dinga ke program seruran dikenang bahwa FM Sriaman berengka hari pukul 2 ngali hari tiap hari 3 semina bab YFM Sriaman

0: Adakah program seruan dikenang? Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ningal bari malam-malam ge rindu ningal radio dah. Ura penyanyi merindu nggak berita nak. Ura penyanyi ura lama kelam mana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapur rindu ningal pati ningal. Sidang ngalai sidak ano namanya tu tidak bunijim ura lama mana magang. Ura keliap baru rindu ningal.

Ya lagu hari Michael Jemat, lagu Kedekum Mai Manah Aku Ngigak Baru, lagu keterubah kita dalam program Seruran Dikenang ke sekali itu. Jadi terus kita mendiang ke lagu Kepukai, lagu-lagu lama megap, berserima dengan kita ya ke Agi Mengkang dalam pengerami Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Kita mendiang ke lagu hari Kristina Suntai Kedekumai Rindu Aku Enak Badok. Sebelum kita mendiang ke lagu hari Christopher Kerilanduang Kedekumai Siang Malam Aku Nganti. Dan terima kasih dulu lagu hari Kristina Suntai Kedekumai Rindu Aku Enak Badok.

Berkongsi ke Siti Ari pesan atau kejakut tesau ya kebekawal ngawa program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak sebelum kita nampung lagu-lagu lama berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program seluruh dikenal aku berkongsi ke dulu Siti Ari jakut tesau to ya kebekawal ngawa program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak kalai dekat di pejalai ke program to pagilah 17 hari bulan 9 2026 hari 4 berengkah di pukul 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai luar 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai aku nyambung tau ke nyebut baru hari tau ke jam endur ngatur program to jadi program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak dekat di pejalai ke 17 hari bulan 9 2026 sore pergilah hari 4 berengkah di pukul 2 ngali hari nyentuh ngagai 5 lemai baru mah inci selanjan sebemban Suri Aman jadi maya tu ilah dekat di pejalai ke pengawak bakal ngatai kelica ya kena kenatai ke UPS to Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak lica ya ke pekawal ngau tuju serta tanggung pengawal UPS to JHEV ATM dikenatai ke empu Direktur UPS to Negeri Sarawak tempu lalu pihak mega dipejalai ke randau ya ke pekawal ngau bantu-bantu ya ke bisik disedia ke UPS to ngagai bala veteran ATM tau ke sedadu. Jadi bala veteran ATM nada perangsang datai ngagai rumah inci selanjan sebemban Suri Aman yang kabisi utai dekat di Kerandau ngau pias to. Jadi mayanya dekat diatur kaunter mindahkan kita Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak diatur sari pagilah 17 hari bulan 9 2026 hari 4 berengkar pukul 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai baru mah inci selanjan sebemban Suri Aman.

Yang kenang lagu Bahtera Merdeka itu bila peningat. Nanti ingat kaget sekolah menyap suah narah bala kaban berbuat dekat mai lagu itu. Ya. Berserimai dengan pengerami nyambut Hari Merdeka, Hari Malaysia, tikas sekolah-sekolah. Sekendri sekali kenya primary. Suah bala kaban ya kelandia berlaku dekat nyanda ke lagu kedekumai Bahtera Merdeka. Jadi lagu Bahtera Merdeka tu mayuh debai penanyi, penanyi bukai megap. Jadi kita tadi milih ya ke debai Niang Datuk Ahmad Jais. Kita ke sekali tu meniang ke lagu hari Gloria Andiang kedekumai Sayau, Pemadu Sayau.

Ya terus kita mendiang ke lagu lama kebukai, ke sekali itu mendiang ke lagu dari Clement Bayang, lagu kedekombai solo, Aku Menyak.

Ya, terima kasih abang peninggal bagi semampai mendiang ke YFM, YFM Seriaman ngegi mengkang okey tak nyentuh ngegi pukul 3 nya tadi lagu kedua Kapnudi dalam program Seruran Dikenang Kita ke Skeleto. Jadi lagu Kapnudi Kita ke Skeleto tajuk ayah tau ke lagu kedua kumai mana agi tua bersuara. Lagu hari Helena Kayas. Jadi bertemu baru belum peninggal dalam program Seruran Dikenang bak minggu tidak ada datang.

0: Day ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Sebelum kongsi ke pasar ini, hati ada belah peningah lagu dari Air Rien, lagu kedekumai aku dekat nyulut.

Okey, dah datang dalam program Nur Berkongsi ke Pesan Rindu Hati dari Kitab Bala Peningam. Setengah jam ke penudi sebelum kita ngigak pengari kita buka Nur Berkongsi ke penuduk tu baru nyuak ngagai sidak ya pukul 3 ngali hari itu lagi. Terus maku berkongsi ke Pesan Rindu Hati dari Kitab Bala Peningam kedalai ke sekali itu hari Andrew E.B. ke terubah di berkongsi. Pesan hari tak tahu tu ku ya dituju ke yang agai semua yang ngelala ya meri selamat misi selamat hari Malaysia dituju ke yang agai Momong Jadam Pavian Inai Ilum Inai Siti Inai Rin Baruma Awin Nanga Merit Sangan tak tahu selamat hari Malaysia sekali lagi ku ya Johnny Ben selamat berjalan ke pengawang agai Nuan ngagai semua yang ngelala minat nyapa kita aja lebih agak nuan ya ke bak konti dia selamat hari Malaysia ko Johnny Ben. Lalu Andrew Neo Fu untuk pesan yang kedatai hari Neo Fu selamat berjalan ke pengawak genuan di konti dia minta pasang ke lagu hari Marilyn Baka Tunggul Angus dituju ke ngagai kaban WhatsApp rumah Senin serupai tak tahu serupai tengah tak tahu kerja ku pesan salam saya wari aku kuya panas kami di serupai dito. Lalu Mr. Samuel Mudin peninggal kita hari Sibu Jaya selamat kali hari, selamat berjalan ke pengawal di konti ku ya. Hujan Sibu Jaya jam dia tu ngau kude-kude. Nanti bisa awak minta tebah ke lagu hari finalist SCSJ, Mr. Johannes Johnny Aman. Nuan bisa intan di kembuan, kena merinang dari empu aja. Terima kasih ya ku Samuel Mudin. Sama-sama Mr. Samuel, untuk peminat. Program seruan dikenang ianya Madam Sindun Edi sinok dengan program lagu-lagu lamaknya tadi hati semampai sinok lama mendiang ke lagu 70 ngau 80-an pesan dari Sindun Edi. Lalu apa yang lambai ngetek ke pesan di Facebook YFM Sri Aman selamat berjalan ke pengawal selamat hari Malaysia ya ke jam diatuk benua di intu kita peranak benua Malaysia. Hujan kami bak bintang war jam dia tok minta lagu pulai ke sarang Ari Remjana dikenak merindang semua peninggal Facebook ia kengelala aku kau apai lambai. Joyce Gelunggang selamat berjalan ke pengawak baka ke ngalih hari tu seminaknya aja selamat ngalih hari kau ya Joyce Gelunggang. Oh, Siti hari info ya kebisa dikenatai ke kaban kita di Facebook Sri Aman FM di tau ianya Awang Raweng Junior. Tuan ku yang minta ampun penyanyinya tadi ukai Christopher Kelly Landung tang Christopher Kelly. Neguai ku medak lagunya tadi. Oh, lagu namanya tadi. Ka, neguai. Oh, ya kemai siang malam aku ngantik tadi. Nah, ukai Christopher Kelly Landung. Nah, Christopher Kelly kemenarnya. Okay, making. Ila aku edit ke kita nama ya kebenar siapa kemaik lagunya. Anai Rao, terima kasih ya ke info di kunci ke Awang Rawing Junior. Pesan-pesan bukai seberapa kunci ke lagu. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari Malaysia. Hujan kami bak limbang, minta nuan nebah ke lagu hari Lucy M. Rarah bulu palak dikena merindang benda. Peningah-peningah YFM Sri Aman, kelebih lagi dituju ke menggang-gagai bala entua di Perwan. Oh, entua ya orang Perwan Sri Aman. Dituju ke menggang-gagai bala ya kebenuan bergagak ke rumah jam dia tu. Jimat mayang kerja pengawal. Ya, mat betul. Nyokap pukul 3, Nur Tayem ngetu tau ke ngirup lemai. Bisa Tayem pukul 3, dia tau. Nanya kita bala peningah. Lalu Siti tu sebenarnya berkongsi ke lagu Joshua Budin. Selama ngalih hari, hari 3, sano mambam kami bak kampung sebangkui semunjan. Ia nyebut mamam. Tang pelabak aku madah ke gayarinya mambam kekak sebut ya mambam kami di kampung sebungkui semunjan minta main ke lagu hari igat ebi biar tuai asal bergaya jadi lagu kedai pinta balap ninga bisik dah sedia ke kami dito ianya
Lagu dari Mr. Toke Tuan Johannes anak Johnny Aman. Lagu Tuan Johannes kita lagu kedekombai Nuan Bisi Intan di Kemboan.

Terus berkunci ke pesan rindu hati bukai ari balap ningam. Kali-kali itu data dari Jeffrey Jeff ari batu kawah kucing. Selamat ngali hari, selamat bertugas di Konti Suryaman FM. Ko Mr. Jeffrey Jeff minta tebah ke lagu Aku Tetap Saya ari Duna. Ditujuk yang ngagai kaban ya kenglala di Facebook. Semua ya ke bisik mendiang ke YFM jam dia tu. Nah, jauh pesan kepada kita, harap kita perindang ngali hari-hari tiga atau setamujur dalam semua pengawak besari-sari. Gaya hari kami di Kucing jam dia tu bisi hujan mimit hari pukul 12 tengah hari tadi. Nya pesan dari Mr. Jeffrey Jeff, lalu kedua tu Andrew Ujai Masih. Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Salam ke semua ya ke pendengar YFM, selamat hari Malaysia. Hari Andrew Jai Masing di Sungai Entulang, Blok B Sungai Entulang. Lalu tau pesan yang kedatai hari tuan rumah Bonnie Minson. Selamat berjalan ke pengawak ku ya, selamat ngalih hari panas kami di menua Sungai Mansau Panto. Kita di Pasar Seriaman megak gis mampai panas, banget panas kita sore itu. Berkunci ke pesan mari balap peninga ya kebukai. Pesan tu data dari Mas Diana. Selamat berjalan ke pengawak Genuan. Selamat hari Malaysia. Moga kuya. Salam hari Limbang. Minta tebah ke lagu Juni Aman. Makai tinduak nadai kerja. Lama nadai ningal lagu Juni Amannya kuya. Kena aku merindang dari empu. Nak tinggal moga ngagai orang ya kenglala. Baka mak gaujang di Sabah. Edwin Win, Stanley Anthony, Bak Thailand, Christina Anthony, Juliana, Wati, Konis, Duaito, Bak Melaka, Mariana, Bak Hospital Kedah, Ibu Ayak, Bak Lawas, Tuai Rumah Kleren Medan, Dipakan, Peter, Bak Sekuau, ngejoko pesan, harap keteperindang, ngalih hari itu, salam sayau, salam lelengau, hari Mas Diana. Selamat hari Malaysia, nuju kaban semua, ko Mas Diana. Michael Johnny, hujan ka hujan dak kami bak surian jam dia tu ko Michael Johnny minta tebah ke lagu sebarang lagu hari Remjana. Kena aku merindang Betty Veronica Kayan di Batu Kawah Kucing, lalu ngagai sidak serumah bak rumah Paulus Yan Sungai Bawan Kenawian, orang Bawan Kenawian tu Michael Johnny. Si Teto datang dari Elvis Bawin. Selamat berjalan ke pengawal minta lagu Kena Jayau Tubuh Nuan di Kena Merina Orang Kenglala Balu Buantu Ngau Bintung. Francisca Mead, selamat berjalan ke pengawal ungkup Sarito minta main ke lagu Bekau Pelangkan dari Roslina. Roslina, Kena Merina Dari Empu Ngau Semua Peningal YFM. Terima kasih ya. Hujan kami di Menua Mayau Tengah Harito. Kucingnya terpelawak aku. Menua Mayau. Bandaraya Kucing. Mary Nanta. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat dari Malaysia. Nuju semua peranak menua Malaysia. Rakyat Malaysia minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu dari Igu Anthony. Kena merindang semua yang kenglala. Balam nyadik di Sadik Serikai. Ngau di Kucing. Harap kelantang dalam semua pengawal. Milih lagu hari Stila Philip. Bisik yang keminta lagu hari Stila Philip. Lagu kedekumai Solo Ninggal Enak Madah.

Okey, terima kasih yang kita balap ningai kebisi mendiang kami semanjai kurang lebih 3 jam tadi ngau kami berengkari pukul tau ke sepengudah mendiang ke berita tengah hari. Jadi nyanaka kami berkunci ke pesan Norino Ati hari kita kebisi di berkunci ke Facebook YFM Sri Aman pukul 3 bakal selama kita nguyang tau kami rei penuduk atau ngagai kaban kita di YFM Kuching terus ke program di YFM Kuching ngau rentak ngalih hari. Lalu kita di YFM Miri dekat berdiang ke program Hari Perkhidmatan Kayan Kenyah hari pukul 3 atau lagi. Jadi kita lagi bersuara sepengudah mendiang ke lagu hari Stila Piliapto, mendiang ke lagu hari Mr. Gerald Umbir kedekumai Pompong dan Natapang. Sebenarnya kita mendiang ke tau kemeri awak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Nyalai balap ninga atau gaya kami di YFM Sri Aman merinang kita serito ungkup 16 hari bulan 9 2026 berserimai ngau hari Malaysia 2026. Jadi walaupun ingat anak-anak ingat meda kita lagi meda penggerami nyambut hari Malaysia 2026 ya ke dekat diatur berengke hari 8.15 lemai itu lagi di pedak kita live hari TV1 ngau pihak megak live hari RTM Klik. Lani pengawal itu dekat diatur Bapalan Awam Borneo Kuching BCCK berengkah di pukul 8.15 lemai itu lagi 16.09.2026 pengerami nyambut hari Malaysia 2026. Nyalai nyanaka kami hari YFM Sri Aman aku ibin tau ke Steven Sabah Silai ngau kita bawa ke sekali itu bertemu baru kita ngau aku bawa kebukai nangkan ke toilet.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Pengerak pagi
2: Y912
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gali hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
2: YFM, segulai sejalai.

Iya nami ini lepas pukul 3 ngalih hari. Selama ngalih hari ngake semua bala peninga. Kaki mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tau ya. Terima kasih ya Steven. Abang kau dah berlain ngau pengeluar peningah kita di serata menua. Baru rasai bawa aku dekat berlain kita 3 jam. Nyentuh ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Ukai seminat Steven ajak ke berkongsi info. Aku mega lagi dekat berkongsi info ngau bala peningah. Kelimpah nebeh lagu kau dah di rintai aku buat playlist ya. Sari tau hari dia nak pihak bala peningah selama hari Malaysia ngagai bala peningah kita aku lebih lagi kita ke benua bergelumau atau ke benua mindahkin kita ke ngulu pengrami-pengrami ke bisik dia tu di benua kita bisa nyagai penentang tebing sungai lalu kini-kini mah sari tau mai bala anak mai bala akaban kita bakiah kita laban pedakku sebuah nak gentu balat bakal selam, ngelamak tu ya nyamai dua berjalai ke ni nyamai gig nyintak sport ngelamak tu mendriasnya ya anak pihak bala peningah. Lalu selama hari pengadang kita kenyambut hari pengadang sehari itu. Lalu mengagai bala peningah kita ke benua dirantu jalai. Yang ke dalam kereta pengangkut ya. Karena antu-antu tak bakal ke ngalih hari itu. Ya terus sekulas jalai ngau kami bawa FM. Sebelum aku berkongsi sekedar info ngau bala kita. Dulu merindang kita ngau lagu dulu au. Untuk lagu hari Sivaji. Asal lagu. Anu kuai dulu. Nama kini lagunya. Asap Lia. Asap Lia ya. Terus gulas jalan kami. Bak YFM.

0: Sapa, dekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, dekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, kau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Kau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, guys, gula sejalan kami bak UFM bakal ke ngalih hari tau. Ngamik ke bala peningan nemu ya, dia 50,000 tungkus ruti udah di sadung. Ngagai bala mayu berserimai ngau pengerami ngintu wari Malaysia 2026 di Kuching ya. Pihak ko penerang ke dipansut cermen 8 komiti penaja hari kebangsaan ngawari Malaysia 2026. Kamarudin Abdul Rani Madah nyaduang pemeriknya sebagai hari pengawak bala penaja ngelicah kaget pengerami serta ngawa diri bulai ngau komuniti. Jadi rutinnya dekat di Sandung Bapaknya Bengkam 2 ngelingi negeri Kuching ya. Lalu berbak ngunya megak peninga dia pengawak pemandang hari Malaysia. Bisik dia tu di Plaza Merdeka. Kalai pengawak tu kemenaya udah berengkah 10 hari bulan 9 tu tadi. Lalu dekat tembok sari tu ya. Jadi kita dilalau sama datai ngagai pengawak pemandangnya kalai mayu bengkah atau pengawak. Bisik dibuka berserimai ngau pengelami ngintu hari Malaysia 2026. Datai bapak lamai mah ya. Nya tadi bengkah hari pengawak ke bisik di atau sari tau.

0: simpan mengau badan, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang nagai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tu dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: Ya, peningat mayu, anak-anak ingat dah pukul 3:30. Dia kita dekat buku lain ngomong tersigil lah. Abang awak berita petang rajang, kita ni ngerang nama kini berita ke dekat di baik menteri lagi ya. Dan sebelumnya berkongsi berita ngau bala peninga. Kalai semua sekolah sekendri ngau pemeri ke dipegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakal selama pergilak. Lalu penerang hari upis pelajar menua JPN Sarawak bisa madah ke sekolah ke dipegai PPD Lubuk Antu tajak pihak agak nerus ke sesi ngajal ngobelajal di rumah atau ke PDPR ya. Lalu tu setiap ngatur ke udah ditetapkan upis Menteri Pelajar Malaysia garis lalau atau ngajal ngobelajal ketegal bencana ya. Sebarang ubah tau ke berita ke pemandu baru dekat daripada nangkan ke tau ilau. Tajap ya apa inai tau ke penjaga tau nak nganjur anak kita ke sekolah. Nanti semua irau ke

0: 1.3GigaFM。
1: Tu hanya setiap kau program di BC dia tu hanya gerempuang gereja-gereja di bagi menua kita.
2: Ya, mari selamat ya hari Sabtu baru mulai ngaku hari kapit berita Bata Rajang kita ke Sarito. Sarito 16/9/2026 peningan mayo keterbaya mega mari selamat hari Malaysia ngai semua kita kelebagi Sarito mayo bala diau udah bekau hari besar Sarito 16/9/2026. Peningan mayo berita keterubah ke dekat dikunci kaku ke sekali itu hanya setiap megah program di bisik dia tu hanya gerempuang gereja-gereja di bagi menua kita di pilihan menua kita di Kapit sehari itu 16/9/2026 hari 3 hanya berserimai ngau nyambut hari Malaysia au dia bisik dia tu megah siti program ke dikumai doa pepaduan. Oh, jadi pada waktu dekat dia tu berlabuh hari pukul 7 malam tu lagi. Jadi harap ke kita lebih bagi ke dia di bagi menua kita di Kapit sama-sama kita tai ngagai gereja Bapa Sa Kapit, Jalai Memora Kapit ngambil ke sama ngau ngintu

doa pepaduan berserimai ngau Hari Malaysia. Nyak berita ke terubah, nangkan kenyak peningan mayu ke siti tu enya kempen derma darah berserimai ngau Mega Hari Penderma Darah Sedunia tahun 2026. Jadi itu dia tu sudah hari unit patologi ngau Mega tabung darah hospital bagi menua kita di Kapit kena 19/9/2026 hari 6 tu ialah pukul 8 pagi ngagai pukul 12:30 hari yau pepalan ba hospital sai di Kapit. Jadi kita ke dekat derma darah, kita kuliah derma darah anak ningan au sekali lagi anata krempu ngagai hospital sai di Kapit kena 19/9/2026 hari 6 tu ialah pukul 8:30 pagi ngagai pukul 12:30 hari. Berita kita ke Bukai tu peninggal mayu. Siti Megak pengawak ke dekat dia tu kena 19/9/2026 hari 6 dia bisik dia tu hanya pemimpin bersama rakyat. Di dekat dia tu rumah Abu Nangasrian Baliah bagi menua Bukit Mabung di Kapit. Jadi pengawak tu ialah nanti ada penangguh dekat diguluk yang berhormat Dato' Wesson Uga Anak Kumbung ianya Timbalan Menteri Digital Kalayan Mega Kaban Parlimen P216 Hulu Rejang. Okey, udahnya Mega bari ke sebaka muak ke pagi bisik dia tu pemimpin bersama rakyat Mega Pak Rumah Ajud Nangas Semawang Baliah kena hari ke sebaka 19/9/2026. Okey, sama Mega dekat di Guluk yang berhormat Dato' Wesson Uga Anak Kumbung Timbalan Menteri Digital Kalayan Mega Kaban Parlimen P216 Hulu Rejang. Kita nguyang agak berita ke Siti Tu Mega hari UPS KPDN bagi menua kita di Kapit ke Naya Seluruhan Wisinga tu nya jualan ramah medani bergerak. Jadi Tok peninggal mayuah kalai bisik beberapa itu hari bulan ngamuk ando ke udah dipilih no ngatu ianya jalan ramah madani bergerak kena 19/9/2026 hari 6 tu ialah dia pengawal jalan ramah madani dekat dia tu ba pekarangan tempat letak kereta atau ke alai parking ba nanga entawau hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai nya 19/9 ba entawau nangkan kenya Mega 20/9/2026 hari Minggu dekat datu ba rumah Lipin nanga Banyau pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai udanya Mega peninggal mayu ba hari ke sebaka Mega 20/9/2026 hari Minggu dekat dia tu ba rumah Sebuang nanga Merama Baliah hari pukul 10 pagi agai pukul 3 lemai. Udanya 25/9/2026 jola ramah madani bergerak tu dekat dia tu ba rumah Abu Selutan nanga Serian Batu Tunggal Baliah hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Hanya sekedar hari palan no jualan ramah madani bergerak ke bisik dekat dia tu bawa genap itin do ke bisik disebut aku tadi ngamaga hari bulan ke di padahau. Jadi ngarap ke kita peninggal mayuh ke semak no ke disebut sama mega bamik uliah ngamik ke ngau sama mega berjual berbeli ke barang bawa jualan ramah madani ke bisik dia tu. Okey. Ke sekali tu Mega peningah kita terus nguyang ngagai program ke Mega bisik dekat dia tu kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 ujung bulan tu ianya ekspedisi Bukit Mabung edisi ke 2 tahun 2026. Jadi bersentang ekspedisi Bukit Mabung tu peninggal mayu kita ke dekat ngau ngeregister di rempu tentu ya tu udah dibuka kita ke dekat ngau. Jadi aku Mega berkongsi ngau mimit sekedar hari pecalai program ke dekat dia tu lumah maya tu ialah peninggal kalai kena 25 hari bulan 9 2026 hari 5 dia pukul 7 pagi ndo ngeregister di rempu bala sidak ke ngau ba ekspedisi Bukit Mabung laban semua sidak ke ngeregister tu tentu ya sidak ya
nama tu automatic deh ngau berpekit. Jadi dua sedak ngeregister di Wempu nangkan kena sedak deka dilepaskan nitih ke kategori lebih lagi kena 25/9/2026 dia kategori nama tu kategori community Bukit Tunuk. Dekat dulu lepas ke induk ngau lelaki. Jadi pengawak dekat lepas ke tu ialah hanya yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai. Kang lepas ke peserta bagi kategori community tunuk lelaki ngau muka induk out lalu nangkan kenyam muka terus nyuak ke prize ngai sidak ke menang. Udahnya kena ke 26/9/2026 hari 6 dia megah sama hari pagi pengawal ngeregister ungkup sedak peserta bagi kategori terbuka lelaki ngau induk lalu megah sedak ketika dilepaskan yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai bagi kategori dua itu kategori megah kategori terbuka lelaki ngau megah kategori terbuka induk lalu udahnya sedak dekat nyawa ke prize ngai sidak kemenang nyak bekau ngau sidak ke dekat ngau ba sentang ekspedisi Bukit Mabung tu peninggal mayu tentu ya ba duit kategori hanya ungkup kategori komuniti tunuk lelaki ngau induk sidak tu mesti orang dia empu ba sentang kategorinya lalu terbukanya tentu ya untuk tau ke dibuka ngai semua kita ke dekat ngau ba ekspedisi Bukit Mabung okey. Ngarap ke mega ekspedisi Bukit Mabung kita iba edisi kedua ke sekali itu mega nerima sambut ke mana hari bala mensia mayuh nangiranya hari kami kapin pu tau ke kita ke di luar kapin mega tau ngeregister dalam pu ngau berpengawal ekspedisi Bukit Mabung ungkup ke tahun tau tahun 2026 ok nyak ya peningah berita kau boleh dikongsi kaku bawa kita ke sekali itu pak berita Bataraja ungkup ke sehari itu ngau nyak boleh baru angkai DJ di konti YFM. Terima kasih ya.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Ya, peningat mayu lah. 45 mil pas pukul 3 ngalih hari lagi. Sekolah jalan kami bawa rentak ngalih hari. Jadi ngalih kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Banyaknya kita mendiang ke kami ngena RTM klik. Astro. Terima kasih alam bila wifi station kemenindan kita. Bisa sekedarnya madah hujan. Oh, untung lah ya. Kelebih lagi bak meluan ya, jula hujan. Ko pitahong. Lalu pihak megak. Inapeng bisa madah ke di betuang megak hujan ya. Mana emang berkenya kena muai sekedar sebun kita ya. Ke sekali tu aku dekat ngenang utai kedekumai Smart TV. Nyadi tu nyadi ke perengkap bantu kena ngajal. Di sedang dekat negap kaki acara belajar nembiak sekolah di menua pesisir kelebih lagi ya. Pihak Kokaban Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusuf Abang Abdul Wahab. Madah ke bala pengajar uliah ngena TV-nya mantai ke video pihak megak grafik gambar serta mayu macam utabukai asiari digital dikena nerang ke situ-situ topik ngau megak ngau cara keterang serta silik agi nanti dibanding ke ngena bob teks ya nyak cara baru dah tau. Lalu Smart TV mega merik mayuah pilih ngagai pengajal ngenatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. Jadi 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekat nerima Smart TV ngau cara berenggat sebelah ujung tahun tau ya. Lalu pemanah ngena Smart TV mega dekat depan siak sebelah berunding nambah ke penyampau perengkah gunanya ya. Nyak tadi berkawal utai kedekumai orang Smart TV. Kena orang belajar kemayari tau ya.

0: padang ke balo. Tajak me aku lutut. Mayuh tak ada temu aku. Kita mensia tu unta kita. Nada ulih kita ngambil ke unta yang temu kita magang. Nada ulih.
1: Ya.
0: Bakal reti aku suku tinggi. Kira tinggi punya 3 mesti belajar eh. Ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Leban aku selalu dekat nak nanam jaku kasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado tajak aku suku dah tinggi tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita tu ndak tahu ndak mulai kai anak medak ke rimpun yang pangkat tinggi aku sudah PhD kunggai medak belok kita anak makannya.

Ya, peningat maya pukul 4 terlegik. Dia kita dekat bergulai dengan aku buat program berpantun. Yang harap ke bala peningat kita ke dekat berpantun udah di TC Radio nak patut nak ada di rumah ana. Laba hari dia yang harap ke maya gig ya kita berpantun sehari tau. Dan sebenarnya berpantun dia aku dekat merindang kita ngau lagu dari Elezon Awit. Tangan baru. Lagu Anderson Galai ke benar ya. Berkikis bulu betis.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Program Aram Berpantun YFM.
2: Manya amai burung acang nenggak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang. Anang ngasuh putus teberungsai.
3: Jalai malam nadai bulan. Bulan keman mati di sisi. Tatiak dalam sanggup menyelam. Laban ku sanggup nyadi keganti.
4: Tiang tumbang patah tungkat. Rarat atap labuh tersesai. Teribu kereta lanang tak berjiman. Jaga sebut nadai penyukat umur hitai.
5: YFF 101.3 MHz.
6: Pagi ini sapu kuyuang salah hari si orang kicap hijauang
7: hapui kicap aik ciro di naga seribas bukai aku nak malas
6: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumbuk sprayer 16 yaaah
7: pakai kuyang lah akai jap dia jap nyamai amai buah pedalai oh main tumbuk belalai dia
8: agi belalak dekat berpantun, aram meh ninggal ke program Aram Berpantun, bawa rentak nali hari di YFM.

0: 16 hari kita udah datai awak jam kedua. Kita mulai buat program aram berpantun. Berpantun lah kita bala peninga ya. Ini guys, bala peninga ke dekat berpantun. Arus telefon kami nadai berubah. Dua itik arus telefon tak dikena kita telefon dengan kami. 082-258-634 tau ke situ tau 082-258-633 benar dibuka ngagai bala peningat kita dia tau ya siapa kak dulu tau telefon nah dulu duri sama menya neh ngarak ke bala peningat kita di selatan menua bukai semina di Sarawak ajak di pelancang tang di menua-menua bekai megak engka bisa bala kita iban di Semenanjung kini di menua Tasik bata kapal kini kita ya kak berpantuan tahu uji dekat dia tapi mega bala menyarik kita di Indonesia ni Petrus ni lama Petrus nak berpantuan siku hari peninggal kita ke landik berpantuan dari Indonesia jadi kita ngarap ke Sarito Bisek meh ya lalu mega kak ninga kita hari Limbang lalu Miri ya ni orang Miri pihak mega bintu lo orang muka muka tau pada aku kak semua nah orang muka pihak mega hari Sibu orang Sibu mungkin nak lalu orang hari Sibu orang Selangau pihak mega di Lubuan tau ni orang-orang Lubuan tau ya harap ke kita bisa telefon lagi kita yang ingat siapa kini peningat kita ke terubah tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Oh, baru ya terubah ya Mia tu hari kapit.
0: Oh, Mia. Keterubah ku tai Mia. Dah suan Mia ne.
1: Nak kalah terubah selalu dudi.
0: Dulu telefon sari tahu kau dah nyam
1: ya. Okay. Hujan kami di tok tadi DJ.
0: Mayu mak menua hujan dengan aku bak kapiat bak dini kapiat hujan julau hujan betuang hujan.
1: Aw mana hari malam tadi hujan.
0: Aw kena muat sebulan
1: eh. Kembali mimin. Aw ay batarajang.
0: Aw amat ya.
1: Ay lama tolangkang.
0: Aw uliah berikan eh.
1: Ikan saja sama apa bisa. Aw nak mayu bakal selama.
0: Aw nanti deh tiap hari nguliah kian nyun nadai agai miam nyun kap pupus miam eh.
1: Ya, nak ada nombor pupus air kita tu sungai tu besar.
0: Dini dah tahu Mia bertamu?
1: Berapa bertamu?
0: Mayu orang dia, Mia?
1: Dia tu kurang ya sih, dah mayu pulai. Lama kami dia tu musim buah deh, mayu buah kami hari menuan di mungkin mayu.
0: Nuan bisa nyawa buah?
1: Tak, sikit tak. Perengkap piring dia jual aku dia.
0: Ya,
1: jual amat. Bakal subak.
0: Okey. Pantun okay. Kita, Mia.
1: Pantun puji ngagai apa kilat.
0: Apa kilat?
1: Ngarap. Ngarap
0: dia
1: bisa ningam itu.
0: Oh, apa kilat? Dah nanti tu cuba dia ada apa kilat. Dinga dulu apa kilat.
1: Dinga ada apa kilat tu. Pantun puji ngagai dia. Amat landi sida nike pon sukun. Pon sukun ditike lebat buah ya. Amat landi apa kilat tu berpantun. Pantun ditusun mana bunyinya.
0: Dinga ada apa kilat. Gemuk hidung apa kilat.
1: Cita tu lagi DJ tu kena serikat fungsi.
0: Apa ni?
1: Okay. Tanya tu hanya pansu lama udah kini mesti dah tu dah bengkrap sama aku.
0: Udah nanti lepas gay mai cagat tinggi udah bengkrap ya.
1: Ya me tu ya berketuk bunyi ya. Kijab api sepepat terbaik tinggi bakun sukun. Sini nuan semua fungsi serikat. Selamat nak ninga kita berpantun. Ya, jame dulu DJ. Terima kasih au.
0: Au sama-sama. Okay. Nyak tadi Mia. Ya, nanya ke sidak ke kunci syarikat. Ya, amat nare. Nare tahu orang ke kunci syarikat. Nah, udah bankrupt bunyi ku ya. Hello.
2: Halo.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Ideman tau.
0: Jauh ke mimi radio au. Nya bergemuangnya. Okey, hari ni nuan wai?
2: Hari dalat
0: tau. Orang dalat. Okey. Minggu ni tak ada bisa pantuan?
2: Bak bisa je.
0: Oh, okey. Dekat mana pantuan orang?
2: Bisa je tak pantuan.
0: Oh, terus ke dia?
2: Tujuh
0: aku bapak kilat tau. Apa kilat? Apa kilat? Dengar apa kilat?
2: Hari mukah dalam kamatau. Atau dah lama makan ijan. Susah amat kena berobo. Nak tu terpedak orang riluan.
0: Oh. Okey. Lagi apa kilat nyawat? Ya, apa kilat orang dalam nuju ke depan ya? Tadi mia kak. Tadi pantun puji hari mia. Jadi kita terus mulai ngau peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello. Orang merindun tadi je.
0: Oh, orang merindun. Nama berita kita. Bisa ramai kita cerita orang merindun.
3: Nare ramai di je. Nare.
0: Ngau pihak ne. Aku ningat bisa tadi buat lubang tu bisa ne. Bisa pengalami dia dengar aku tarik bisa melatih pagi tarik nyebut.
3: Ya, yeah, dah semua.
0: Rumah Rebecca. Rumah Rebecca, ko?
3: Oh, enggak, mai.
0: Nemu nuan rumah Panyaya?
3: Aku dah nemu di jengai bola kedai.
0: Oh, okey. Dah sedia pantuan, eh?
3: Atau nuju di jengai, to?
0: Nuju aku, okey. Terus ke dia tuju, mai.
3: Dani aku pagi. Ni tu kan lupa dia salah.
0: Apa lemun kecil pe ya?
3: Betul.
0: Okey.
3: Dani aku pagi baru aku bisa ngasai kati cukup gagal. Meda dunia tak manca terang semua. Ama bisa aja kangau nuan dara. Nuan tu mensia. Ketau ngempuh. Jumbar DJ pemerintah dunia.
0: Apa?
3: Nuju luar DJ.
0: Apa abang? Abang gemau hati aku.
3: Nolah ti luar.
0: Aku labarnya.
3: Nah, itu si tedar DJ. Laju-laju ke terima mutu. Lalu tertuju ke mata paku. Lalu dipusian kangen. Baru dia bisit kincit mimin.
0: Okey.
3: Aku minta lagu DJ.
0: Lagu nama?
3: Aku mau api pengerindu. Dia baik bersen kau sila pilih. Ada kerja lu masih enggak deh?
0: Nanti bisa lagi aku menebak ya. Nama tadi lagu nama? Aku mau.
3: Aku mau api pengerindu. Dia baik bersen kau sila pilih.
0: Nanti ada lagu buka ya.
3: Sukati.
0: Okey, bye-bye. Salam orang merinduan.
3: Sama
0: Arab
3: ke
0: gerai,
3: Arab ke
0: mujur. Okey, bye-bye. Ya, nyak tadi orang merinduan. Upai diri orang merinduan, namun pantuan. Ya, kita merinduan, anan lemah pantuan kita. Nak patut bala peninga bukai alih laban orang merinduan. Ni kita bala peninga bukai. Apo tersunyi tau nak patut hari diaunya diau gemulut kita ini ya 082-258-634 082-258-633 ya pada peningat kita di serata menua boleh mendiak kami apa kilat ni dek tiap makak Robina lagi mah lagi Robina nemu aku Robina sikit bisik lagi. Ina peng, pihak pengacuan rumah, tuai rumah Ina cuan. Ni siapa lagi? Rahim. Rahim kita, Ina Erik ya. Kita tahu telefon ngaji kami. Tangkit sebenarnya, ni ngah ketok.

0: Ya, lagu ke berentak sentimental ke di sada Jeffrey Teguang ya. Yang dengar gai bala peningat kita ke agik dekat telefon kami ke dekat berpantuan ya 082258634 adi buka ngagai bala peningat kita. Kita nyawet kangau peningat. Hello.
1: Hello DJ, sama lemai.
0: Sama lemai, baru dah ni tau pelabak ko?
1: Tak, aku tak dah ni. Belum agak, agak benang kait ku tu.
0: Oh, biar apa, sebakar mah, subak lino aku ngain. Datuk nah, nyungai nyari, nyungai nyari lagi jari.
1: Ha? Ngait sedigan, ngait selimut.
0: Apa ne? Au. Au, mana mama berkenya, ngarap ke terus pajau kenya?
1: Ya lah.
0: Ke dijualnya?
1: Bisa orang nempah deh, bala sedak pakai induk misi ke kerja hospital, celap ku sedak ya, nyak ngakak kadigan.
0: Oh, pia, oh, landik apa pengawaknya, nuan eh?
1: Rindu lah.
0: Mayuh eh, mayuh ada dari kakak nan?
1: Tak, gak tentu mayuh dah, bisa 2-3 lambar pia.
0: Oh,
1: lamun sedak, aku baru start ngakaknya deh, je.
0: Oh, nulak.
1: Nah, aku dah lama ngakak ya.
0: Nulak buapnya nih?
1: Bedak bak Pinterest bak apa namanya tak YouTube.
0: Oh, laban letak nada dijual orang buapnya ne.
1: Nada aku nyau kat nyau aku ke Semenanjung tu tadi ngegak bak book access. Tapi nama book access nyebut saya bak besar hari popular bookstore nya DJ.
0: Oh, nada ya.
1: Nada ya. Nada.
0: Iya keliak bisa keliak. Mayu aura berjual ke buap nah buat kait nya aku nganyu ngai ngayet lagi nyo nak nemu bekeni kak ngagak lagi
1: laban orang dia tu nyo nyo bu nyo minat utai buka deh
0: au nyo nyo bebeli apa tiba pasal ya ke kene ya ke import orang menya ta mana ke kait kita impu puah hati ge ku deh
1: ya
0: au ketrubah yang pantun ai.
1: Au, tubuh ya, betul.
0: Au, terus ke dia, wai. Nana ngawak, nyawai. Paju ke dia, au.
1: Beketuk ya, TJ.
0: Au.
1: Maya berpangan, nang rindu besari-sari. Semua cakup, mana didinga.
0: Aman.
1: Dia udah jadi melaki bini. Cakup, tak ketemu bininya, tusah ke ninga. Namanya kenyak ya, TJ.
0: Eh, sikit berkenyak ya. Au, nanti, mula madu penglino mak semua mana magang nanti udah berpuluh tahun kak meda ya.
1: Di
0: luar nak begulai ku deh.
1: Amai.
0: Ya.
1: Nanti ke pasar. You go west. I go.
0: Amat. Cikok belakang ni. Depan bermua. Aku masih nak nyamai belakang ku. Kau tidak ya.
1: Ya lah aku madah ke nembak baru-baru balas bekas-bekas tidur ku.
0: Anang kaki.
1: Aku madah ke kita. Anang ngai ku kosong kita belakang. Pedih ya sekuah ku.
0: Ya. Anang kalau kak kaki. Lama kita tak udah ya deh. Udah dulu ngepuan ya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Di mana-mana pun sama.
0: Sama. Nanti 10-20 tahun lah. Berubah utai lah.
1: Manis masam lah kau ya DJ.
0: Amat betul lah bunyi kenyo kudai wai. Okay, anak jelak bantuan au.
1: Au, thank you DJ. Bye.
0: Okay, bye. Anak tadi benua ngayet bala peningat kita ya. Aku kan napa ngawak ngayet tu. Tan jari dia tu tunjuk tu nyungai jari lagi. Nyo kering dia tu peningat ya. Bapak lama nak ngayet maya aku darah subak. Kakunya tadi. Ya kita ya terus bukulai ngopeninga kita. Hello. Ya mereka selamat lemai. Selamat lemai.
2: Selamat lemai. Selamat hari Malaysia.
0: Ya siapa ngaku beranawai.
2: Aku tok Cikgu David.
0: Alah pengajar. Nanda yang ngajar sehari itu ne.
2: Kayak aku dah pensen.
0: Ya udah pensen lah ngamak. Tetap. Tetap di kangau pengajar.
2: Aku tahu dia tu dah nyadi penyanyi dah. Mula nyadi penyanyi dia tu.
0: Apa ni? Bisa udah ngagak lagu, wai?
2: Bisa lagu ku. Nanti boleh di nebah lagu ku lagi boleh.
0: Lama lagunya?
2: Aku tahu, Bidayu aku tahu.
0: Lagu Bidayu, Bidayu lah.
2: Aku ingat keseniban kak. Lagu Aku Mepencen. Ah, aku boleh dilebah lagi aku mau pencen lagu Bedayu. Aban jangka aku mayo orang Bedayu ninga.
0: Mayo siga mayo ya siga amat ya. Balap ninga Bedayu kita sama lemai tau ta siko ada penyanyi kita belum berjakuk ngaku tau. Ya. Okey
2: aku pantun.
0: Apa pantun ya mewai?
2: Aku kebon ngamik buah empasa.
0: Mm-hmm.
2: Buah empasa cuma seguni.
0: Okay.
2: Aku terperasa aku terperasa kenapa?
0: Hello.
2: Hello. Apa nengat ke?
0: Apa anda baginya ya? Nada tulis tadi.
2: Bedau tulisku.
0: Oh, lagi udah dan udah
2: aku lagi. Aku terperasa ke Tegal nak nyadi bebini.
0: Apo?
2: Enggak ujung ya. Tok pantun tunde aja.
0: Oh, nyaja.
2: DJ siapa tuh Nancy ya?
0: Iya, DJ Nancy tau.
2: Oke, okay, nanti boleh nebah lagu lagi lagu Bedayu. Oh,
0: lagi aku minta. Bisa
2: mbaknya YouTube.
0: Jadi
2: promo ya.
0: Nanti bisa bahasa non uliah mako tanya lagi. Napa?
2: Aku AKU aku mer MU heads mer.
0: MU heads.
2: MU heads mer.
0: Mer.
2: P E N.
0: Pencen. Aku mer.
2: Pencen.
0: Okay.
2: Terima kasih DJ.
0: Sama-sama pengajar. Hanya tadi siku hari pengajal kita Bansa Bedayu. Ya peningat kita Bansa Bedayu jam ke dia tu. Mayu Bansa Bedayu mendiang ke YFM. Terima kasih. Ya. Ya kita nguyang agak peningat kita. Hello. Hello. Ya. Siapa ngaku beranau?
3: Ini
0: orang Miri tu. Orang Miri hanya bagus, bagus. Mana orang Miri bisa berpantun? Keturbah ya orang Miri.
3: Doktor,
0: saya
3: selalu
0: tu. Ah iya. Siapa nama nona? Orang
3: Miri tu.
0: Okey, terus nggak pantun kita ya? Ya, pengen tahu
3: ke anak sulai terbaik Malaysia itu bunga raya. Kayak kungai ke nuan wai nuan jauh di mek di hati jauh di mata
0: iya kak pengai bekinyak mi ya
3: iya tak sitai
0: burung
3: pitu terbay lapu-lapu ingat berperugung pun panyun nanti nuan amat bisi hati rindu harap mau kami berbalas pantun awalnya aja DJ
0: iya sama-sama okeynya tadi peningat kita hari Miri. Ya, telefon kami lagi dibuka ngagai bala peninga kita. Ya, lagi berkijap-kijap ya. Apa telefon kita. Terus mulai ngau peninga kita. Hello.
4: Hello, selamat lemai darah.
0: Hello, selamat lemai. Robina, benar gawak tu, Robina?
4: Nadai, bisik.
0: Nebas tu. Oh, pia. Oh, pia. Nenek gawak cerita ni.
4: Are Malaysia
0: tu. Oh, amat aruh ya nak gawa tu nebas. Amat bagas Rubina tu. Nak kalak dia Rubina tu pada aku.
4: Kena rindu mainat aja mui buri.
0: Cukup rindu ke babas Rubina tu. Nanti pasal ngiga lawak nomor satu Rubina.
4: Ya, darah. Kata dia nemu darah.
0: Nah, aku tu sikit lama udah bergulai ngurik. Mm-hmm.
4: Oh,
0: iya. Okey, terus ngau pantunan, Robina.
4: Tuk ngajai apa ini, tar ngwapai guntur. Okay. Lemai hari penang calalat, boleh sijang bertungak mua. Nuan dia tuk lawa mai apa kilat. Laban udah berjuluk, tuk bujang menua.
0: Apa boleh? Oh.
4: Oh, terima kasih, darah.
0: Okey, nyata di Robina. Ya kita dulu berperinang pelinga. Lagu ni orang merinduan tadi nanda lagu kada pinta nuannya tadi wai oh. Siapa nama wainya tadi aku pun nak nak ingat siapa nama ya. Tang aku nebah lagu Wilson ngau cara pilih lagu bukai kau. Okey ngarap ke terperinang ne. Anak ini yang

0: Ya, ngarap ke terpantut terpantut hati peningar merinduan tadi ne. Tajak pen lagu ke benal ke bisi di bintang tenadai dalam zenon kami ya. Tang lagu bukai, lagu esen ngau Stella Philip ke bukai di tebah ko ya. Ya, kita mulai ngau peningar kita. Hello.
1: Hello DJ, selamat malam.
0: Ya, ya, apa kilat ne?
1: Lantok medak di rora betuang.
0: Siapa?
1: Ura betuang aku to.
0: Ura betuang ku tai.
1: Mana sana nak ngalo, mana nemu.
0: Okey.
1: Awak nak penting rubi tu nah.
0: Mai mau ora nuju dah eh.
1: Au ah, to. Malas nuju matu nuju rabi noi nai.
0: Au ah.
1: Pindai siko mio yes pian. Semua lah tujuh mangga.
0: Au dengar mana-mana. Mhm.
1: Nada lain kau di kau nak kurang kau tu.
0: Okay.
1: Lain kami kerja. Dala dengar patang patang lemak mangkok lalangan perahu keram patah kemudi. Nuan higo panas malam pancar bulan nak peduli. Ati bari jemboi sari tanah minyak jadi roti. Anak nurut pedeka ati ketawa dulu nyabak dudi. Tomalah pantumia tadi. Nuan pan kura lebih lanjut nusud lekap pantun. Kata liwar aku liliah asal tenggelan lebuan timun atau penuh detun juga hilang-hilang sebatu belang munyi timang menang menyayo suruh rawak tanah galang selamat hari satu Malaysia
0: okay.
1: Suruh galang celum burak bintang garis pedok terbaik anak takut dia di Sarawak di CGCS jadi terbaik malam hari terang bulan bulan pegari penemau kebuang. Iga pancar panas malam masalah gawari penyanyi gelbet gawang gigar gede je.
0: Okay. Mana banyak
1: lagu buka iga. Okey, terima kasih ya. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Anyak tadi peninga kita.

0: Ya, kita mulai ngopeninga kita. Hello.
1: Hello. Hello DJ. Selamat lemai.
0: Selamat lemai, wai. Ya, siapa nggak aku beranau?
1: Tu kamu ngayari Sri Aman.
0: Ura Sri Aman. Lalu gagah mati ninga. Baru ni. Kadang-kadang ngajak Ura Sri Aman tu kak bepantuan ne.
1: Ya, tenggelam timbul.
0: Nah, ngawaknya. Nuan ke ngari Sri Aman, wai?
1: Oleh ya,
0: wah. Ura gengai ne.
1: Ya, ura gengai.
0: Okay, terus ke dia, wai.
1: Okay. Buah manis, buah naga. Di empat mana, bak lemai, Ari. Selamat lemai, bala peninga. Betimbal pantun, ngerindang hati.
0: Apa? Panai nato. Okay, landia.
1: Okay, kita tak ge. Bajik mua, induk darah. Landia amai, beranyam tikai. Selamat hari Malaysia semua. Besawup negap ke, menua kita.
0: Apa? Amat landia dan, wai. Nama nak hari subak pantun, wai.
1: Baru dua kali ku ngau berpantun ba radio.
0: Tiwon permaneh na di dinga.
1: Kala ku suba mayagi sekolah suba.
0: Patuat lan ya ne. Telo berpantun kami wa ya.
1: Okey, harap aku bisa hari bisa masal besar itu hari cuti ulah aku ninga.
0: Amat nya. Okey, ya. Terima kasih mama ya wa. Nya aja nya.
1: Awalnya aja,
0: ialah
1: minggu baru lah,
0: uji
1: baru
0: ke. Okey, nyata deh peningat sikit contoh kecukupan lah. Cara yang main pantun yang betul. Engkau ya tahu suah berpantun ya. Ya, kita ke empat nombor pantun tau belajar dari peningat kita dari Sri Aman tau ya. Pihak mereka hari Apkilat, hari Silat Robina. Ya, kita terus mengulang peningat kita. Hello.
2: Hello, nama lemai baru, Dara.
0: Okey, Robina, pantun kita, wai.
2: Ya, ke England, Nginabilon, Asia, pulai ke rumah. Lalu, terus mantun. Sama-sama, mari kita cuti, maya hari Malaysia. Ya, ke kita semua bala pemantun. Ngagai kaki lima ku nukar kuen kena meleih sebatang nganggup aku minta lagu kuen kebetajuk di sanggup aku tau lagi pandang aru darah
0: okey nyak tadi Robina ya.

0: Ya, kita lagi bisa mayu awak dulu lah kita ngenatai ke pantuan kita ya, baltinya ya. Tulis ke kita lumul telefon 082-258-634 atau ke 082-258-633. Kita bergulai ngawak peningat kita. Hello.
1: Hello, semua Arik.
0: Ya, siapa ngawak beranau?
1: Stanley Madi itu hari kampus semua pinang lama semunyan.
0: Orang semunyan baru ya aku ninga orang semunyan tu berpantuan ne.
1: Ya, enggak lama kini nih ada singgah orang berpantuan.
0: Okey, tap kak ninga pantuan kita hari semunyan kak.
1: Okey, pantuan kita ya, buka kengali hari tu menyita. Buan tekai berbarindai. Ambil sikit sumai kalau wak. Okey, ngai ku bamai ku ratuai. Ratuai tu kamai mudah ngantuk. Okey, nyaja.
0: Nyaja, okey. Nyak tadi mudah mengantuk ku ya. Amat nyak Robina. Nah, ni peningat kita hari merinduan sawat nyawai. Ya, kita lagi nyawut kangau peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Malam mai baru.
0: Okey, Robina.
2: Selamat malam. Bini hari ngumpul buah pile. Bini hari makai buah nanas. Aku daripada nuan cukup ngemelai. Nadai lalu, nadai ngasuh nuan lalu manas.
0: Mm-hmm.
2: Oh, ya, madara.
0: Okey.
2: Auto ke darah.
0: Mm-hmm.
2: Sama ke bilik muda cerita katun ngagai ngagai kedai melihinya harap ke mana semua lekapan tuan ke di pansuat bala peninga.
0: Okey.
2: Alai ku nebas serara nadai itu lain.
0: Oh pihak ne. Okey. Nyat terang di ngaku tadi Rumina. Ya. Yeah. Ya, kita berperinang ya. Lagu ke bisik dipinta pekilat tadi. Lagu dari Gilbert Kawang.

0: Ya, kita lagi apa program Aram Bapantun bukan lain ngapelinga kita. Hello.
1: Halo, selamat lemai darah.
0: Okey, selamat lemai Arwina. Terus ngapantun. Terus ngapantun wan.
1: Anak cinta ngarang lada datai di umai mantun rumput. Terus amai hati di dada. Di perak nuan asai kak luput. Dia merak kita di dadara.
0: Oh.
1: Kita udah tujuh ke ngagai apai kilat. Berjalai ketamu mele rembai pagi hari nyumai salai. Anak nuan ngumai aku nyadi ke amai. Laban aku nadai bamai lalai. Oh, apa kilatnya darah?
0: Oh, lagi ya malah deh. Okay. Hanya tadi Robina malah pantun apa kilat. Iya, malah peningah. 15 minit lagi kita segulas jalai program berpantun. Artinya aku bisa mengawak dulu kita ngenatai ke pantun ya. Ini ngarap ke bala peningah kita. Aku telefon ke konti sudah kita ningah ke berita nasional dari bilik berita Kuala Lumpur. Pukul 5, jadi pukul 5.30 Ranau Ruai. Iya kita bukulai ngau peningah kita. Hello.
2: Orang muka.
0: Orang muka. Janang tau. Pelamak aku ya.
2: Lama ada. Lama ada nak. Mana orang tangan lah.
0: Patut. Patut lama nak pantuan.
2: Tau. Malah pantuan orang pakai lah. Tari. Yang lain tinduk tu air.
0: Kena sawat nuan ni.
2: Tau. Asap asap melap. Ya. Di remeng. Bulan keleman. Serumah petang. Ngasu kulu. Boleh. Jelu munsang. Induk. Induk tua aku ambil induk biak empai silau dulu pulai ke sarang.
0: Enya tadi janang ya. Peningah kita hari muka baru ningah orang muka berpantun. Lama tu orang muka sikit. Jaguh pengawak pantun tu ya. Kelebih lagi bala sirak Rosliau. Sirak Inando ya. Nah ini no sirak tau ya. Ina Lobo. Ini no nuan Ina Lobo. Pihak meka peningah-peningah kita ke bukai. Tu rumah Ina Cuan. Ina Peng.

0: Ya, mayu amaka asari tau peninga-peninga kita ke nakalak pantun berpantun ya. Okey, kita mulai dengan peninga kita. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya, siapa tahu sinuk nginang tu ne? Bujang sinuk nginang.
1: Bujang semalam.
0: Bujang semalam. Okey, terus ke dia.
1: Pantun ke nuju Mia tu.
0: Mia, dengan mana Mia?
1: Nuju Mia. Mia. Oh. Nurun jalo ai pasang. Ulia undang sama jalo. Harap Mia bi ulia ngau kruke cocok nyalang. Lapan itu bodo bulia lumo dua. Saja di je.
0: Ya, lumo dua amat. Ya baru lumo aku. Mia bulia lumo dua apa Mia? Yang harap ke Mia tanya baru kenyak munyi kian eh. Ya, lani diri Mia berlagu. Kan seminak bantuan berlagu nama Mia tu, ya. Ya, peningat kita eh. 082-258-634 082-258-633 kita ke dekat berbalas pantun ya. Mak Cagat udah nandaginya udah bankrupt syarikat Mak Cagat. Ya kita berperindang baru ya.

Iya, nya tadi lagu ke di by Alison Awit. Jadi ya peringa mayu jam kita serkat nal laban dekat mere awak berita nasional. Jadi ngaki kita ke dekat berpantun lagi kejapnya. Minggu baru mau kuliah lah. Minggu baru tak ke dulu meh. Ya. Minggu baru aku dekat bunglain kita buat program berpantun. Simpan mah mayu pantun kita. Minggu baru kita bertimbal lah. Laban jam kita nyokap pukul 5. Ya, sebentar kita ninga ke berita. Ninga lagu ke di baik Jacqueline Jones.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik diguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang yang tukar kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin, marah. Dia buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguatkuasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan pelumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan penempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1699 dalam tahun 1989. 6 ikut pengakap Sarawak udah nerima lencana pengakap Raja hari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi babidang kepengakapan. Sebedau nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian ti tusah yang kau mengagak pemutus bas kedap kara kemar betapi kes-kes ngenyit ngayan ke pengepuh fizikal serta pengelandia bak perkara nyari tuai. Sida megak diperhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam city team, ngatur program, pengelandia nyumai setengahan keteladan timana ngagai raban bangsa. Tuai pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor ngari ke yang di Pertuan Agong nyuak ke lencana ngau Siti Pikit ngagai penerima bas mengkah pengerami ke diatur ba Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekda ari penerima tu ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pemuju raban pengakap Sarawak basuko disiplin, pemberani, kerjasama ngau tukuh nyeri tuai, penyadi pemuan berguna, lebuh nempak sasiah ngau penyulut diri.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, hanya tadi lagu ke di bayi Gwen. Sita lagu ke di pinta Ana Tessa ngau mega Peter ya. Jadi peringat mayu nak kata aja aku bulan kita bawa rentak ngali hari. Lama udah tau Matthew Abu. Dekat bergulai ngau kita bawa sadar lemai. Dan sebenarnya bergulai ngau Matthew Abu kita dekat ningah ke Randa Ruai. Sitik program ke dikeluar ke Monica Midi ya. Dan sebenarnya sitik lagu kedibai Heli pelakon. Kena aku ngujuang ke rentak ngali hari kita cari tu 16 hari bulan 9. Otong mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: Nambah lemah ucok, nambah berita cerita. Ini kita tuh baru udah gerain, nyau tabian baru gak akai, akai. Ngapasih apa tuh orang pergi akai. Laman kini baik bala ucok mendak pengami hari Malaysia. Mampasa kanyua. Cukup ramai ucok kami ditau. Kaki ini kita tuh jauh kemahe. Besar kaki gajah ucok. Udah tua itu, main apa media ya ucok. Ni mesir, nemu mejai inti udah lama kena. Ya ucok, ngenang pengalami gak kata. Cukup rindu hati meda orang berbaik ke menera Malaysia ucok. Ya nak berasai kaki pedes ngemata kurang berjalan. Bala main wah. Nah muka-muka. Kau begau. Laban sangau kai sangau tu. Lagi ingat kita dulu hati sangau ke Mekir. Tau ke dekat Melayu Kresa. Bilik bakar sofa. Meja. Mak tanyuak mall. Lagi ingat kita. Ya. Sama-sama kita ingat tampun cerita sangau gila. Mekir orang cok-cok.
1: Dalam itu pergi perjalanan pergi kai pasar konyok juga sama itu banon kereta itu sangatlah sama pergi banon punya kereta.
2: Hei, asli lepas kula laju ke mai kereta banon banon juga ke kanak kereta tu baik dai. Datai bapa saya dia lagi. Kadang dah ambil sebuah ke mana angkut. Kita beli orang.
3: Eh, sabar ni sangau. Dek ke berumahan aku ke debaik di berumahan. Akai, akai. Nadai kanyuk mallnya bangga lari lagi. Dia sudah supa bias lagi. Kati aja mari. Mija ke beli dek. Tenda. Kanyuk mallnya sekali beli dia lagi. Ni sangau.
2: Kalau gak jakuk dengan nyua kaku banun. Nanti aku tak supa. Nak balang pengelilau. Ah, sikit jadi ngawai pergi ku keliak punya lemu dek. Mau tak nak lah. Ha? Tangkup aku. Aneng gak kanyuak muanya. Pasal kanyuak badang. Kanyuak bukit. Kanyuak sungai. Kanyuak. Uli aku beli magangnya. Okay. No lon lon. Ah, ngau tidak pengurus hati yang. Tidak tahu rumah. Pen. Uli ama beli aku. Amang me kena nyaga bala sidak kamian bala sidak jani aku nah
3: pe raya gede tu sangau sangau nyu munyi cerita piramli ke dagang ke mensia de kamli sa pengulau sida tu rumah eh nyu kada te pasak kanyu tu atu sangau aku nyingah ke de bamua kanyu muanya jak lagi apa aku ka terus ke hospital lagi de ngiga minum bisa ya apa pasak kanyu dia. Engkau dia pulai lagi kan umpah minuat. Ngiga minuat deh. Aku tu nak lama je tu lagi. Udah nganjur barang ke hospital lagi. Lalu pulai baru aku.
1: Sampai sudah kanyumul kedu. Sanggup pun cari jalan-jalan makan ceri. Tapi bukan-bukan itu jalan-jalan cari sofa serkaun Malaysia satu hari juga.

0: lah bagi wah sopa je mari ko jilap mana. Mai wah amat urang sai tau. Lah tau pemisi mimi. Amat dah pemisi ari Malaysia. Betul dua sidak tu ke pasar kanyua. Uji pemisi ke beketok. Tinua di rumah kita ne ari ke sesiba sipa. Ba pasar kanyua. Ngerepak ke pasar kanyua aja sidak tau. Asai ku nian kedai. Beli ke kereta bilik kemurahnya ko gilap. Lama ini waktu gua ngutainya dia. Apu sampai 70 ratus diskon. Tanya akas suku malan. Nama nyak suku malan naga kedai dengan biar.
1: Oh iya, saya wanakam. Welcome to my furniture workshop. Oh iya, sanggau. Kamu ini janda kayak moe kanyo. Apa ada macam sanggau? Oh iya, mau sini datang mal kalau mau beli sofa baru kah? Itu katil baru kah? Makan meja baru kah? Itu sofa ada baru off-roofnya.
0: Apa dek kenyua barang nyapiak suku malam? Akai dek aku nemu dek nyua barang tau. Ya mai aku telefon dek aja tadi. Hari aku nak kaki tau. Minta kalau ke dek ni dah makai basau ngau sofa sukses. Nak aku tau berumah baban nak temani ke diri. Ketekal tak membeli ke kereta bilik aku tadi. Ini buku air sudah aku tu datang kita dekat mulia ke diskaun dari Malaysia.
1: Ini semua sanggau. Ini kawan punya. Tokekong-lekong. Punya ini. Itu adik-beradik kepada kong-kong. Perabot ini semua Cina meri juga. Bukan tara India punya meri. Saya tolong jaga juga. Saya tolong jual juga. Komisen juga pakai. Siapa tahu marah untung neri. Ini hari sangat jangan kaya mau beli. Mana tak komisen banyak juga. Kasih tahu sama saya. Apa mau beli? Apa saja? Singki kah? Mau beli katil baru kah? Itu meja kah? Makan seramik punya. Ini sanggau. Kamu tahu ini. Ada tahan 50 tahun. Sampai gigi tak sampai mati pun terasa. Ini orang kata itu cekap generasi tiga bagus itu pakai pengantin baru tu kan sanggup.
0: Dia nak mangak ngemelik aku ni suku malam. Masuk aku beli kasih baru. Nyabar rumahnya agak mana? Nak pasuk aku. Masuah bala jani tiru bak katia aku nya. Ya ka agek maneh bak rumahnya. Tega kak meli katia baru. Aku kak meli mija makai basau rumu dek semaka ke dibeli nai jilap na. Entai uliah. Maneh garinya entai bisa sofa murah ke maneh hari nai jilap. Kak maku meli lagi.
1: Kasih pilih saja lah sangga. Sini ada pilihan banyak juga. Meja betul ada. Meja rotan ada. Itu kerja juga ada. Itu kayu bilian kayu cengah juga ada. Ini diperbuat daripada itu padi juga batang. Daripada subut kelapa juga. Apa macam? Macam-macam ada. Pilih sejarah. Ini satu juga ada. Seini serva city diperbuat daripada itu kelapa sebut. Ini tarak mesin jahit. Ini tangan juga jahit. Banyak lembut. Bikin tidur. Itu kalau tidur, kalau mimpi handsome lelaki, tidur sampai terbangun. Besok pagi sampai terbangun juga tidur. Ini bagus punya lah. Ini tilam, lumut.
0: Nemu mat nek ngelangkuang ku kai dijual dengan tok suku malam. Dadai usai nak maneh. Ba masalah adanya. Nemu dek muju aku ne. Ha? Membeli ke barang dek. Mani yes mulut dek. Nang awak mani ba tucuam. Anang mani ba usai lempak. Ah, nanti ke bakal usai lempak dah lama kami mani dek tau. Dek tau mimpi-mimpi ku tai dek tau ya. Nanti nak kacau tu, mimpi ke Mr. Universe Malaysia, John Watson-nya. Bergagal ke. Ana ajak remban, lembuah si galik bak kacau baru tu, memimpi ke dia.
1: Biasalah sangau, ini macam hidup mau juga. Itu promosi. Promosi, tak kesana promosi. Orang putih cakap, apa macam orang putih cakap, sell yourself before you sell the product. Itu knowledge, itu cakap sales knowledge. Itu macam lah, sell yourself before you sell the product. Itu macam sanggau. Mau hidup mah.
0: Aku tahu kat Malay kereta rumah ketegur mana hakik hari dia beli nak jilap. Penyak tuju aku. Jika kaku ke mana-mana hau. Nanti lega ngek ini jilapnya RM5,000. Ngek aku. Nata nak lebih RM1, RM5,000. Kan diskaun. Ana lebih ya. Nanti kurang hari ini jilap. Ha, merti dek. Tunggu malam. Nanti barang yang 50%. Engkau break dek. 60%. Ya.
1: Kotor punya lecemi. Ini macam kau. Orang sudah kasih 50% discount, lagi meminta komisen apa macam mau makan. Saya bukan toke, saya komisen juga makan. Kotor punya lecemi.
0: Kumai dek alai aku. Kumai alai raka ngai ku kot mudai. Dekak amuriah perangai ku tau. Lagi aku meraih 1.4 ke? Amai ampai ya. Jambalan nak tepuk. Bunyi orang ni memang dia bermuah aku tahu. Jika kaku. Ni sofa dengan minyak batu. Kemana-mana hau. Ada ngigak kejai.
1: Ya. Tunggu sekejap. Saya tengok itu kertas invoice harga juga orang. Itu jilap punya. Ya. Ini dia. Itu saya cakap sama lo itu. Sungau, kemarin itu jilap juga, itu bilis, itu sofa leather punya, itu Kuala Lumpur punya. Itu ringgit Malaysia 7,000, sama itu meja makan batu juga, seramik. Itu punya 4,000, itu tambah lagi satu, itu kata satu, 500. Itu on the spot. Itu bayar terus. Orang putih cakap cash money. Ini macam lah.
0: Namanya ngemalnya. Udah diskon berapanya suku maran. Beri mereka kasih sayau 1,000 seset gini.
1: Oyo. Cik. Tadi cakap kalau mau mahal daripada itu jilat. Apa macam ini serkaun selepas masih kasih harga ribu-ribu juga. Ini meja batu discount 20%. Ini sofa discount 50%. Tapi syarat juga dah.
0: Lama syaratnya cukup marah. Dek, anak membula dek cukup marah. Dek, ku report lagi pulih dek, lapan. Lalu buka bula.
1: Apa mau pulih-pulih, sengau? Itu, tiap bisnes, itu businessman mesti ada syarat. Mana ada syarat-syarat polis juga. Just kotor punya. Itu, dengar sini macam saya cerita itu syarat kalau. Syarat itu orang putih cakap them in charge this. Ini macam syarat pertama itu discount ini satu hari saja sebab ini hari Malaysia juga hari ini hari September 16 September kalau itu Malaysia hari itu kedua syarat tak boleh hutang punya itu mesti beli cash. Itulah macam kamu itu beli itu mau pergi beli kide, beli garam, beli belacan, itu bawang juga semua ada ke tauge ke apa semua cash. Dan syarat ketiga itu tiga nombor syarat kita mesti beli itu tiga jenis barang macam sofa ke satu, meja makan ke satu, itu almari ke satu, itu tiga barang baru boleh dapat diskaun. Kalau beli dua saja apa mau diskaun, saya apa memakan komisen apa besar kes tak ada boleh pakai dia kotor punya orang.
0: Aku main mama kecaranya aku malah kering kemarin desain meja batu bisik mak bantu lebih hari tiga menyak cukup menyak salat.
1: Macam lelo apa itu macam itu meja sama mungku itu set satu mana boleh pisah-pisah itu macam macam kamu punya tangan sama itu kaki lah iya sama juga orang-orang dua tangan kaki dua juga bukan juga sama orang empat orang sama itu macam lah. Kalau salah kaki kalau tak boleh sama itu tangan kaki-kaki lah. Iyo, ini mana tak ada otak punya orang mana letak tak kepala lutut kah punya otak. Iyo
0: ini makanya mana dia aku beli pelat buat dia mana mama salah
1: apa nak kotor punya orang. Iya. Tak mau pakai tak apalah kalau tak mahu lo. Kamu juga kalah sama itu. Bila punya mama, dia makan atas meja baru, duduk sama sofa baru, tidur juga atas katil baru. Kamu masih lah tidur lama punya pakai. Cis, tak ada malu punya orang. Tak mau beli tak apalah, tidur juga lama punya tempat.
0: Mungkin orang ngira. Seset meja makai, ngau seset sofa, seret selipal. Nya, kemiatnya. Sama meh, kena nyukup ke PJT. Cukup salatnya.
1: Ini macam baru kanda jaya, kanda kaya. Bukan janda kaya. Sekejap pasang kau, saya kira dulu ha. Ini pun nak dapat ini pun semua semua harga harga sanggau Malaysia ringgit sanggau bukan rupiah itu India bukan India India duitnya itu bukan rupiah itu Malaysia punya duit 8,250 kes sejam kes hantar ke lo ini hari terus pergi tim bawa kayu. Tapi ini sanggau, you jangan ingat eh. Itu lori punya duit, itu lori tambang lah, itu cara masuk ah, itu lori punya tambang mau 200 kalau 50, itu macam, mesti mau,
0: eh, 8,000 aja, ingat cukup malam, sama nggak tahu ngadai masuk tambang, nama aku tahu asal. Dek insan rambut tu mulai ke rumah ya dan punya menyawah sama wai kanyuaknya eh amat selalu dek tu cukup marah ngor tu untuk tuai tu
1: itu kalau sewa boleh ya lori boleh punya ini pak kalau mau saya tertarik kasih saya discount itu lori 250 ini sekarang kalau mau sewa itu lori lagi besar, saya boleh kantor juga. sewa ini barang tiga hektar buat punya boleh tiga kali ganda. Itu 1,500 tiket sebarang, 4,500 ini semua barang. Boleh bayar 12,750 itu hasil. Maukah saya tadi barang tak mau cas lori kalau 250 kamu juga banyak cakap saya sudah kasih diskaun. Ayo, sangat tapi tak kaya punya orang otak dah
0: aku maaf tak itu kemarin
1: itu saya kira kalau lagi ada mahal beli iya kamu lagi mau ke terima apa macam kalau mau terima beritahulah. Ayo, kamu ini sengau mau kalah sama itu gila punya mama.
0: Nasib betul sempat ambil duit tadi. Dek baik itu dek dah kedai dek tau ayu orang aku dia tau aku tak benuk tak kira tak ngesor kerasa kena beli aku ngakai ini gila aku kamu itu rumah buat temawai tanyu waknya jambal dia tau dia tau dia tau. Lumayan ada anak tu ke ngaku nak nyari aku tak bertiga ke minut.
1: Kira-kira 3 jam selepas itu.

0: Mayo pag tay bay luri sa gumarang ba ba kung mas ang naon niya? Jabot? Oo, Jabot. Eh, namaw tay kabali ni di sa ngaw niya, Jabot. Nyaw na ang turang kebrangkot hari tadi niya pada ako.
1: Mayo, mayo. Tay bali. Ini ko sa ngaw niya paminot. Pada. Sofa bali. Bija. Kamu meraknya rakasut. Engkau kan rakasut macam-macam mutai. Engkau kata beli, kak kata beli. Ya kak bayar ya mati. Kini nyak kini. Engkau raknya nyarak kasutnya. Engkau kena ya kan kak kasut. Buat kena ya ke kebun kini. Apa tadi? Nyau singit. Luri. Angkal suku meraknya mai beli barang ni. Apa tadi nyinyi? Ini udah temu di berangkot sida meja matau deh sida supa deh ada yang udah guna kancot kena tebeli kan
2: ya minuman baru kapulai lulih juga maram malah pengemacas luri juga malan tiga kali lipatmu deh dan mu dan minum 4,500 cas luri apa ngemalnya
0: salah pengawak sebumarannya sangau ukanya banggan hari miri ke kuci yang luri kemai barang denya tahu report deh ngakai upis kaminya sangau mu deh bisi city apps hari upis dagang dalam menua kedi kumbai orang aduan suri. Nya dor kita Indo ngagak report nanti bisa ditipu orang dagang di luar. Asuh dijabotnya scan kedi QR code. Kutai kedi kumbai orang QR code-nya. Asuh dijabot ngatu ngadu ke bat telepon deh. Ukai semina Indo kedi tipu maya meli barang aja nyermu di sangau. Nanti bisa ketemu orang dagang nyual barang ngelui hari kepatut. Ndak engkah tanda rega. Tahu report magangnya. Nakai upis dagang dalam menua. Nemo dek nakak bulan 7 tu tadi, upis dagang bisik udah nerima 5,000 lebih. 5,000 lebih aduan suri hari orang Indo di serata menua Malaysia tu. Nanti di bisik ninga randau pak program randau pemansang kau program Indo hari upis dagang dalam menua. Direktur yang putuan Meteo bisik jaku arinya. Bisik nyebut tetu nemo dek.
2: Alah dek, minuat. Lapa, dek lawul madai akai. Tiba-tiba aku marah aku terminut, minuat.
1: Hei, bu minuat. Dek, okay. Nak nemu ini, kau sangau nya. Tiap-tiap kita serumah tom beli teh baru. Ya kagak semuanya. Nyatu, nyekam makit. Ina hilangnya beli barang. Aku ke asoya nanya ke hilang. Dini beli supa barunya ko ya. Tidak hilangnya nanya lah tuna ya. Orang bisa pilak. Lu bisa luri kenangan ko sawit. Sigi gak udah syarat beli barang diskon. Diskon bebesai. Tang mai kediri barang. Nyak ya. Ayah gilapnya untung mah. Laban kebisi pilak mai barang. Tuhlah ini ku namanya. Ngarap kenyawa kebesai. Gilap. Kuliah ke berangkut barang. Nyak. Tang ketegal kengela. Dini ni sangaunya kiranya ya kekirayanya ke makit ingat gilapnya ke makit tiap-tiap kita serumah tu kapak kira kaya ke kena tipu suku marahnya sepik ke saya yampu kai oke nya. Sigi minta ke minta tipu orang punya. Baik ya suku marang ke pacarakut. Nah dai mini kunya kemenang. Utai sigi pelengam pelenga. Mapap mapap. Paloi ada bagi orang ini kunya. Hei. Ngagai sangaunya lalaban terlalu ngai rugi deh lalu kemekit urang deh nya nama penyadi sangau 2024 tuh bau juga ujian tahun age metro ngai ulan nak berubah susah ngilah sangaunya nyeli urang ke ngeluk ke diri balah nauruai tau sangau nengsi nanggai jambut tau ke suku malam merini liben banduan melati badai minuat monika midai lalu program lana luainya tadi ditusuan serta dikeluar ke monika midai yang kesal kita utuh.
3: Jalai besai pemborneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
4: Tang nemu kita, nintia ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
5: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
4: Ingat, Piten ukai yuten.
6: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
6: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
7: Sada lemah.
8: YFM.
9: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
10: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
9: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
11: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Alexander Peter Celum dalam lagu yang Joget and Sabi Pahit ya. Untuk biasa dah lemai, sehari tu lemai hari tiga. Selamat itu hari Malaysia. Bagaimana? Ngagai semua peningat kaki tinggal kami ungkup ya lemai TV ya 3 jam di konti 6 pukul 9 malam bergulenggau tu dapangan DJ MA Tau ke Tiu di Bandar Kuching boleh tinggal kami kena 101.3 FM bisa hujan dah lama ngali hari tadi wai muak ke lemai tu kira ke mana gari kita tebal lagi bila kita engkanya benung dekat mansang ngagai palan convention Borneo BCC ke Kuching Nur ngintu hari Malaysia renggat kebangsaan. Okey, bahkan selama lemai hari tiga udah terlagi mending ke hello why sibu bagulah engkau penghari kita lagi. Okey, tang sebenarnya merindang kita engkau lagu kedua mega ungkep ya lemai tu tusun lagu kita lagu Ari Lennon Richie engkau lagu ya Bungai Merjas. Okey, kami juga tahu di dengar kita secara online RTM klik takkan na channel Astro 871 Datuk kita ke Sibu. Hello why Sibu.

0: FM. Manis. Ang kain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Ya selamat lemai bala peninga betul baru kita dalam Hello YC bu boleh ngaku nana bakal ke lemai tu. Berita keterubah kita kongsi kong bala peninga kita. Tanya lebuh habis cakup kau ngau inisiatif break TV pintar ngagai sekolah dalam sita parlimen Tanjung Manis. Di akaban parlimen Tanjung Manis ada to Insinyur Yusuf Abdul Wahab. Madakep ngau nyedia serta ngedekap ke pengkaguna ngajar ngau belajar berplasar ke teknologi digital di sekolah. Di kena nentu ke proses ngajar ngau belajar PDP setiap ngau pemansang pelajar Pak Jemaah digital. Ngawak ngena teknologi ukai lagi asminak jadi ke pelantang ke tambah aja tang ia udahnya di elemen tip guna benda dalam nampak rampak belajar ti lebih ngawang interaktif serta stipek ngau utai ti diguna nembiak kemayari. Ngawanya yang ngarap ke sekolah ngena pemberik tu ngau nakak pemanah lalu harinya megak beri penguntung terus ngagai kedua pengajar ngau nembiak dalam proses ngajar ngau belajar. Jadi ia baru ngat keterubah dia 50 unit TV pintar 65 inci dia agih ngagai 25 sekolah kalau tiap-tiap sekolah nerima 2 unit. Yusuf berarti ke pengajar uliah ngenak perengkaguna tu dikenak ngemayuh kagi cara mengajar sidak dengan cara ngenak kerban belajar digital video pelajar ngemayuh macam aktiviti kelas interaktif. Ia berarti ke perengkaguna teknologi tiap keman ngasuh pengajar uliah ngajar ngenak cara ke kreatif serta menar kenibiak ngau diri dalam pengam belajar dalam kandang endul tiap lebih dinamik. Penyuluh teknologi nyadi ngau jampat lalu sektor pajar mega nak dikelawang hari ubah tu. Inisiatif tu dekat diteruskan dengan renggat kenangkan ketnya nyentuk ke tiap sekolah Basita Tanjung Manis menerima 2 unit TV pintar 65 inci nitih ke kriteria ngau penetap. Lalu banyak megak yang ngarap ke pengawal tu tadi boleh ngeremai ke pengawal ngenak teknologi digital dalam kelas. Lalu arinya megak boleh mantuk pelajar berjalan ke pelajar dengan lebih efektif serta nempat rebak nembiak ke sedia napik peminta rampak pelajar ngau profesional ke majak di perjalanan ngenak teknologi. Ok, ya tadi berita kita keterubah lalu berita kita kedua. Lebuh kebijakan buat program segulai sejalan nyaga pengerai 2026 ke diatur panel penyedia penemu klinik pengerai julau di rumah tangai. Nang ayam api nama tu tadi di akaban parlimen julau Datuk Larry Seng madah ke komuniti patut nguasa penemu asas berkaul ke pengawak nyaga pengerai serta timbal keterubah ngagai penusah ngenyit. Dan bantuk koya ukai seminak mantuk nyaga pengerai diri serta magak bisik potensi nyelamat ke nyawa. Laban penyedar berkaul ngau pengawak nyaga pengerai mesti seluruhan diteranak ngambil ke komuniti nyikap diri ngau mana hagi napik seorang penusah ke tau nyadi lebih hagi dalam tempoh sebedau bantu perubat datai. Ia berarti ke penemu pasal kardiopulmonari resusitasi atau ke CPR antara pengelandi ke patut dipelajar banyak ngasuh individu boleh beri bantu ngau langkas ngai sedak ke napik penusah ngenyit perubat. Dengan latih ngau penemu ke di sedia di komuniti di ke anda lagi berjalan ke atur dipatut maya penusah ngenyit nyadi lebih hagi maya bisi orang berguna ke bantu tumus sebedau bantu perubat datai. Penyedar ke bagatuk koya berguna amat laban kita nak nemu ke maya penusah ngenyit tau nyadi tau ke sapa ke tau berguna ke bantu kita. Nambah kenyak megak yang madah ke pengawak nyaga pengerai patut disukur ngau pengawak merasa pengerai ngau tetap yang kaum merasa darah dikena mantu individu berarti ke status pengerai sida serta ngelola risiko ke tau nyadi tumu. Ngau nyak megak yang merangsang komuniti ngemeran ke gaya penghidup tiba pengerai yang kaum seluruhan exercise nyadi singkang ke berguna amat dikena nyaga pengerai tubuh ngau pengerai tik komprehensif. Ok lalu berita kita ketiga ke dikunci kong bala peningkat kita dalam Hello Way bakal kelemah itu pengawak berjadi ke pameran mini berseri baik ngau hangin tu orang Malaysia 2026 sudah diatur kena ke hari 1 14/9 tahun 2026 jadi pengawak tu tadi sudah diatur buat pekarangan pasar yang habis sontes sibu lalu yang kedipi wasa berjadi ke program tu ianya Presiden bagi menua sibu ianya Tuan Supri bin Awang Said. Lalu berita ke empat kita ianya pengawak ke dekat nyadi minggu tik dekat latai kena ke 20/9 tahun 2024 ianya pekit ngintik GP Pelawai Seri 2026 ke diatur sedari Jabatan Laut Sarawak. Bukit ngintik tu dekat dia tu buat pantai Iftitah Resort ngau restoran Belawai kena ke 20/9 tahun 2026 kena hari Minggu. Berengkai hari pukul 8 pagi nyentuk ke ngagai pukul 5 lemai. Lalu flag off GP Belawai Seri 2 tu lah dekat di penyadi ianya yang berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh yang sapit menteri yang pemansang bandar ngau pengeraja asal Sarawak. Berita ke penudi kita bawa Hello YC Bu kita bakal ke lemai tu ianya bakal ngau jualan ramah badani jadi jualan Ramah Medani dekat diatur kena ke 16 ngagai 17 hari bulan 9 tahun 2026 nya kena ke Saritongo Pegila berengkar dari pukul 10 pagi nyentuh ke 3 lemai. Jadi jualan Ramah Medani itu dekat diatur by Yucho Supermarket by Jalan Grand Hyatt di Sibu. Ngau berita jualan Ramah Medani tadi nya mujuang ke Hello Y Sibu bakal ke lemai itu. Terima kasih.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk
7: Ari
6: YFM.
7: Ya, balik kita ke baru muka radio. Ninga kami sada lemai yang kebia lemai itu. Terima kasih. Okay, bang jam ke terbang. Ngetai ke pesan barat lagi urut pukul 6.40 menit lemai di nadai penanggul pukul 7 lagi mai kita semua mending ke berita ngelansak ya hari kaban aku Rajas Booking bak palan handuring itu pengurami hari Malaysia rengkat kebangsaan hanya bak BCCK Kuching pukul 7 lemai itu lagi di nadai penanggul nah. Okey, kita ke baru muka radio dengan kami di Selampur Menua kita tebal lagi ya ke nadai gawak sehari itu berserimbai ngau hari besai benung belalak barumah tau ke benung dekat berbelah utai bak dapur dengan kami. Okey, nama kini engkayu lemai tu ai. Okey, ngarap ke lantang hati lebih kita ke bergulai ngau diri sebilik tau ke ngau bala kaban-kaban kita tau ke bala kaban belayan ke bisin muai ngagai rumah rumah bala kita lah lemai tu ne. Okey, terus ngau kami tu lagu di sada Gilbert Gaung merindah kita ngau lagu ya Bungai Ketanda Tua. Kedua lagi ingin jauh lagu dari Zambi Amera Joget Darah Bajia.

juara SCSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Ya, kita pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalau pesan
2: ke sekalian sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
3: Pesan tu kebapayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Ya, jam kita pukul 6.39 minit lemai. Aku macam pesan ke BCD. Terima kami ungkap ya. Suara itu 16 hari bulan 9. Pesan pemati ke terubah dituju ngagai kaban belayan. Kenala niang berdai anak suri ke Indai Jeffrey. Pesan diterima datari Frankie anak Jimmy. Tau ke Titi, tau ke Alice anak berdai, anak ngagai niang berdai anak serit ya. Madah ke berdai anak serit tau ke Indai Jeffrey tu udah nadai kena kari dua kemari 15 hari bulan 9 dekat diintu balamanyu. Lemai tu 16 hari bulan 9 bak kampung Raja Wali Teku lot 1679 Jalai Raja Wali Pasar 3 ya. Dianjung ke pendam kena ke hari 4. 17 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kaban belayan di panjang baru hanggau panjang atas di Roban bala kaban belayan di Sungai Anti bala Indai Atiet di Rantau Panjang Jaya kaban belayan di Miri di Beram ngau bala di Nanga Entabang Julau ngau semua kita kenala niang berdai anak surita ke Indai Jeffrey kalai penerang ke silia kita tahu telefon ngagai Frankie Jimmy ngenak lumur ya 013-844-9325. Ngalih lagi pesan kedua pesan pemati megak dituju ngagai semua kaban belayan madah ke Nayan anak Mujab tau ke Indai Tommy anak Langgau tau ke Rundi udah nadai bah Hospital Suri Aman kena ke 15 hari bulan 9 yang tu dekat diintu Balamanyuh bah rumah panjang itu rumah Sebli Batu Bini Atas selalu dekat di Sengai kena ke lemai tu 16 hari bulan 9 dianjung ke pendam kena ke hari 4 pukul 9 pagi pesan dituju ngagai kaban belayan di Batu Bini Baruh di San Panjai Ngau Pandak Empit Bulu di Cangkul Trinting Lalang Kampung Kutai Sebangki Panjai Ngau Pandak kaban belayan di Sayat Suh di Seremat Kelampu di Merio Sedan Merio Nanga Jawung Seriang Kumpang Pauh Ngau di Kumpang Langir Ngau semua bala kita kenalan niang Nayan anak Mujab tu dipindah datai ngagai rumah Sebli Batu Bini Atas. Ngalih ke pesan ketiga pesan pemati datai hari bujar anak Anggau tau ke apai luncai ngari ke menyadi ia uca tau ke lemu anak Anggau hari rumah kanang nanga kebiau di Sungai Siut Kapit madah ke pemati indaya jandun anak Abid tau ke indai uca tau ke bini niang Anggau anak Enyang iaitu dah nadai hari 2.15 hari bulan 9 diintu Balamanyuh bak rumah anak ya uca tau ke lemu anak Anggau di Country Heart Jalan Ulu Sungai Kapit kena ke hari 5 18 hari bulan 9 dianjung ke pendam kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Kanang Nanga Kebiau bala di Sungai Siut Sungai Benar Batang Balih Sungai Gad Sungai Ibau Suau bala di Merirai Batang Rajang Balawai Menuan Kenawit Sibu Igan Wak Pakan di Marau Bintulu Miri Limbang Enggau Kucing Enggau semua kita kenalan niang jandun anak Abid penerang kesilih atau telefon ngagai ucang ngenak lumur 011-2550-3039 tau ke bujar 011-1568-0904. Pesan keempat tu datang dari Lucy anak Unang ngari ke Sendai anak Kanyan madah ke Indaya mundun anak Berawah Tau ke Indai Gani dah nadai kena ke saritu 16 hari bulan 9 mesan ngagai apai dagang ke Indai dagang di Ulu Mukah ngau semua kabar belayan di Ulu Mukah Sibu Jalai Mukah Sekuau Tamin Selangau Tatau Bidulu Batu Niah Miri ngau semua kita ke ngelala niang tu kalai maya ngubur niang tu bedau di tetap ke lagi aku macam baru pesan abak renggat kedua merina kita ngau lagu di sada Jimmy Nyayeng Nuan Meruan di hati.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, aku nampak baru macam pesan baru ngat kedua tu. Inya pesan ngetah seulit lalu ngambil entah balu. Pesan tu datari Steven entah yang anak ringkai. Madaka pengawal ngetah seulit ni yang apa ya ringkai anak ampari tau ke apa yut. Lalu ngambil entah balu. Nguan ulit kena ke lemari 6-19-19 ngetah seulit. Pagi hari Minggu 20 hari bulan 9. Barumah Riti di Sungai Bakung, Jalan KJD di Bintangur. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ke jauh enggak semak bala kita kena boleh diberintai ke ditembagang bala kita kenala niang ringkai anak empari tau ke apa yut dipinta datai magang. Pesan kedua datari bagi anak gelagai tau ke apa bunyi dekat madah ke pengawal ngetah seulit niang bini ya asun anak jantum tau ke indai bunyi semua kita dipinta datai kena ke 19/9 hari 6 malam nguan ulit lalu pagi 20 hari bulan 9 ngetas ulit lalu muai entah balu jadi pengawal tu diatur ba Teluk Lubuk Nanga Sangan di Tatau Pesan dituju ngagai semua kaban berlayan di Batang Sangan muput kanan gau kibak penyarai pelawan muka berdengan penipah di tadak nanga selilai kakus tatau entah jum Batu Niah Bintulu Batang Arip Batang Rajang Tuan Majon di Simpang Bayan gau semua kita ke naulia dirintai ke di Temagang kita ke ngelalah niang isun anak jantum. Pesan ketiga datari Ves tau ke tiung anak kunyuk ngari ke sidak ia sebilik. Mesan ngagai semua kebabelayan ke diau di Semanjai Batang Balih di Sungai Mujung, Sungai Nanga Belawai, di Pasar Kapit Nanga Gant, Batarajang, Sibu Bintulu Miring, ngau semua kita akan boleh dirintai ke ditumagang. Dipinta datang ngagai pengawal ngetah seulit niang ini sedak tu, enya niang bayan anak dangih ke dekat diatur, baru macin di Nanga Seranggil Balih. Kena ke 18/9 hari 5 nguan ulit pagi 19/9 hari 6 ngetah sudut pukul 9.30 minit pagi kena cara sembiang kalai benerang ke siliak kita tahu telefon yang gaya indai awi kena lumur 019-70-29-377 tau ke Ves tau ke tiung anak kunyuk kena lumur 019-931-6880. Pesan keempat pesan ngetah sulit datari Nuyah anak Sinda. Madaka pengawal ngetah sulit niang indai sedak ya. Niang Sinda anak adih atau ke indai Nuyah. Ini nia keudahan adai kena ke 2 bulan 9 tu tadi. Pesan ngetah sulit tu dituju ngagai kabar belayan bak rumah janin di Setuan Besai, rumah Belabut Binyuk, Sungai Mas, Bala di Tuai Rumah Liau Suai, rumah Belili Ulu Niah, rumah Dika Sungai Anak, kabar belayan bak Ulu Arif, rumah Ala ngau rumah Jaya di Sungai Arif ngau di Semanuk ngau semua kabar belayan kenglala niang Sinda anak adiah nguan ulit kena ke malam hari 6 19/9 lalu dekat di kertas kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 kita dipindah datai ngagai rumah Bernard Jumat Sungai Kelawit di Tatau kalai penerang siliak tau telefon ngagai lumur tu inyak 010-5952-324. So, dan nyingkang ngega jam ketiga, sadar lemai pukul 7, semana ada penanggul, kita mending ke berita ngelansak, nyerumba pengurang mingin tu hari Malaysia, bak BCC ke Kuching, begulang gau Rogers Booking, Hendry Abin, urang ketiga.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali tuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke tuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban tuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke tuan. Lebih lagi orang ke di saya ke tuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Oh. Tuan Nuan tak ada Nuan Dai berlebah ni. Namanya bisa berlebah bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, yai bisi ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
5: Ya munyi ke udah di semaya, aku mai kita sama mendiang ke berita ngelansak hari pengari kami Rogers Booking ke dia tu benong bak BCCK Kuching nyerum bak pengorang mingin tu hari Malaysia renggat kebangsaan. Terus berantau engkau Rogers Booking. Hello Rogers.
6: Hello Tio, selamat lemai.
5: Selamat hari Malaysia.
6: Selamat hari Malaysia, Mekah.
5: Okey, terus nganuan berita ngelansak hari BCCK Kuching.
6: Okey, terima kasih Tio. Jadi meres selama lemai bagi semua kebenarannya YFM jam ke dia tu. Okey, jadi munyi kepada Tio tadi aku dia tu benuang ba BCCK Borneo Convention Center Kuching kenya palan dor ngintu pengerami hari Malaysia 2026 ringgat kebangsaan. Okey, kena sar itu kenya 16/9. Jadi kebenarnya balap dinya mensia mayu sekora mayu tu berengkah datai ba BCCK tu tumuh sudah datai kira-kira pukul 4 ngau pukul 5 tadi nang ya udah penuh BCCK tu bala peninya mayo. Okey, jadi bawa ke sekali itu peninya ngau Tio aku dekat berkongsi seminar ngau ngelansak tu tusun program atau ke pejalai program pengerami hari Malaysia 2026 Riyad Kebangsaan ke benun diatur ba BCCK jam ke dia tu. Okey, jadi jam ke dia tu pukul 7 lemai udah dipun kenggau pengawak pemerindang atas panggau toka persembahan nyanyian begulai kenggau penanyi-penanyi terbilang menua kita. Jadi baru udah berlagu tadi mega enya Phoebe Chloe adanya baru udah berlagu mega Hijrah Yaya lalu kediatunya Firdaus Meterang benuang berlagu merindang mesin mayuh atas panggau jam kira itu. Lalu nangkan kita lagi bisi mega pemerindang bukai bakal Chin Eng Dewi Liana Mawat denya bisi mega Stacy pemega Dayang Nur Faizah. Okey, jadi kira-kira pukul 7:55 minit lemai itu lagi denya di pelabak ke penatai yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur denya kepala Menteri Sabah. Lalu kira-kira pukul 8 malam itu lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg yang Premier Sarawak. Lalu nangkan kini lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Menteri Besai ngau yang amat berbahagia Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di pelabak ke penatai kira-kira pukul 8.10 minit malam tu lagi. Jadi nangkannya lagi kira-kira pukul 8.15 minit malam di pelabak ke penatai Tuai Pegawai Menua Sarawak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Seduai Biniya yang amat berbahagia Topuan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey. Jadi, sudah penatai Tuai Pegawai Menua Sarawak lagi lalu terus kengau acara rasmi atau majlis perasmian. Jadi kelimpah hari bisi ucapan bergulai engkau temuai-temuai di perbahasa ke. Jadi malam tu lagi megah, kita sama-sama medak tayangan video khas Hari Malaysia 2026 dengan ditangkan engkau pengawal nyerah ke Bin Tulupot hari Perintah Besar Persekutuan ngagai Perintah Menua Sarawak. Lalu dintudi engkau pengawal nyain Hari Malaysia tu je tadi gulai engkau Menteri Besar Premier Sarawak pepegak Kepala Menteri Sabah. Lalu nangkan keje nyak lagi peringa ngau tiu pengawal diterus engkau simbolik berjadi ke pengerami Hari Malaysia 2026 gulai engkau tuai pemakai Menua Sarawak. Jadi simbolik lagi hanya mutung kia pulut kuning lalu ditangkan kengah pengawal niki ke menira atau ke tambai menua kita Malaysia hanya jalur gemilang. Okey, jadi udahnya lagi peringat kira-kira pukul 9.55 malam program diterus kengah bacaan ikrar rukun negara. Udahnya terus kengah persembahan musical theatre kedikumbai Malaysia ku madani kesejahteraan dinikmati. Jadi program sebenarnya diterus kengau persembahan atau ke tanda tarian ke dikumbai Serumpun Madani bergulai kengau tiga wilayah, ianya wilayah Semenanjung, wilayah Sarawak dan juga wilayah Sabah. Okey, jadi apabila kira-kira pukul 10.22 minit malam lagi pengawal diterus kengau pemerindang atau ke persembahan belagu nyanyian bergulai engkau penyanyi terbilang munyi kena sebut ke tadi kita bisa Stacy siku penyanyi kita bilang Hari Menua Sabah. Jadi malam tu lagi ya dekat main lagu Sayang Kinabalu dan ya bisa megah persembahan bergulai engkau Dayang Nur Faizah dekat main lagu Tari Tualang Tiga. Lalu ditangkan engkau persembahan Hari Faizal Tahir ya dekat main lagu Malaysia engkau lagu tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2006 yang lagu diberi nama Aku Berjanji. Jadi pendengar mayu bagi kita ke benda dengar jam kereta yang kanya anda boleh datang agak BCCK tu anda tahu laban pengerami Hari Malaysia 2006 tu bisa ditabur ke terus ke live ba TV 1 bagi tahu didengar kita ngena radio RTM kita di Sarawak itu bisi Sarawak FM yang kaum kita YFM agak bisi live kira-kira pukul 8.15 minit malam tu lagi. Okey, jadi nya Matthew utai kula dikongsi kaku hari BCCK itu berterima dengan pengerami Ngintu Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan. Jadi nyajak hari aku mulai baru kegenan Pak Konti YFM. Terima kasih Matthew.
5: Okey, terima kasih Jess. Ya, berita ngelansak dikenatai ke pengari kami Rajesh Booking ke Datuk Benuang Palon Convention Borneo Kuching ya. Okey. Anda ngintu pengerami Hari Malaysia Berenggat Kebangsaan. Terus ninga kami sadal mai ba jam kedua.

Hingga ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safiet Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai membayar.

Kalau mayang ben kau lagu sedaya nuan berulah macam kita 7:14 minit lemai jam kedua sandal lemai 7:30 minit lemai mending ke berita lemai hari kami di YFM tang sebenarnya nyapa bala kita bak fanpage kami mami abang si nyapa selamat bertugas ke ya Lucia. Juga terima kasih nyapa Ekna Sinda Robin MA sama tugas di Miri lemai tu ningan wan ke kia yang minta lagu udah kala sangkai berarti hari sandai kena merindang semua peninggal kita yang jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi amai Sisili aku men begap si nyapa terima kasih Monica Maliah Bungang di Miri MA benda ningan wan meri selamang itu hari Malaysia ngegai semua ke kia minta lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglalanya ajak meh ke kia terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Uncle Lily MA Selamat Ngintu Hari Malaysia ngagai semua minta lagu Mawat Dayang Bintang kena merindang Animate di Selulat Betung Bulan Penuh Rindu di Batu Ni Haripin Nyandang Alexis Debbie Biju di Betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indu Kenawit Max Cangat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben David Aluat di Semunjan Gau semua kabar-kabar Kenglala kesuah enggak berpesan ngelamak tu ke kia terima kasih tu rumah Clarence Medan baru dah ngetujuan di Pakan Damai tu MA minta lagu Kain Selatan dari Veronica Natasha kena merindang hati dirimpu meh kaban-kaban FB enggak semua peninggal kita ke lemai tu ngarap ke terperindang terima kasih Rosli Amaga habis ini apa selamat ngintu hari Malaysia semua ke kia selamat bertugas ngagain wan terima kasih Juni Band kia megang lengu nai-nai ok mending secara online minta lagu kena merindang Doris ngau terma ngadan apa Stanley Sian Anding terma selaka apa Joel si ngagai Sigar Bidi ngau semua peninggal kita ke lemai tu ngarap ke terperindang Peter Tingkau ku jam ga bisinya Pak. Terima kasih ya. Richard Unup di Jalan Simpang Semunjan tebah ke lagu Josephine Jalin lagi MBA kena merindah semua punya kita Dublin ke Bagja bisinya Pak. David Ikum terima kasih Roy Kuang di Seri Aman baru dah ngetujan tadi MA benung dengan Nuan terima kasih Catherine Robin Lina Begis ngau Naura pilih muka bisinya apa selamat bertugas di konti MA terima kasih Wai ok kita terus berperindang lagu Kedisan dan Remjana ngau lagu ya Kalih Kepulai udah lagu Remjana nginjau lagu You Can't Lepaskanmu kerana terpaksa 7:30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

Hai, aku Airi Nyambong. Kita Datuk Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulah.

0: Pegulai Sejala.
1: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamai peringat kena berke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3, 16 hari bulan 9 tahun 2026 ke Terubahaya Batang Berita. Sebun asap ke Merauke antara menua Malaysia milih cara diplomatik engau Indonesia. Perintah besar berjalan ke operasi.

Bermulanya dengan Indonesia, Malaysia rekaman jani tiah ke cara diplomatik lebuh di mutar ke penusah sebun asap ke mereka antara menua ti udah ngerugak sektor ekonomi gau pelajar di menua tu. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi madah ke isunya patut diputar ke dengan pengawak ti diatur bergulai serta atur penagang ke dipesawup ke antara menua-menua ASEAN lalu kai ngena cara ti minta bayar pampas. Gempung pengawak ti bakar tu berguna benar dikena ngangkat ke pemujur pengawak ti nagang penusah Kampung Angus. Datuk Seri Ahmad Zahid masih ke jabatan mengagai pengarang berita sudah ia ke nyadi chairman Aum Komiti Besar Penjangga Penusah Menua Malaysia di Kuching sari tu tadi. Isu sebun asap di mereka antara menua ditagak ke nyadi siti hari perkara tidak di kerandau kian ke Menteri Rampak Menua Indonesia ba Aum Has ke diatur di Jakarta pagilah. Berbangunnya perintah besar dekat terus berjalan ke operasi ngaga ujan tiru tau ke OPA ngau enda ibu nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat di berjalan nitiah ke Jakut Lalau dari UPIS Meteorologi tau ke Met Malaysia. Operasinya berguna bendar dikena niki ke tika sebab tekat air tau ke bak palan ndur ngandang air. Kelebih lagi lebuh menatu ke betapi ngau gayari El Nino ke tau bendar beri empas ngagai pun penatai air. Ia madah ke agensi penyangga penusah menua Malaysia Najma dekat ngatur operasi ngagai ujan tiru anti atmosfera ditetap ke mana kelimpah hari ti berjalan ke atur bukai dikena mutar ke isu sebun asap. Upis Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Kuskop bisi udah ngagia ke belanja lebih 800 juta ringgit ngagai 32 ribu iku urang dagang di Sarawak dalam tempoh 8 bulan ke terubah tahun tu. Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Steven Sim madah ke tu endang sekedari duit 9.6 bilion ringgit kena beri ngagai 270 ribu iku urang dagang di selampur Malaysia dengan inisiatif Power Up 10K Kuskop. Ia maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita dah tembu penemuaya ngagai tabak tamu genturung pendiau dalam sitak parlimen Mas Gading. Kuskop dah ngagih ke duit 15 bilion ringgit dalam tahun tu dikena nyukung raban orang dagang ti nyengkaum company mikro mid ngau jalan pemesai PMKS. Ia madah ke kelimpah hari akses ngagai market Kuskop mega dengan ngemeran ke akses modal pengawal ngurang ke birokrasi ngau jalai nambah ke hasil ti tau benar nulung orang dagang ngerembai ke pengawal sidak. Sukung ke bangsa tu mega cukup berguna dikena nulung raban PMKS nyatu pemar ekonomi global. Berbangunnya agensi tingada ke pelanja ngau pengawak pemansang ke orang dagang udah diansak ngerembai kagi pengawak turun padang sidak endur nuku ke bagi orang dagang mit ngau orang dagang menua pesisir ti berguna ke tulung. Steven Sim mana ke agensi ti dipegai UPIS Menteria baka Tekun Nasional Amanah Iktiar Malaysia EIM SME Bank Bank Rakyat ngau SME Corporation Malaysia patut semampai berjalan ke program outreach atur ke bangsa tu berguna benar dikena nentu ke orang dagang di benua tu endak seminat bisi akses ngagai duit pelanja ajak tang megak sama nerima bantu pemansang kapasiti ngau peluang masuk ngagai market ti besar lagi. Sektor company mikro mit ngau jalan pemesai PMKS megak sama dekat di kemaran ke alai nentu ke sidanya sama nerima sukuang ti boleh ngerembai ke dagang tidak ngagai tikas ke tinggi lagi. Kita ada tu mending-mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Rakyat Malaysia sudah dipinta meruan negap ke penyurakup antara sidak tinyadi ke pun penegap dikena diri

kemenua kelebihan hari Mansang. Jakut itu dipancut ke Sapit Menteri Besar Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi seduai Dato' Seri Fadilah Yusuf dalam posting Facebook berserimbanggau pengawal ngerami Ari Malaysia Sarito. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid madaka pengurami Ari Malaysia patut ngadi ke mesej tinggayan ke penegak menua tu berpanggai bak penyurakup antara rakyat Ari Pupu Raban Bangsa pengarap ngau budaya. Berbangunnya Sapit Menteri Besar Dato' Seri Fadilah Yusuf madaka penyurakupnya ukai semuti perkara ke diwaris piajak dan nyadi ke puguk pengering menua tu lebuah ti betapi ngau pemar jemah ilang yang madaka bida penemu ndak patut ngasih rakyat bergedik ke pangan diri tang patut merangsang sidak berakum jadi rakyat Malaysia. Ia mengabisi mantai ke pengangkun ngagai sempekat Malaysia 1963 di patut meruan di Pelabak serta dibejalai ke kena nyaga pengelantang Sabah Enggau Sarawak. Dato' Seri Fadilah madaka pengawak tinggulati ke sistem federalisme dekat nentu ke tiap wilayahnya tau meruan mansang kelimpah hari tinentu ke buah pemansang Malaysia boleh dibagi ngau lebih setimbang. Klinik pengurai Long Napir ngau Nanga Medamit patut mengkang jadi dua klinik tingati Kediri ke Tegal tangkah antara dua kandang menuanya ke bisi beratus kilometer. Sapin Menteri Pengangkut dilalunya di Kaban Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah madaka klinik Nanga Medamit ke baru tak patut diperhati jadi pengawak dikenal nganti klinik Long Napir. Kedua-dua kliniknya patut sama dibuka alai nentu ke rakyat bermenua pesisir tau nyamai serta semagi nganjung diri berubat. Yang maksud kerja ketu ngagai pengarang berita bak penemuan yang ngagai klinik Nanga Medamit berserimbanggau program Jelajah Kesihatan Borneo Sarawak Sirimpan. Berbangunnya pengawal ti ngagak klinik Nanga Medamit ke baru bisi ngayan ke petanda ti mana udah pengawal ti meri bayar tanah ngagai perintah Sarawak mujur diputar ke. Dato' Hasbi Habibullah madaka upis menteri yang dia tu udah diasuh ngepun ke pengawal nyengkaun berarti ke tabak serta berunding ke tukuh projek lalu pengawal fizikal bak projek tu disadang dekat berengkah dipejalai ke dalam ujung tahun baru tu ilang. Yang mana klinik kebarunya cukup berguna laban bangunan klinik kedia tu endang udah dikena kenyari jeman perintah koloni Subak serta udah jai kelimpah ari kediruga risiko tanah tusur ngau isu mar di lawa urang manyu. Tolong Ari Tabung Kasih Hawana Bergulanggau TM nyadi Siti Ari Pemuri Ari Malaysia ke Pemadu Besar Reti basi korang ti kalagawan nyadi pengeluar program bagi Iban bas station radio luar Olivia Ubang. Olivia ke berumur 58 tahun madah ke diri berasai sinut serta di pebasa pengudah yang kenerima penemuai Raban Sidatu ngau tolongnya barumah yang di Batu Kawah Kucing. Olivia ti gawak berupis penabur kenyari tahun 1996 sebab dia tu sakit ulu tungkul sengayuh serta berguna keperubat dialisis 3 kali seminggu. Tolong ngagaya diserah ke Tuan Sekretari UPIS Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah. Inisiatif Tambung Kasih Hawana kena berjalan ke ngenak saup RTM ditumbuh ke kena nulung Raban Media tiba-guna ke bantu. Sekembang ke ditumbuh ke dalam bulan 4 tahun 2023 sebab 847 ikut Raban Media di Selampur Malaysia bisa udah nerima tulungnya nyengkaum 77 ikut kenerima tulungnya dalam tahun tu. Dengan ujung ke berita lemah kita itu batang berita dibaca baru. Sebun asap ke meraka antara menua Malaysia. Milih cara diplomatik engkau Indonesia. Perintah Besar berjolai ke operasi ngagak ujan tiru nda ibuah nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Klinik Long Napir engkau Nanga Medamit patut meruan ngati ke diri.
Jom jom ke berita lemai kita lemai hari 3 hari itu 16/9 tahun 2026. Berita lemai ditusun Ratna Saimin, disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching, selamat hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1699 dalam tahun 1989. Namiku pengakap Sarawak udan rima lencana pengakap raja hari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi babidang kepengakapan. Sebedaun nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian ti tusah yang kau mengagak pemutus bah sekedap kara kemar betapi kes-kes ngingit ngayan ke pengepuh fizikal serta penglandia bah perkara nyadi tuai. Sida mengkadi perhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam city team, ngatur program, penglandia nyumai serta ngayan keteladan timana ngagai raban bangsa. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor ngari ke yang di Pertuan Agong nyuak kelencana ngau Siti Pikit ngagai penerima bas semengkah pengerami ke diatur ba Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekedar hari penerima tu ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pengujur raban pengakap Sarawak basuko disiplin, pemberani, kerjasama ngau tukuh nyari tuai, tinya di pemuan berguna, lebo nempak sasiah ngau penyulut diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawak atau bisa kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama berkeni ke pengawaknya
2: tanya saya ke diri sebuah Sam yang maya tanya enggak nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering yang maya tanya kan nama berkeni ngau utai tu
1: biasa nama ya biasa
2: hanya masih tu hari pemanah ya Sam kita mai tidak ya sama dengan kita kerja pengawak Sam
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ya, jam kita ni pukul 7.52 minit lemainya. Ya, pagi lah mereka. Kalau semua sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga upi sepelajar pilihan benua PPD Lubuk Antu dekat Beringkah dibuka bakal selama ya. Nitiah kebenaran dari upi sepelajar negeri JPN Sarawak dalam penerang media sehari itu tadi. Ya, kalau pemutus nermuka baru sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga PPD Lubuk Antu tu sudah bekau diputuskan. Report ke diterima hari UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, tentu kepala kita nya India kerban ke dikenal kita nya nurun bersekolah baru pagi lah ya. Kasut giga stokian giga ya. Seminggu lebih nabi anda bersekolah stokian sebab dua pasang dia tu nyau timpang siti ndak temu nyau gangalu baru ni ya. Tentu kita buka betapi engkau penanggul sebaka manyo-manyo hotel nyau stokian gak nemu timpang. Pukul 8 anda kita sama dengan mendiang ke pengurami itu hari Malaysia lagi ya. Okey, ke diatur Bapalan Convention Borneo Kuching BCCK begulai engkau pengeluar program kita ke sama dengan natai ke pengurucah pengurami ke diatur malam tu lagi ya. Begulai engkau ngari kita pengeluar program Rogers Booking hari YFME Band biar megak Siti Aida Alek hari Sarawak FM. Nanti kita akan ingat audio kemedak mua dekemedak pengurang minyak tau mega di pedak kita but stream live kita lagi di Facebook Sarawak FM. Nanti semak nadai penanggul pukul 8 tu lagi ya. Okey, bala kita kaget dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ungkap ya sehari tu 16 hari bulan 9 tahun 2026 Ari Malaysia. Okey, merindah kita hingga lagu Kedisada Achan hingga lagu yang Nuan Aku Taban ke Bulan. Seraya kami Mbak Wai hingga stesen radio-radio kemukai mereka bersedia nerima signal kita hari Palan Convention Borneo Kuching. Terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 pukul 8 malam di Bonya Convention Center Pitung, Sarawak. Dan langsung di Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM bersama pengulas Siti Aida Alik, Sarawak FM dan Rajah Puking YFM Iban. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ya, hari nganti signal Hari Bala Keru kita Mbak Palan Convention Borneo Kuching. Tadi kita ada mending ke lagu lama tu, lagu di sana Tony Bungai Rose.

0: hari. Lenta, dinali hari. Sadalamay, pamarindang malam.
1: Why? Segulai, sejalan.
2: Ya, segala sejalan kau kami pukul 8.11 minit malam. Kita lagi ninga kami hingga biasa dalamai ke lemai tu berindah kita kau. Siti lagi lagu ya. Suara kita lagi nganti signal. Hari bala kru kita bapalan convention Borneo Kuching.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Indonesia Mendani, salam Sarawak ku sayang. Dibawakan secara langsung dari Pusat Convention Borneo Kuching. Kami bawakan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan saya Siti Adalit, Dosrock FM.
1: Salam sejahtera semua, saya Rajesh Booking juga bersama anda sepanjang siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026. Baik, sama-sama kita ke pentas utama, kita saksikan persembahan pembukaan. Selamat datang Segulai Sejalai.

0: Baik, persembahan pembukaan. Selamat datang segulai sejalai.
1: Baik, itu dia persembahan selamat datang segulai sejalai untuk malam ini. Dan kita dapat saksikan persembahan yang sungguh estetik dan dinamik ini dibawakan khas oleh gabungan artis tari Majlis Seni Sarawak yang mana mengangkat tema segulai sejalai. Persembahan ini memanifestasikan keutuhan, perpaduan, keharmonian dan juga kesatuan jiwa rakyat dengan kepelbagaian budaya.
0: Betul Aida, penampilan ikonik penari cilik bertaraf dunia kebanggaan bumi Kenyalang semestinya Adik Dion Das Louis, Persatuan Pelbagai Kaum, Artis Tari Karya Terindah Performing Arts dan The Dance Academy Kuching bagi menterjemahkan keindahan integrasi nasional di bawah satu bumbung yang penuh harmoni.
1: Ya, baik, untuk persembahan ini ia diiringi oleh lagu khas Rock Ku Sayang merupakan hasil nukilan dan lirik dan juga gubahan kreatif oleh Encik Azhar bin Julahi, manakala keindahan gerak dan juga estetik seni adalah karya tari oleh Puan Sharifah Pura binti Wan Hamid daripada Majlis Seni Sarawak. Baik, Rajesh, untuk malam ini kita dapat saksikan sambutan Hari Malaysia ini diserikan dengan kehadiran oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Perdana Menteri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar
0: dan isteri Toh Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi, hadir sama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunoping dan Ketua Menteri Sabah Dato' Panglima Haji Hajiji Haji Nor bersama-sama kita di BCCK pada malam ini Aida.
1: Baik, dan apa yang dapat kita saksikan di ruang Dewan Utama ini, wajah-wajah daripada pelbagai negeri, kaum dan juga latar belakang berkumpul di bawah satu bumbung. Ada yang berbaju tradisional, Rajis. Ada juga yang tampil dengan pakaian rasmi, tapi namun semuanya membawa satu semangat yang sama. Apa dia, Rajis? Semangat Malaysia.
0: Malaysia, betul. Pada malam ini kita saksikan perpaduan diraikan, kesejahteraan dinikmati. Kepelbagaian bukan penghalang untuk kita berkongsi kegembiraan, saling menghormati dan juga menyebarkan kebaikan. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, setiap perbezaan diraikan dan setiap insan dihargai, Aida.
1: Baik, itulah dia untuk sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Dan
0: okey Aida, dan pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Sarawak menjadi tumpuan apabila kira-kira 5,000 hadirin yang dijangka membanjiri lokasi ini bagi sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Dan Aida, sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kali terakhir menjadi tuan rumah acara ini pada tahun 2023, Aida.
1: Betul, dan untuk kata sambutan Hari Malaysia ini ia dijalankan secara penggiliran sebenarnya, Rajesh. Dan penggiliran ini adalah memberi peluang sebenarnya kepada rakyat di setiap wilayah untuk bersama-sama menghayati sejarah pembentukan Malaysia, dan selain daripada itu juga untuk menyuarakan semangat perpaduan dan juga kesamaan. Dan sebenarnya ada pelbagai sebenarnya atau cara ataupun aktiviti yang akan diadakan pada malam ini untuk mengisi ruang ataupun sambutan Hari Malaysia.
0: Betul Aida,
1: yang akan dapat kita sama-sama ikuti dan saksikan pada malam ini.
0: Baiklah, saya juga nak kongsikan hadir sama pada malam ini yang amat berhormat Dato' Patinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara, hadir sama Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadel, Menteri Komunikasi selaku Menteri Bertanggungjawab Persekutuan, dan Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merangkap Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Sarawak.
1: Baik, kita terus saja ke pentas utama untuk kita ikuti bacaan doa.
2: Warabbul arshil azim al-malikil kudus salamil mu'min wassalatu wassalamu ala ashrafil amin.

0: الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, segala puji-pujian dan kesyukuran kami rafakkan kehadiratmu ya Allah, Tuhan yang menguasai segala kebesaran dan keagungan. Pada malam yang bersejarah ini, dalam suasana kehidupan kami yang maju makmur dan selamat sejahtera, mudah-mudahan negara sentiasa berada di bawah naungan perlindunganmu ya Allah. Kami berhimpun di majlis sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan 2026 bersama Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, ya Allah, kami memohon padamu agar perhimpunan kami ini berlangsung dengan selamat dan sempurna serta dikurniakan segala kebaikan padanya. Ya Allah, kurniakanlah di jiwa sanubari kami rasa syukur di atas pembentukan negara Malaysia. Satukanlah hati-hati kami dan pemikiran kami untuk rasa cinta dan sayangkan tanah air, agar kami dapat mencurahkan khidmat bakti kami dengan taat dan setia demi kedaulatan negara yang merdeka. Allahumma ya azim wa ya syakur, ya Allah, pertingkatkanlah semangat kerjasama kami untuk bersatu usaha dan tenaga ke arah kemajuan dan kemakmuran kepada sebuah negara yang maju, dihormati dan disegani, berteraskan Malaysia Madani, rakyat disantuni. Ya Allah, lindungilah negara kami daripada segala bentuk ancaman dan daripada segala perselisihan dan permusuhan. Hindarilah kami daripada segala musibah dan bencana alam. Kurniakanlah kami ya Allah dengan nikmat kesehatan dan keafiatan. Peliharakanlah kami ya Allah semangat persefahaman dan perpaduan, hidup segulai sejalai di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Kekalkanlah ya Allah pembentukan tiga wilayah ini, Tanah Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kepada sebuah negara yang maju, makmur, selamat dan sejahtera. Akhirnya kami memohon ya Allah, limpah rahmat serta taufik dan hidayah-Mu ke atas Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Tuh Puan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, kepada seluruh pemimpin dan hamba-hambamu rakyat sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathira. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Sohibul Fadilah.
2: Baik, demikian tadi ucapan daripada yang dipimpin doa yang dipimpin oleh Sohibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi. Baik, selepas ini kita akan ikuti tayangan video ucapan daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia, dan kita juga ada tayangan video ucapan ya.
3: Baik, kita juga akan sama-sama saksikan tayangan video ucapan Ketua Menteri Sabah.
2: Dan seterusnya, selepas sahaja ucapan video ucapan itu, kita akan ikuti ucapan daripada Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Dan itulah antara acara yang akan berlangsung selepas ini untuk sambutan Hari Malaysia 2026. Dan untuk tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak selepas ini akan kita ikuti untuk tayangan video tersebut. Baik, Rajesh.
3: Baik, sementara itu Aida, kita juga nak kongsikan tema yang dipilih pada tahun ini amat dekat dengan kehidupan kita. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan tema ini membawa satu mesej yang sangat jelas dan bermakna bahawa kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan yang kita nikmati hari ini bukanlah milik segelintir tetapi hak setiap rakyat Malaysia.
2: Betul. Baik, tahniah kita terus saja ke pentas utama untuk kita sama-sama ikuti tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia.
4: Salam Sarawak maju makmur, salam Malaysia madani dan salam segulai sejalan. Alhamdulillah pada tahun ini kita dapat bersama-sama mengadakan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2026 bertempat di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 merupakan satu penghormatan besar buat bumi Kenyalang. Sarawak mencerminkan wajah sebenar Malaysia. Berbagai kaum, agama dan budaya namun tetap bersatu dalam satu jiwa. Inilah semangat segulai sejalai, kepelbagaian bukan pemisah tetapi kekuatan yang menyatukan keluarga besar Malaysia. Setiap kali kita menyambut Hari Malaysia, kita memperingati detik penentu perjalanan negara. Pada 16 hari bulan September 1963, pembentukan Persekutuan Malaysia telah dimeterai berteraskan semangat persefahaman dan kerjasama di antara wilayah Melaya, Singapura, Sarawak dan juga North Borneo ataupun Sabah. Walaupun Singapura meninggalkan persekutuan pada tahun 1965, tetapi kita tetap kekal dalam satu keluarga Malaysia. Sejarah pembentukan negara melalui proses rundingan ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia wajib dihayati dan terus disampaikan secara tepat kepada generasi muda agar mereka faham akan asal-usul negara dan seterusnya memikul tanggungjawab memelihara perpaduan ini. Hadirin sekalian, tema tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, sangat dekat di hati kita. Kesejahteraan yang sebenar bukan sekadar pada angka ekonomi. Sebaliknya, ia bermaksud setiap rakyat sama ada di semenanjung Malaysia, di Sabah maupun di Sarawak mampu menikmati kehidupan yang aman, peluang yang adil dan masa depan yang terjamin. Nilai madani ini selari dengan asas pembentukan persekutuan kita, iaitu berdiri kukuh melalui kerjasama dan rasa saling hormat menghormati. Oleh itu, sempena hari bersejarah ini, marilah kita memperbaharui tekad untuk terus mempertahankan keharmonian wilayah dan memastikan nikmat pembangunan dikongsi secara inklusif. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Tuh Puan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Komunikasi serta semua pihak dan hadirin di BCCK yang menjayakan sambutan penuh bermakna ini. Walau apapun latar belakang kita, kita tetap bernaung di bawah satu identiti bersama, yaitu Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam segulai sejalai dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah izin dan kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2020. Selepas sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos lalu yang menyaksikan semangat patriotisme rakyat berbagai kaum, agama dan latar belakang. Hari ini kita teruskan semangat tersebut dalam memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Hari Malaysia bukan sekadar memperingati satu tarikh yang bersejarah, tapi melambangkan kekuatan sebuah negara yang dibina atas semangat kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian antara tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan identiti merupakan kekuatan yang menjadikan Malaysia terus kukuh. Pada tahun ini, Sarawak sekali lagi menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia. Sarawak menjadi contoh bagaimana masyarakat berbagai kaum dan agama dapat hidup dalam suasana aman dan damai. Semangat ini terangkum dalam ungkapan iman, segulai sejalan, yang membawa maksud seiring, sejalan dan bersama-sama. Semangat perpaduan dan kerjasama inilah yang menjadi asas kepada kemajuan Sarawak. Negeri ini terus berkembang sebagai antara pengeluar gas asli utama di Asia Tenggara, di samping memperkukuh kedudukannya sebagai hub tenaga hijau serantau. Pembangunan infrastruktur turut dipergiat. Dalam era digital, Kerajaan Mandarin terus memastikan rakyat Sabah dan Sarawak tidak tercicir daripada arus kemajuan. Berbagai inisiatif dilaksana melalui Plan Jalinan Digital Negara atau JENDELA, pembinaan menara telekomunikasi, penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau NADI, serta pengukuhan literasi digital dan penyampaian maklumat kepada rakyat. NADI bukan sekadar menyediakan akses internet, malah menjadi pusat latihan kemahiran digital, ruang pembelajaran, pusat pembangunan usahawan mikro dan tempat masyarakat mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan secara digital. Di Sarawak, sebanyak 23 NADI yang diluluskan pada 2024 telah siap dan telah digunakan, khususnya untuk manfaat masyarakat luar bandar. Di Sabah pula, NADI Pulau Banggi telah mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa apabila dinobatkan sebagai juara World Summit on the Information Society atau WISIS Prizes 2025 bagi pembangunan capacity. Kejayaan ini membuktikan bahawa faktor lokasi bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan, selain mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan tiada rakyat yang terpinggir daripada arus pendigitalan. Inisiatif seperti ini membuktikan bahawa kemajuan teknologi harus dinikmati oleh semua rakyat, termasuk mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Pendigitalan bukan sekadar soal capaian internet, tapi membuka peluang kepada pendidikan, ekonomi, keusahawanan dan perkhidmatan awam. Marilah kita jadikan kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia sebagai kejayaan bersama. Perpaduan, pembangunan dan teknologi harus terus dijadikan jabatan yang menghubungkan rakyat tanpa mengira negeri, kaum, agama dan latar belakang. Sempena Hari Malaysia ini, marilah kita perkukuh tekad untuk terus bergerak segulai sejalan, seiring dan sejalan, membina Malaysia yang lebih maju, makmur, bersatu dan dihormati di peringkat serantau dan peringkat antarabangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A video message by the Honourable Federal and Sarawak Ministers in charge of the National Level Malaysia Day celebration for the year 2026. And Sarawak, the land of the hornbills, is indeed the proud host. Thank you very much. And yes, ladies and gentlemen, this is why we celebrate Malaysia Day, to honour the unity that binds us as one nation. The Malaysia we love, the peace we cherish, and the future we dream of belong to all of us. His Excellency, the Governor of Sarawak, distinguished guests, ladies and gentlemen. And I would like to invite you once again to please turn your attention to the screen for a video message by the Right Honourable Dato' Sri Panglima Haji Haji G. bin Haji Noor, the Chief Minister of Sabah. Sama-sama kita saksikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah. Di negeri Sabah, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah ini. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraikan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia tadi ucapan, tayangan video ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Dan dapat kita petikkan sedikit ucapan beliau sebentar tadi yang menekankan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam membina Malaysia yang teguh dan bersatu selari dengan semangat Hari Malaysia. Dan ia juga menekankan kepentingan perpaduan Hari Malaysia. Baik, Rajesh.
2: Ya, betul tu Aida. Okey, itu tadi kita telah pun sama-sama ikuti seperti yang dibalungkan. Dan seterusnya sama-sama kita ikuti ucapan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Trimis Sarawak. Kita sama-sama ke pentas utama untuk kita ikuti ucapan.

Cupeng Premier Sarawak. Kita berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi. Tuan yang terutama Tun, Div-Div Keramaan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Seterusnya, kita akan menyelusuri kembali perjalanan yang membentuk kita. Sebuah perjalanan yang berakar daripada sejarah, diperkuat oleh perpaduan dan diteruskan dengan harapan untuk masa hadapan. Jom kita sama-sama saksikan tayangan video khas ini, rasai semangatnya dan sama-sama kita hayati makna sebenar Hari Malaysia. Saksikan.

0: September 1963, satu tarikh yang tercatat dalam sejarah. Pada hari inilah lahirnya sebuah negara baru bernama
1: Malaysia. For the first time for all to see, the symbol of unity for 10 million Malaysians, the sign of sovereignty of the youngest nation in the world.
0: Segala-galanya bermula dengan sebuah cita-cita di tengah negara yang kaya dengan budaya. Wujud hasrat untuk menyatukan bangsa-bangsa di bawah satu bendera. 27 Mei 1961 di Hotel Adelphi, Singapura, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia pertama, mencetuskan satu idea luar biasa untuk menggabungkan 5 wilayah: Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Bukan sekadar untuk merdeka, tetapi untuk menjamin keselamatan, menstabilkan ekonomi dan membina masa depan bersama. 9 Julai 1963, demeterailah Perjanjian Malaysia 1963. Ia bukan sekadar coretan dakwah biasa. Ini adalah piagam agung yang menjalin erat persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak sebagai organ kongsi yang setara. Di atas paksi inilah bangkitnya suara keramat para pejuang dari setiap wilayah. Tarikan pena Tun Cutaba dan Donald Steven dari Sabah. Silang sasa dengan gadingan Tun Abang Haji Openg serta Temenggung juga dari Sarawak menandatangani sebuah sumpah setia. Kerasnya jelas dan mutlak, hak imigrasi dipelihara, kebebasan beragama dijamin dan kekayaan hasil bumi dipelihara demi kemakmuran masa depan anak bangsa. 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu dalam satu gagasan. Dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur, membawa ke Padang Merdeka Kuching dan Padang Merdeka Kota Kinabalu, gema pengisytiharan Malaysia dilautkan serentak.
2: Merdeka!
0: Bendera Malaysia dikibar buat pertama kali. Ia bukan sahaja satu perjalanan politik, tetapi titik mula perjalanan sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah lebih 6 dekad, sebuah penyatuan keramat berdiri megah, Malaysia telah melangkah menjadi sebuah negara yang membangun. Dari puncaknya Banjaran Titiwangsa yang membelah awan ibu kota, membawa kemegahnya lebuh raya Penborneo yang menyatukan bumi kenyalan dan negeri di bawah bayu. Setiap sudut tanah air menceritakan kisah kemajuan. 16 September bukan sekadar tarikh biasa. Ia adalah bukti perjuangan dan pengorbanan serta harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan yang kita capai. Selamat Hari Malaysia.
3: Bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang.
4: Truly a powerful reminder of what Hari Malaysia means to all of us. And today, ladies and gentlemen, we honor the history that brought us together, the journey we share, the diversity that defines us, and the unity that binds us as one nation. Well, Malaysia Day is more than a remembrance of our past. It is a reminder that our future is our shared responsibility.
5: Tepat sekali. Jika Hari Kebangsaan lebih mengingatkan kita kepada perjuangan mencapai kemerdekaan, Hari Malaysia pula membawa kita kepada makna yang lebih besar, penyatuan dan kebersamaan menjadi satu keluarga Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Tuan yang terutama Tun, Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba masanya untuk mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan segala hormatnya, Majlis menjemput dan persilakan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan sebagai sambutan Hari Malaysia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: dan salam sejarah, salam segala sejarah, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak, Tun Bin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mat Zahid Hamidi, Saudara saya Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, Saudara saya Datuk Petinggi dan Sri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sarawak Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh bertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun daripada meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad. Satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain. Kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai arti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat. Kerana pertama, mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita. Menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri. Memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Dan mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat Waat Nasional ini. Supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili Waat Nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan badani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang semakian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah

Sebahagian dari kita, terutama rekan-rekan saya Semenanjung, fikir bahwa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahwa dalam pimpinan saya, MA63 itu wa'ad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya wa'ad nasional. Tanah Melayu 1997, Malaysia 63, itu wa'ad kita. Jadi kalau bila Bintulu Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wa'ad nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita gunding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga TPM itu, saya tahu di parlimen. Mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Azizi, ditambah tinggi? Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai wa'ad, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang, penbonyo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik, harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur kerana pimpinan peringkat jemaah menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya, itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silia elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras.

0: penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini wa'ad Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Dan tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1965, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ini pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita mean naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang kita tangguh. Bila Petron diwujudkan, gergasi di dunia. Kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama kerajaan di Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95 RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainan dan budi 95 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh, Menteri-Menteri Sabah Sarawak meluahkan, ahli-ahli Yang Berhormat meluahkan permasalahan ini. Maka saya selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan. Dalam satu rumah, nama. Kadang untuk kegunaan anak, isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi ada semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah Taala kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih dan mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terus berada di atas pentas.
2: Dan seterusnya dijemput Yang Berhormat Menteri-Menteri Bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak untuk menjemput Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. untuk naik ke pentas bersama.
3: Baik, demikian tadi ucapan yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan sedikit kita nak kongsikan antara yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sebentar tadi adalah bayaran interim berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 bagi Sarawak adalah 1.5 bilion ribu ringgit. Dan itu adalah yang sangat-sangat dinantikan oleh seluruh warga di negeri Sarawak ini, Rajesh.
4: Baik, Ada. Dan seketika nanti kita akan ke pentas utama untuk kita sama-sama saksikan upacara yang seterusnya, iaitu upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia. Okey, dan untuk makluman, kepulangan buku khas sambutan Hari Malaysia ke Sarawak bersempena dengan sambutan pada tahun ini menterjemahkan ikatan sejarah serta keharmonian yang sentiasa terjalin kukuh antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak.
3: Baik, dan naskah rasmi yang disimpan Jabatan Arkib Negeri Sabah itu menjadi saksi perpaduan dan penyatuan tiga wilayah, menyaksikan tiga wakil wilayah-wilayah berkenaan menurunkan tanda tangan setiap kali sambutan Hari Malaysia diadakan bagi melambangkan perpaduan nasional.
4: Baik, walaupun upacara ini hanyalah seminit dua, tapi itu simbolik sebenar 16 September yang menentukan penyataan pembentukan Malaysia.
3: Baik, sekarang ini di pentas utama telah disediakan satu meja khas untuk menempatkan buku Hari Malaysia, dan kita saksikan ketika ini adalah gambarannya adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Nur menandatangani buku Hari Malaysia secara digital. Dan seterusnya, Rajesh.
4: Baik, dan seterusnya dapat kita saksikan Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak yang telah pun menandatangani buku Hari Malaysia.
3: Baik, itulah dia. Dan sekarang ini adalah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menurunkan tanda tangan di buku Hari Malaysia.
4: Dan suka untuk saya gambarkan kulit buku catatan rasmi perayaan Hari Malaysia berkenaan bersalutkan emas dan menggunakan motif tenunan berdasarkan corak etnik tempatan Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia.
3: Itulah istimewanya buku Hari Malaysia seperti dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita nak katakan kotak yang diperbuat daripada jati, kayu jati, dan di atasnya diletakkan jata negara dan 13 jata negeri. Baik, seterusnya acara diteruskan ya, Rajesh.
4: Okey, untuk meneruskan acara kita di pentas utama pada malam ini, seketika nanti kita akan sama-sama saksikan nanti, iaitu simbolik perasmian Hari Malaysia.
3: Baik, dan untuk simbolik perasmian Hari Malaysia kita dapat saksikan di pentas utama ketika ini adalah kesemua di Div Kroman Perdana Menteri, kita ada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, TYT kita juga turut berasa di atas pentas.
4: Betul.
3: Untuk kita saksikan simbolik perasmian Hari Malaysia.
4: Baik, sama-sama kita saksikan juga ketika ini simbolik perasmian yang mana kita dapat saksikan wakil 5 masyarakat berbilang kaum yang sedang melangkah menuju ke pentas.
3: Dan perarakan 5 kapsul ini seperti yang dinyatakan, satu kapsul yang dibawa oleh 5 wakil daripada masyarakat berbilang kaum, dan ia dibawa oleh seorang pemuda yang berbusana songket Melayu bertengkolok dan juga lengkap dengan aksesori.
4: Okey, kapsul yang dibawa ini adalah lusinar dan juga kelihatan bercahaya. Kelihatan di dalam kapsul seakan-akan cermin, dan itu adalah peta Malaysia, jalur gemilang dan juga bangunan ikonik di Sarawak.
3: Ya, itulah dia kapsulnya yang dan akan diserahkan kepada Tuan Yang Teramat yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Dan kapsul itu akan diletakkan di atas peranti khas. 2-1.
4: Baik, ya. Itu dia simbolik perasmian sambutan Hari Malaysia 2026 dari BCCK.
5: Sabah hingga Sarawak, kita bersama membina Malaysia. Kepelbagaian membentuk kekuatan. Perpaduan membina masa hadapan. Pembangunan menghubungkan, memacu kemajuan. Ekonomi yang kukuh, peluang untuk semua. Teknologi hari ini, kemakmuran esok. Idea hari ini, Malaysia esok. Bersama, kita melangkah lebih jauh. Bersama, kita membina Malaysia yang lebih maju. Bersedia menghadapi masa hadapan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
6: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Baik, itu dia. Kita telah pun sama-sama saksikan simbolik perasmian yang telah pun disempurnakan di pentas utama sebentar tadi, Aida.
3: Ya, baik. Selepas ini ada satu lagi sebenarnya simbolik perasmian yang mana upacara memotong bulu tekuni berada di atas pentas kesemua tetamu-tamu jemputan kita.
4: Betul.
3: Kita ada Tuan Yang Teramat yang Pertuan Negeri Sarawak, Premier Sarawak, Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri Sabah masih lagi berada di pentas utama. Untuk sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara memotong pulut kuning.
4: Okey, dan apa yang kita dapat gambarkan, meja dan juga pulut kuning itu telah pun berada di tengah-tengah pentas utama kita untuk kita akan mulakan upacara memotong pulut kuning.
7: Lambang kesyukuran.
4: Dan dapat kita saksikan ketika ini Tuan Yang Terutama yang Terpertuan Negeri Sarawak telah pun memotong pulut kuning. Dan untuk maklumat semua, upacara memotong pulut kuning adalah lambang kesyukuran, kemakmuran dan juga ikatan silaturahim diraikan bersama sebagai tanda kebersamaan dalam semangat Hari Malaysia.
3: Ya Rajesh, bunga raya di taman indah, harum mewangi di kala pagi, hidup berbilang bangsa yang ramah, erat perpaduan kekal di hati.
4: Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama, rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia Madani aman sejahtera.
3: Baik, dan seterusnya di pentas utama selepas ini kita akan saksikan perarakan masuk konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak
8: di Raja Malaysia. Di bawah kenamaan hadirin dimohon berdiri.

0: Baik, itu dia tadi. Kita telah pun sama-sama saksikan upacara menaikkan bendera. Dan pasukan ini tadi diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan bin Mat Hussein TLDM dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut Diraja Malaysia.
1: Baik, dan tanggungjawab menaikkan bendera dah telah pun dilaksanakan oleh Bintara Muda PAP Abdul Syukur Zainal Abidin dan Junaidi dengan dibantu oleh Laskar Kanan Komander Muhammad Syamil bin Muhammad Tajuddin. Ya, Rajas, di ketika ini, di Dewan Utama ini, kita saksikan bendera Jalur Gemilang dikibarkan oleh kesemua jemputan-jemputan yang hadir dalam majlis sambutan Hari Malaysia ini. Bukan saja
0: melihat Jalur Gemilang berkibar megah dan mendengar lagu Negaraku Berkumandang, terasa hati penuh bangga dan juga terharu. Kita bangga menjadi anak Malaysia, Aida, sebuah negara yang aman, dihuni rakyat berbilang kaum yang hidup bersatu hati dan saling menghormati. Kepelbagaian budaya, bahasa dan bangsa bukanlah pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk keunikan negara kita, Malaysia.
1: Ayo kita bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dan nyanyian lagu Jalur Gemilang.

0: Alhamdulillah, Malaysia madani, kesejahteraan kita nikmati.
1: Baik, ha, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang sebagai cinta dan juga kita bangga menjadi anak Malaysia.
2: Baik, inilah lagu keramat. Setiap kali sambutan Hari Malaysia, inilah lagu yang sering berkumandang dengan penuh rasa semangat dan patriotik. Ini kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang.
1: Baik, dan ketika ini tuan yang terutama tu dan juga Dave kenamaan akan kembali ke tempat duduk untuk kita meneruskan atau cara yang seterusnya, ketika nanti.
2: Dan kita akan ikuti acara seterusnya adalah Ikra Rukun Negara.
1: Kita ke pentas utama.
3: Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
4: Maka kami
5: Rakyat Malaysia
4: Berikrar
5: Akan menumpukan
4: Seluruh tenaga dan usaha kami
5: Untuk mencapai cita-cita tersebut
4: Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
0: Div-div kenamaan, hadirin dipersilakan duduk.
2: Baik, itu dia tadi bacaan Ikra Rukun Negara. Dan sedikit mengenai kumpulan pembaca ikrar yang mana ia dibacakan oleh 14 orang terdiri daripada atlet-atlet sukma yang telah meraihkan pingat emas, perak dan juga gangsa semasa Temasya Sukan Malaysia 2026. Dan atlet-atlet Sarawak yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam sukan tinju dan Muay Thai, dan ahli bagi persatuan belia yang telah mendapat Johana semasa Minggu Belia Sarawak. Dan baca ikrar telah diketuai oleh Dalina McDillan Bong, dikenali sebagai Kilat Bong, bintang tinju paling menyinar di Asia, merupakan juara World Boxing Council Asia Continental Title dan International Boxing Association Intercontinental.
1: Baik, bacaan ikrar sebentar tadi juga telah pun sama-sama disempurnakan oleh P. Tasararati, Bunia Morty ataupun Boy Prata yang merupakan atlet Muay Thai, Aaron Richard Leslie, Jeff Tan Kirui merupakan atlet e-sport, Julius Abbas anak Ferdinand Chante merupakan atlet polo air, Amirul Azhar bin Ramdan merupakan atlet silat, seterusnya Manchester Benificus anak Eddie dan juga Crisco Rio dari Kelab Belian, dan juga Cindy Cheng Ming Eng merupakan atlet e-sport, Dania Humaira Sheriman Sufri merupakan atlet olahraga, Sharifah Nur Alisha Shadfaz Zafirna merupakan atlet olahraga, Nur Alia Dayana binti Sapuan dari Kelab Berlian, Leticia Chai Jai merupakan atlet menembak, dan Zurin Zulaika merupakan atlet silat.
2: Baik, dan selepas ini kita akan ikuti teater musikal Malaysia Kemedani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Baik, kita masih lagi menunggu ketika ini di pentas utama untuk kita sama-sama saksikan musical theater Malaysia Ku Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan apa yang dapat saya gambarkan, teater musical ini okay, adalah menggambarkan kemerdekaan, adalah kebebasan mutlak hasil perjuangan para pemberani negara Okay, kita bina Malaysia hingga menjadi negara maju, makmur, aman, damai. Masa depan Malaysia dibina oleh semua. Nikmat kemerdekaan kita wariskan kepada generasi seterusnya demi kesejahteraan sepanjang masa untuk semua.
2: Baik, itulah dia makna sibalik musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati. Baik, kita masih lagi menunggu sebenarnya untuk theater musical kita pada hari ini, dan kita nak kongsikan sedikit ya info untuk semua pendengar-pendengar kita mengenai pengisytiharan penubuhan Malaysia 16 September 1963. Suruhanjaya Kobok dibentuk pada 17 Januari 1963. Hasil perundingan antara kerajaan, Persekutuan Tanah Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia ya. Dan juga Rajis, perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada bulan Julai 1963 di Pejabat Perhubungan Commonwealth.
1: Ya, persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos pada tahun 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha bangsa-bangsa bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September pada tahun 1960.
2: Baik, di samping kita ada sambutan di Pusat Convention Borneo Kuching ini, Raja Sturi diadakan, dan malam ini akan diadakan, orang ramai boleh menyaksikan bunga api Rajesh di tebingan Kuching dan juga di Taman Botani berdekatan dengan Kuching Light dan Floral Festival.
1: Okey, kira-kira pukul 11 malam nanti.
2: Jadi kedua-dua tempat itu untuk orang ramai yang ingin menyaksikan pertunjukan bunga api, bolehlah pergi di sekitar Taman Botani ataupun di bertempat di Kuching Light dan juga Floral Festival. Itu adalah antara acara-acara ataupun aktiviti yang akan yang diadakan pada malam ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia.
1: Okey, sementara kita menunggu untuk kita sama-sama saksikan persembahan di pentas utama. Okey, saya nak kongsikan juga ni Aida. Tahukah anda sebelum Malaysia dibentuk, sebuah suruhanjaya diwujudkan bagi mendapatkan pandangan rakyat Borneo Utara, Sabah dan Sarawak mengenai gagasan pembentukan Malaysia. Okey, ditubuhkan pada 17 Januari 1962 Suruhanjaya Kobol, dipengerusikan oleh Lord Kobol dan menjalankan tinjauan di kedua-dua wilayah tersebut. Okey, dan laporan yang dikemukakan pada 21 Jun 1962 kepada Kerajaan British dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi antara asas penting dalam menilai sokongan rakyat terhadap gagasan Malaysia.
2: Baik. Okey, ayo kita saksikan, alihkan tumpuan kita ke pentas utama untuk kita saksikan musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati.

0: generasi bangsa kita sendiri.
1: Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak merdeka sepanjang zaman.
2: Dan untuk sampai ke detik keramat ini, 16 September, banyak peristiwa bersejarah yang berlaku.
1: Darah pahlawan mengalir abadi dalam diri kita.
2: Wilayah Sabah dan Sarawak menempa kerajaan sendiri. Pahlawan negara gugur tidak menyerahkan.
1: Berapa berani akan lahir sepanjang zaman. Sambutan Hari Malaysia detik mengenang para pemimpin dan pejuang dulu dan sekarang.
2: Jiwa yang merdeka sanggup berkorban tidak pernah padam.
1: Darah, keringat, harta benda dan air mata harga dibayar untuk kemerdekaan.
2: Merdeka! Impian setiap perjuangan.
1: Berjuang dulu kita bina negara. Kini usaha kita untuk memperkukuhkannya.
2: Waspada ancaman yang sentiasa mahu menggugat kemerdekaan ini.
1: Menggugat kemerdekaan. Dulu dan esoknya, Malaysia tidak boleh dibina oleh satu kaum, wilayah, negeri atau satu generasi.
2: Kita semua membina Malaysia. Namun, kerasnya cengkaman penjajah, sebalik manisnya nasihat, selindung jerat muslihat.
1: Jerat muslihat kita bersatu sebagai rakyat dari pahit getir pemimpin dan pejuang. Inilah kesinambungan

0: kan pidato ya.
1: Kacau ya. Sama diri lagu.
0: Sehati sejiwa.
1: Ya.
0: Yo, Mindo. Oh. Siapa lagi tau?
1: Siapa Bang Lan?
0: Siapa lagi?
1: Kita dong sini dengan Bang Lan.
0: Ya, aku ada barang nama dengan diri.
1: Kenapa ya, Teh Bang Lan?
0: Lepas kemerdekaan, kita sentiasa jaga perpaduan kaum. Walaupun negeri, wilayah, perbezaan kaum dan budaya. Nak yalah kekuatan kita Malaysia tu.
1: Nah, Tok Oyolan, yo pesan pemimpin telah mari sampai gede tu.
0: Bukannya jaya. Pembangunan pesat dan kemerdekaan berterusan. Kedak kemerdekaan yang kita nikmati kena tu, wah.
1: Gene-gene pun Bang Lan.
0: Oh.
1: Bak kata apa kita itu juga dulu mari.
0: Makai tindo.
1: Makai tindo aja kejanuannya.
0: Kan.
1: Anak Malaysia nyadi bakar tebu. Manis ni pun tabah bak ujung. Temunan.
0: Bisi manis bakar kau.
1: Ni aku cari lo. Tabah bak lah.
0: Tabah. Malaysia, kita harus kekalkan kemerdekaan untuk selama-lamanya. Bukan yang di awalnya aja. Bukan yang di jungu aja.
1: Jungu?
0: Kekal manislah sampai bila-bila. Ingat ya.
1: Dan manisnya sepakat pada setiap sambutan
0: Hari Malaysia.
1: Bang Lan, aku tengah kok. Banyak boda aku untuk Bang Lan. Nak diantar-antar lagi untuk Bang Lan.
2: Kita bangunkan negara selepas merdeka. Negara berstatus negara maju. Cabaran memacu pembangunan negara adalah cabaran pemimpin dahulu dan sekarang. Benar. Kelangsungan merdeka adalah satu amanah. Keamanan adalah janji pesatnya pembangunan negara.
3: Pembangunan negara idamannya tersohor di mata dunia, kebanggaan rakyat.
2: Sejahtera saat negara maju membangun. Semakin tinggi kibarnya jalur gemilang.

0: mami.
1: Semangat kena tomat love.
0: No, itu jadi
1: Mak. Ya Allah Maklan, supan senyawa aku nangga aku tak ya Maklan.
0: Ya. Aku bisa utai kepada kawan-kawan.
1: Namanya Teh Maklan.
0: Walang ekoke, si celet po yen hoa ekoke.

0: jadi kepanduan kita.
1: Bukannya aja wai.
0: Hah.
1: Walang belang a ilang meng. Ujin jai bei jiang ese lang. Walang pun etang pepe ho hoi hi. Kue e di jia.
0: Hai. Liang. Cik cun. Wa ai chua lulang pepe. Cho ci le mi kia.
1: Ai chua hame.
0: Aram. Kita terus ngetan ke pelangi penyelai penghidup tuh.

0: pengeriang kita ya.
1: Isi kereang bakar kau ya.
0: Eh, kumada lah pusing.
1: Pusing.
0: Ay, bedal kereang nyalan. Nyalan.
1: Walang, ay kacane, wun hon chuan ho walang e jitai.
0: Hai. Kong emikya.
1: Kong emikya.
0: Besi ay kong ya.
1: Ah, tiyo.
0: Tapi, tatiyo ay cho.
1: Tatiyo ay cho.
0: Ay cho, banglan.
1: Tiyo.
0: Pelangi penghidup tiap diterendak ke kita, nyadi ketonggak menua. Bansa ti maju, lantang, serta berdaulat ti dekat-dekat ke kita ya.
1: Amat kodenya, sebabnya meh kita semua haruslah sebulai sejalai. Malaysia madani.
0: Kesejahteraan dinikmati.
1: Bah, ngangau cina tamak.
0: Mungkin
1: tamak wai, anjin ya. Ah, tamak wai.

Indonesia ku madani. Kesejahteraan kita nikmati bersama. Perpaduan disemai, maju, makmur, jaya, gemilang Malaysia terus harmoni. Dan juga sudah semestinya hadirin, hari ini kita menghargai sejarah yang menyatukan kita, perjalanan yang kita kongsi, kepelbagaian yang menjadi kekuatan, dan perpaduan yang mengikat kita sebagai satu bangsa, bangsa Malaysia. Dan Hari Malaysia bukan sekadar kita mengenang sejarah, ia adalah tanggungjawab untuk kita bersama membina masa depan yang lebih madani, lebih sejahtera dan lebih bersatu. Seterusnya, kita saksikan persembahan yang mengangkat keunikan warisan budaya tiga wilayah utama Malaysia, iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Hadirin

0: Malaysia, bersama kita kuat, bersama kita hebat, bersama kita terus melangkah ke hadapan. Dan dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka sampailah kita ke penghujung sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah atas kesudian, sokongan dan komitmen dalam menjayakan sambutan penuh bermakna ini di bumi Kenyalang Pertua Sarawak. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Malaysia tidak kira di mana anda berada serta semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Malam ini kita bukan sekadar menutup sebuah sambutan, kita menutupnya dengan satu peringatan bahawa kita mungkin berbeza budaya, berbeza warisan dan berbeza latar, namun kita berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Dari Sabah ke Sarawak hingga ke Semenanjung, kita satu keluarga, satu negara, Malaysia.
1: Dear kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, sebentar saja lagi, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak akan beredar meninggalkan majlis. Oleh itu, mohon hadirin sekalian untuk berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan lagu kebesaran Sarawak, Ibu Pertiwiku.

0: By Aida, selamat Hari Malaysia 2026, 16 September 1963 adalah tarikh keramat yang amat penting dan perlu dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita memperingati penyatuan Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang membentuk Malaysia yang berdaulat. Raikan kepelbagaian dan terus suburkan semangat perpaduan demi Malaysia yang harmoni, sejahtera dan terus maju.
1: Baik, secara keseluruhannya Rajesh, pengisian sambutan pada tahun ini bukan sahaja menampilkan kepelbagaian seni dan budaya Malaysia, malah memperlihatkan semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara.
0: Baik,
1: jadi kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya Rajesh kepada unit siaran luar.
0: Betul.
1: Yang diketuai oleh Nordiana Rabai, Syaharuddin Abdul Ratut, Li Changfu dan Siti Nazila Fatulaini Syukri.
0: Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada semua kru RTM, kru Radio RTM yang sama-sama menjayakan siaran langsung kita pada kali ini.
1: Ya, jadi insyaAllah mungkin di tahun hadapan bagaimana Betul. Agaknya untuk sambutan Hari Malaysia. Apapun, terima kasih daripada saya Siti Ada Alik.
0: Dan saya Rajesh Booking. Dan akhir kata,
1: selamat Hari Malaysia. Kembali.
2: Okey, nya tadi peninggal ya. Kita baru dah mendiang ke pengerami nyambut dari Malaysia 2026 ke di tabur ke terus hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Jadi dia tu mulai baru ke konti YFM di Kuching.
1: Baik, terima kasih.

Sang Malam Peningah. Dia tengah menabur ke berita malam. Pengawal nyerah rasmi palan penyangkai kapal Bintulu hari Perintah Besai ngagai Perintah Sarawak udah dikemujur ke tengah hari itu tadi ba bilik VIP Padang Bilun Terbangsa Kuching. Simbolik Nur nyuak ke dokumennya diserah Menteri Perengkal Pengangkut Anthony Locke ngagai Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kemegak jadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak. Pengawaknya belak dikemata ke Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Tengah 1 bulan 9 tu tadi, Bintulu Port Authority udah dipadamkah lalu Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak udah berengkah mangkuk pengawal nyadi raban berkuasa penyangkai kapal hari baru ordinan raban berkuasa palan penyangkai 1961. Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia SKMM udah nubuh ke unit khas dikenak matau komen ngau isi ba platform online sepemanjai pengerami ari Malaysia ke ditabur. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah katur tu ngembuan tuju dekat tentu ke pengerami ke ditaburnya lancar serta dikenak nyamin sambung internet optimum serta laju ba palan Convention Borneo Kuching BCCK. Atur tingangkat ke pemanah sambung internet ba palannya berindi ari hasil tinjau pengawal ari agensi UPS Menteri ke pengelantang rapat media ngau Mensia Mayu. Ya maksud ke jakunya ngakai media sepengudah ngabas palan operation ngau bilik media ba BCCK. Ba program bukai dia penerima anugerah tokoh Hawana 2023 Niang James Alexander Ritchie terus dikingat ke Tegal pemanah pengawak ya ungkup bidang pengarang berita di Sarawak dalam tempoh lebih 50 tahun. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ke aku ngau jasa tokoh pengarang berita veterannya dekat seruan di Pebasa. Untuk lebih lagi berkawal ngau pengawak ya, buat pemansang perkara media di negeri itu. Yang maksud ke jakunya sepudah nyuak ke pemeri Ariwang Turuk Tabung Kasih Ed Hawana ngagai Balu Niang Helen Tan buat rumah ya buat tebuan Jaya Kuching. Berbaik punya anak induk ya, Rebecca Dawn Bao Ritchie madah kediri temegah hati ngau pengawak tingingat serta basa tidi pandang ke berserimai ngau pengerami dari Malaysia. Niang James Ritchie peranak asal Pulau Pinang nadai maya umur ya ke 75 tahun ba Hospital Besai Sarawak kena bulan 5 tahun sitik nyen tadi. Upis Menteri Dagang ngau Koperasi Kuskop udah ngakih ke belanja sejuta ringgit dikenal ngemansang serta ngangkat ke pemanah 5 buah palan dagang, palan berdaja ngau tamu pe kandang benua Mas Gading. Menteri Dagang ngau Koperasi Steven Sim adah ke projeknya yang kaum pengawal agak baru bansal berjual kampung Grogok ngau pasar tamu Tembawang Sawah. Berbabnya pasar tamu Jagoi Duyuh ngau setengang dekat muka diangkat ngau mana. Ku yang nambah kuskop dia tu benung berjalai ke 22 projek tamu desa di Serata Sarawak. Yang ngucung ke penyampau komitmen Upis Menteri ungkup timpuh 2024 nyentuk ke 2026 dimanggai ngagai 14 juta ringgit. Berindi hari perkaranya dia kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol nerima ngau manah pemansangnya dimadahnya berguna benar dikena nyedia ke palan dagang ti lantang serta likun disiklap ngau perengka guna asas ungkup komuniti menua tu. Pengawal ti muka pengawal pemandang mini Ari Malaysia 2026 di Seriaman nyadi pelasar besai
dikena nernak ke semangat patriotisme serta merti ke agi senentang sejarah penumbuh penua baraban bangsa. Pengawaknya diricah ngau mayuh macam program tinaritati nyengkawam kuis interaktif nyedia ke pemerik ngau prais ngagai bala temuai. Lalu pengawak pemandangnya dipenyadi ke sapit resident bagi menua Sri Aman, Frank Lani, tinggari ke resident bagi menua Sri Aman, Mahra Saleh. Pengeraminya Nur Meri Awak kelebih haki ngagai nembiak repak baru, belajar ke sejarah menua serta merti ke pemayuh bengkah budaya. Program yang buka ngembuan 7, mantai ke pemesai kuna penyerakup, nampak menua Malaysia di lantang. Nak nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Okey, kaban sampai mati hari Hard Rock ya. Mai jam kita pukul 11.22 minit malam. Retinya tinggal 38 minit lagi ya. Kita bergulai pak awak pemerina malam. Jadi ke malam tu tadi ya, kita ninggal ke pengerami Hari Malaysia 2026, Hari BCCK Kuching. Dia ditabur ke terus Hari BCCK Kuching. Nyerumbak kita ke nyambut Hari Malaysia Saritau ya, 16 hari bulan 9. Ya, terima kasih kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Setengah jam ke penudi tu berperinak ngau lagu-lagu ke disedia kaku pihak muka ngau Siti Dua info ke dikunci ngau bala peninggal kita ya. Bedau kita ngujung ke awak pemerina malam kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi tu apa kunci ke dulu servis lutur terbaik dalam bulan 10 tu lah. Ngagai sekedar kanan luar kalai dibagi menua serikai ya, 2010-2026 lutur terbaik bisa dekat nemuai ngagai SRK Kota muak ke pagi. Lalu 3010-2026 ianya hari 2 lutur terbaik bisa dekat nemuai ngagai rumah barat muak ke pagi. Lalu muak ke ngali hari ngagai SRK Jambu. Okey, lalu dibagi benua Sibu ya, 2010-2026 hari 1 lutut terbaik bisa dekat nemuai ngagai rumah Gayut muak ke pagi. Lalu muak ke ngali hari ngagai Nanga Rau. Lalu 3010-2026 hari 2 muak ke pagi sebis lutut terbaik bisa dekat nemuai ngakai rumah Hansi muak ke ngali hari ngakai rumah Hasun. Okey, lalu dibagi menua Limbang 2010-2026 lutut terbaik dekat berjalan ke sebis Sidak ngakai Pak Brunut muak ke pagi. Lalu 3010-2026 hanya hari 2 ngakai Sungai Adang muak ke pagi. Okeynya bah sekedar hari pejalai sebis lutur terbaik ngagai sekedar kanan luar di bagi benua kita ya dalam bulan 10 tila kami dekat berkongsi ke maya ngawari bulan ke bukai pejalai lutur terbaik dalam bulan 10 tu ya. Okeynya tadi info ke dikongsi ngau bala peninggal kita di YFM ke malam tu. Lagi terus merenang kita di YFM. Tu hari Gwen sanggup aku.

CSJ ke 9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke 9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okey, aku ukai dulu ngari Winnie Albert ya. Lagu ke dekat dipekit ke bar final ACSJ ke 9 ke diatur 3 bulan 10 tela ya. Pak Dewan Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung. Jadi anda ingat ke hari bulannya 3 bulan 10 2026. Okey, jadi angka kita baru dah meda bunga api ke di tebah orang ba waterfront Kuching ke Omega ba taman botani ya ke malam tu ke nyeruma hari Malaysia di sik meda bala madah kediri benung meda bungai api ke malam tu jadi ke dia tu benung mulai ke diri jadi harap ke sama berjiman ke bisi jalan alun kita ke bersekut lebih ke tunggak ke pasar Kuching tu ya. Okey, jadi okey berkongsi ke penerang atau ke info bukai berdau kita ngujung ke awak pemerintah malam pukul 12:30 malam tau. Atau jakut tersau madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai ngau perintah Sarawak dekat ngatur pengerami nyuak ke prais bub madok manah Premier Sarawak 2024-2025. Kalai pengerami itu dekat diatur 25 ribulan 9 tu ilah pukul 7:30 lemai ya ba Raya Hotel ngau mega Convention Center. Jadi tuju ke ngatur pengerami nyuak ke prais tu dan dikena muji serta berbahasa ke bala orang ti nulis bob ke datai hari menua Sarawak. Okey, hanya Siti Ari mega pengawal ke dekat diatur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai dengan Perintah Sarawak ya. Kena 25 hari bulan 9 terilang. Okey, atau lagu baru hari Welta Bana Minta Nuan Pulai Baru.

Okey, lagu ke di Bahai Linda ya, Kawal Hati Tua. Hanya di jam kita 10 minit dekat pukul 12 tengah malam. Hanya di bakar selama pukul 12 tengah malam tak lagi kita boleh mendiang ke Timang Kerabat Tawas untuk ke pukul 6 pagi pergila. Hanya di nak tu aku sem boleh pukul ingat kita ke malam tu. Harap ke boleh bergulai baru ba awak ke Bokai. Jadi dua buah lagu ke penudi ninggal ke kita malam tu peninggal ya. Hari menuah ke benar ya. Ditangkan ke lagu baru hari Stella Francis. Ya, sak ke Tegal Danji. Ngaunya selamat malam. Bertemu baru.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

juara SCSJ ke-9, Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena tinggal di bulan 10 2026.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, Isi. Isi, puh, lawa dengan rok kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di kak di kak spon kah?
0: Aau, nadainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka di tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nalah mau proto lapar.
1: Oh, pihak ne. Okay, nama tu kampak kotor ne. Nama tak kebisi di tu sih. Salung erot di tu lebih ya.
0: Kempua.
1: Kempua di tu. Nyamai kempua di tu sih.
0: Nyamai. Kempua di tu nyamai.
1: Kak Muji kah? Kak Muji kempua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak ngawak. Nak ada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang medak tu tu. Nuan nemu tak. Salah nak nginsap buah kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang sih. Aku selalu nginsap. Nak ada ke orang lara sih.
0: Nyak mai orang ke ndak medak nuan kini tau ke ngeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Nesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Eh, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Ya, ya.
1: Eh, oh.
0: Anang ngisah
1: kan? Kalau kamu sih, kamu paluang kita dulu.
0: Nih, kamu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
0: Bang, madah kaku meh.
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: Siti ari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke kunyang katok berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita berkeni ko jakok setipak tu setipak hari sukut nama kininya.
1: Oh setipak tertinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
0: No.
1: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan.
0: Oh.
1: Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah harun yang enak sebaka ngau nuan cara yang mai penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik ke balana atau ngajal balana disiplin balana tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan.
0: Oh.
1: Reti nyak lekai Yakub nak setipak ngau nuan.
0: Oh.
1: So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebih kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Nah. Ngai nyadi penampak begulai ngau pemetang.
0: Pemetang nah. Ya, ukai munyi ko kita entik kita selalu ninga orang nyebut jakok dito, oh nuan nak setipak ngau aku ba. Dunia atau entik kita nyebut setipak tu kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik ko kita.
1: Betul. Kan? Penatai pemisik megak toke status sidak ya.
0: Oh, pelajar
1: sidak. Pelajar sidak ya. Nyek ngik dunia lah ha. Tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngau nilai dunia. Okey, ngedunia dekat medak pangkat dekat mendak tikas pelajar atau ke pengeraja duit ringgit kini tambak kita yang menyuka ku tariknya ke buah irian Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita
2: Plasa Jurai 635 Plasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti Syara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai pengantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

Maya ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

selekajaku perangsang ke saritu, kerjap manah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi, sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngak orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngak orang kesuntuk, anang nejuk kecari kibak kita nemu taitu kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngak orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngak pemanah. Engkau orang ti ditulung kita, ndak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngak orang. Engkau orang ndak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngawak. Nak ibuh kita bergendang ke pengawak kita yang. Tuhan memu. Lalu ia ngupah orang ti ngubuan hati ti sinu, hati ti siru, kemanah tetap dibalas ngak manah. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang ti manah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajap ia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuh nuan ngemuan penemuti lurus, bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajap ia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemunyitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya, utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari lah. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul bisi duit kena bayar, padah dulu hanya ke kaban.
3: Orang ke diri jawab kita nya, sigi lembakan lagi ya. Napa ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

Saya Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Adakah hari penyakit pemadu mayu munuh rakyat Malaysia? Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk, serta jaga pengerai rundiam. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

0: lain agak batang topik tu ke hasar itu.
1: Okay.
0: Hanya dinti ba ajar kita orang Kristian. Bahkan ni orang induk ke dikumbai bajiak bermua Allah Ta'ala tu.
1: Bajiak bermua Allah Ta'ala lah. Jadi aku berarti ke semua kita ke induknya bajiak megang bermua Allah Ta'ala.
0: Amin. Laban
1: Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okay, jadi sawut aku ditu dalam jakut dalam 31 ayat ke-30 lah. Pemajiak tau nipu, lalu pemaneh gamal tau lenyau. Dan induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai dengan orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang induk.
0: Oh,
1: sebagai orang induk ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai nai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena ambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini, ia tetap. Lalu kais minatnya aja, ia megak bertanggungjawab, ba ruang bilik, ke dikumai induk ti luar biasa, tau ke induk ti amat-amat nyenang kati Tuhan, nyenang kati sidak ia sebilik, lalu nyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya, nanti kita berarti kita mensia tu umur kita 12 agak dikumbai anak mie atau ke remaja kini umur kita 18 nyak kita ditukar tinggi kita nepi nama kebuah perintah ngasun tukar tinggi laba gama kita berubah jadi udah nyak tadi ba umur 21 mega
0: tukar baru
1: nama kebuah laba gama tua
0: berubah
1: ya jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
0: Pemajiak tadi
1: nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajiak tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Pasti kita berarti ke. Agak kita ikut biak sebab umur 20 lah. Terlihat isi kita ya, Pak kulit kulit kita agak terlihat gamal kita yang ada buru riak ya. Mata kita tadi agak ciru bunyi kejak ke orang ya. Tang lebuah kita nyoda tadi berumur kita nyoda 40 dia kita dekat ngasai berkeni kasai pengering tubuh tua hari segi pengering tubuh hari kulit tua kengeriwat nak uliah ni keni kujak ke orang kemari nak uliah dinapikan
0: 40 nyampe tu ngeriwat ada pastor 50 ha baru bisik mimin
1: nitiah ke gaya tubuh tua ke wai jadi nanti kita berarti ke puan nitiah ke gaya keni gaya tua nyaga tubuh
0: aman.
1: Walaupun
0: setuju ku dengan
1: Tuan. Ya, walaupun Tuan nyebut umur 40-an tadi empeng gitu. Nanti Tuan nak nyaga tubuh.
0: Nanti Tuan udun empayak ke diri.
1: Udun empayak ke diri. Tak ngujuang ke Tuan, tak ngeriut. Jadi kita berarti nyebutnya. Pihak mega.
0: Kita
1: nyububan. Jadi, pemanah agama kita nyebut tadi. Nanti ambil kebanding. Sobat ngelik Tuan nyebut tadi. Bisa ngelik. Tuan nyebut udah umur 40 lebih. Nyukap cabut ke ngelik. Jangan rabayan kita. Jadi, nyebut aku tadi. Pemajiak tu nemu lenyau. Tau ke penyigat kami laki itu nemu lenyau. Laban buat kudus madahnya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Ta'ala.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

suah medak troli dengkah bak tengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi pari pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah nak nanti ngai pan tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah mu meh bisik orang ke

0: Чай с Брай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
2: Барунгам.
0: Как?
2: WAI.

Trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

baru Kak Gameli. Misalnya tadi Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita dapat orang buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

sebut nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: subuh-subuh. Pagi rewind.
1: Penuh ringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pangsori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngai kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tama ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah hari ni lapar perut kebaruan nemu
1: kenunduak. Ti aku ungkah kemua pintunya te kepanua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wah kayak nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sida misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ino misi dia nguji ngasuh ya ngaka nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal guna nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31 28 tu hari pengada lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa tu nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

segulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Sapa kedekat Mai Pulai trofi pemadut bilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadut terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua alamat web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: TC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang

0: tindak bersalah berbadi ketegak pengilap noan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit kau tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Inga, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tu, am.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ke diri dika?
0: Ke diri. Nak patut nak bising tau orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Tu nalah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngirut di tu, pihak.
0: Kampua
1: di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Kamuji kampua merah. Daging.
0: Sam. Nama nantu nginsap itu, Sam?
1: Nadai. Nak awak? Nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak maya orang ke. Nak medak nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semija tu. Lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti. Temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main. Nuan tu makai. Gain lah sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Paduk lah nginsap. Ngin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nyanya.
1: Oh.
0: Anang ngisam lah. Kalau
1: kumohi lo sih, kum paluang betul lo.
0: Nyen, nemu apa nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Api ABC ngau smoke detector. Ente penusah ngenyet nyadi, anang peni. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerarang.

Kes culik tau kanan biak ti di taban kurang gena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar,

Pengerah Pagi YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep.
3: Sepenguda aku Suman. Aku enggan ngelala lagi sapan wan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.
3: Selamat pagi, semua pendengar di Selampur, Menua Sarawak, Tanah Kenyalang. Mulai baru kita bawa pengelak pagi. YFM, tentu ya, pagi hari 4 kita ke Sarito. Hari ke 17 kita sudah nyingkang dengan bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ya, memayuah dengan kita. Laban dah temu-temu pagi sudah mulas ke Twill Radio kita dengan frekuensi FM YFM di semua baalai luar kita adiau jam ke dia tu ngambil ke contoh kaku ni tadi waka peringat kita dia kapit ke pagi tu boleh mendiang ke YFM ba frekuensi 94.3 FM. Baka selama awak nur muka kedai kita YFM penggerak pagi jam ya ke terubah tu kita ke bergulai dengan aku Uncle Stone lalu apiak muka terima kasih dengan kita tiap mendiang ke kami hari tengah malam tu tadi kandang 6 jam ya ke udah dia tinok malam kita udah ditimang kami di pelandai ngau seleksi lagu-lagu bawa timang kerbak tawas kelimpah harinya megah ya kena ngulu bala ya ke gawa syip malam kira saya kun tidak salah 2 jam daki dalam ketujuhnya ambiah me syip nepi abaki ya. Okey, jadi bawa pengarah pagi nang ya nadai nyemeta nanti kita itu tadi nak mendiang ke sampai pagi ya YFM laban kita dah terima kasih kita ngagai petara ti udah nampung sepet kita ba dunia injawa ke pagi tu bersama mega tiap kami di kamai kita bersampia dalam mati ya diri lalu pian mega minta iri yang gembi yang petara ba semua pengawal ia kerka di gagal kita ba semanjai hari atau lagi lalu ba sampai pagi YFM kita pagi tu haram kita sama dia jenuh dalam belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengarap bahaya ba sampi pagi YFM pagi hari 4.

Recording tu dikenak ngisi program semiang pagi bahai nitya kari bulan diudah ditetap ke kat 4 17 hari bulan 9 2026 anak lama da program dekat belabuh. Selamat pagi aram kitai dalam nama petara ti pemadu berkuasa ti pemadu berpengrindu dulu begulai semiang pagi tu besampi kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigap pengenduh, lalu ngagai semua tanda nuan aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benung berjalai tau ke berumah, sekali ke dalam pengawal aku tau ke dalam kerja aku. Aku nyerah ke semua pengandal hati aku bak nuan. Beri aku bantu nuan dicukup, awak ketau ngati ke diri ari semua utai. Oh nuan ti berpengasih, ngelui ari semua. Sikap ba aku, ungkup aku, oh Tuhan, nitiah ke penekak nuan. Lalu asuh aku, terpantup ati ba utai, ti udah ditagak nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merik jakut tangkan. Bab. Dalam kebun bungai, ti mayuh macam curak engau bau rengut, ketumbuh begulai enang manah di pedak. Tajak berbeda, tiap-tiap bungainya dipanjah hujan ti sama, serta nerima pengangat ari sitik matahari. Bekanya megak kitai mensia, ia ngembuan mayuh bangsa engau curak kulit, tang semua di tempat petara ti sama, lalu semua datai ari asal ti sama. Pupu bangsa ba'araban mansia patut nyadi kepun penatai saati. Baka dalam muzik ka alai mayuh not berpadu nyadi kot tik lati. Penyerakup enang berguna ke pengidup, pun ke pengidup ianya pengerindu. Dalam dunia material, semua elemen utai dunia begulai ketegal adat kuasa penarit. Adat kuasa penarit ngawa begulai sekedar elemen di nyadi sitik bungai tik manah. Tang, lebuah kuasa penarit nadai agi, bungainya dekat luluh lalu mati. Bekanyak megak bak kitai mensia. Kuasa penarit saati ngau penyerakup, sigit daya tingempuang semua mensia begulai. Bahaulah udah ngagak turai dikenak nyerakup ke semua mensia di dunia. Kitai patut berbendar, narit sidak ngagai sengkilung penyerakup. Lebuh kitai bertemu engau mensia ari mayuh pupu bangsa, menua, agama, engau penemu, ti endak sebaka engau kitai. Kitai endak tau ngasuh, semua bida tu nyadi keempang antara kitai. Kitai patut ngaku sidaknya bakal bungai ros ti bermacam curak, tumbuh bak kebun mensia ti manding, lalu gagak nyadi siti aris semuanya. Bahaulah nyebut, panggau penyerakup udah didiri ke, anang medak pangan diri baka kampar. Kitaknya buah sepun kayu, serta daun sitik dan. Tumpu ke perenyang kita nuju penyerakup, lalu asuh perencing penampak ia mancar bak kita. Begelumuk meh kita begulai, lalu ketegar petara, berbendar, buai semua utai, tik nyadi kepun penatai, penyerekang bak kita. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta ngakai petara, ngambil ke semua mensia semampai berserakup. Oh petaraku, oh petaraku, amat bendar, aku ngangau nuan, lalu bersampi bak mua pemetung nuan. Minta ari nuan, awak ke semua pengasih nuan, tau nurun ngagai balas mengatu. Tebalan ke sida ngau pengasih nuan, serta pengamat nuan. Oh Tuhan, gempuang serta tanggam begulai semua hati. Asuh sejalai semua semangat, lalu ransing ke semua roh, nengah tanda suci ngau penyatu nuan. Oh Tuhan, asuh semua muat tu tampak nengah pancar penyatu nuan. Keriang ke punggung semua pengasuh nuan,
gawa dalam perintah nuan. O Tuhan, nuan tingemuan pengasih tinadai tata. O Tuhan ti pengampun ngau penembang. Ampun dosa kami, tembang pengurang kami, lalu asuah kami nunga ngadap perintah penyayau nuan. Ngangau perintah ti tegap serta berkuasa. Ngunduk basungkup nuan, lalu nyerah ke diri bermua mulia semua tanda pengamat nuan. O Tuhan Petara, asuah kami baka gelumbang batasi, baka bungai berkebun, bergempung bersetuju nengah pemisik pengerinduk nuan. O Tuhan, kerembai ke dada nengah tanda penyatu nuan, lalu gagak semua bangsa mensia baka bintang, ti berperencing ari peninggi mulia ti sama. Baka buah pemetul ti tumbuh bakayu penghidup nuan. Amat bendar nuan meh ti pemaduk tegap, pengibun diri, ti pemeri, ti pengampun, ti penembang, ti nemu semua, sikut ti nempak. Abdul Baha. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: ตปีทิตายงี้ก็พมกไกลโลอบิสมติสุงไอติปัญญาจะไหลดีกากาทิติอุลูดูลูสลุบนางาญาดูดีญาสงาวางนาอนาใดจะไหลมติตุวนากาจะคุนาจักมะไกอปีกิตากตาพระกวะกันทังอติกวะกันนาละมะอาสามินะสกตาอริบุลีกะดุอิสนิมิตตนาบลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลกิกนากะมลีละวะมะนวะกังเอาบะบีก็ดีสิเลบีปักไก่ดูดีอะไ
1: รสุลกาจักุพรานซังกษัตริย์ตุกระจับมานะงะเกอรังสลาลูบะทริมาคาซียะกมิสิกะเบอร์คัตริกะมวนกิตายอิงัตมายอนดาอรังกะนาไดปนาไดมิสิสิดะกะสรันตะdatai ke sesuap asik bepingai pantusah ka degiga anang betukut bekunsi ke misi kitai ngorang ti seranta lebo kita meri sedekah ngi orang kesuntuk anang neju ke cari kibak kitai nemu taitik kerja cari kanan kitai awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kitai lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kitai baruang bilik kitai kemanah kitai ngi orang bukai pedau untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelup tukut dia orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nak ada yang awak. Nak ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang upah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ngau mana. Ya adat tidak terletak taruh ke kita misi. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersida. Lebih kita ngerjap mana bersida. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngemuan penemutin lurus, bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalah nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air ke telaganya. Bertinya utai timit pekerja kitai kesari tu, uleh mai pangkak ngegi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil keria air ke telaga kita itu. Awak kerja manah yo kita mai berkat dengan semua orang. Tuhan berkat kita semua.

0: Oasis, Talk TV, ianya penyakit yang rusak lempuang. Tiba itu lebrampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban tibi uleh diperubat. Berubat tumu uleh nagang tibi hari berampir. Bepersa pengerai, nanti besi batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang ti kalah kena penyakit tibi. Jaga pembersih, anang berkunci perengkal kediguna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit tibi. Tibi ukir di penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, haram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Yo!
3: Wuih, nak mau tanya?
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah, ni kereta nanda?
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada ini banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh?
2: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok ini untuk pintu malarannya.
2: Bah, yo, amat dikenung. Haram penumpuk tu ah.
3: Adai, terberun yang kedini kau minta sponsor eh.
4: Ingat yo, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa aja

sudah wai bambai ke anak temuai. Lagu Aria Natalia dia ke pagi tu meridang kita pak awak penggerak pagi. Lalu pihak menggang lalu ke semua temuai ti baru aja terengkah kaki temu-temu pagi tu ngaga yang menua Sarawak baiknya tadi baru terengkah dia kucing yang baru terengkah dia miri di Sibu bin tulung kau dini-dini aja meh. Nur kita ti ngelawak menua kami di Sarawak di tu. Perhatian kita nang yah dia sambut kami ngau ati gaga. Lalu pihak meh ngarap kalau bambai ngau kami di menua Sarawak di tu. Munyi ko lagu Natalia di tadi. Tapi ku nama ada untung udah gak temuai datai. Lalu uliah dia ambil kambai lagi. Okey jadi ya pagi tu apa kunci ke sekedar berita kelebih lagi kawal ngau aktiviti kunci di pejalai ke dalam kandang 2-3 minggu ya ke dekat datai tu. Tu terubah berkenan ke ba pengawal berperasa pepsmia ke alainya tadi kena hari 6 tu ila ianya 19 hari bulan 9 dia gerbong Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kempen pepsi yang kau nak berbayar jadi pengawal tu dekat dia tu ba Klinik Sarawak Family Planning Association yang ngimbai jalai piramli kucing tindan berjalai piramli kucing pernah kita upis radio atau upis RTM tu seberai aja awdah jawari kami di tu jadi pengawal berpersa PSMI tu dekat di atur berengkah hari jam 8 pagi ngentu ngagai pukul 12 tengah hari nyalai nesau semua orang induk tu tadi ngambil ke ngambil peluang tu untuk berpersa PSMI ndak bayarnya wai lalu pihak megak merangsang bala kita ia ke laki ya megak ya ngambil ke nganjuang meh bala ini wai kita bala sulu hati kita sama ngau berpersa okey merangsang langsung kita ngau berpersa ke nanti kita laki tu ndak ada tender persa tanya tadi tanya meh orang tadi tanda kita sayau ngagai indai wai kita sayau sidak ya ana sebenarnya sayau ya tentu ke nyaga megak pengerai okey lalu masal nyung ngirit sedak nah tentang ngelalau sidak ya meh ambil ke berpersalaman kita tadi berpersalaman lagi ngambil kita ngadang lalu nemu tik nyemak mesti utai ke

Komisi Dekat diatur kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai dengan Perintah Menua Sarawak atau dekat atur pengerami alai nyuak ke peraya sebuah pemaduk manah Premier Sarawak 2024-2025. Jadi pengerami itu dekat diatur 25 hari bulan 9 tuila, ianya kena hari 5 minggu baru jam 7.30 lemai baraya Hotel Ngau Convention Center. Jadi 7 ngatur pengerami itu kalau yang diorang nyuak ke peraya senang dikena muji serta berbahasa ke balau orang ke nulis buat datai ke menua Sarawak di tahu nak terputus ni aktiviti atau ke pengerami ke bisi diatur dalam menua kita di tahu. Lalu berkenang ke ba berita megaya ke bisi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak tu berkenang ke ba perintah besar ti setuju nambah ke pengarif parlimen ungkup blok Borneo takut dari blok Sabah ngau Sarawak. Jadi pengawal nuku kena digapai dengan pengawal nusun baru 22 Jemaah Ila. Lalu Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya sudah dikebenar ke Kabinet ke alai penyampau spesifik ngau cara berjalai kena dekat di perundingan ke dulu ngau komuniti pengawal berpilih atau ke SPR. Lalu kuya madah ke Tuk Bunga Ahmad kena tentu ke penyampau kaban parlimen kelebih lagi hari blok Borneo ianya Sabah ngau Sarawak di kemanah kagi nanti dibanding ke ngau perlu dua ia ke bisi dia tahu. Lalu nyematak benar ke yang madah tadi perkara tu ngambil timpuah semak 60 tahun tang perintah besar tetap membenar dekat ngemujur ke ia. Lalu Yakut tu dikeluar ke lebuah maya bak pengalami ngintu hari Malaysia 2026 ke diatur bapalan Convention Borneo Kuching BCCK de malam. Au maha cukup ramai de malam kalau bagi ya ke di peda aku ba TV nyau letup-letup aja utai ke di ayan ba pengrami itu. Okey jadi nyau asu hati tu temegam ga jadi siku area pernah menua ya ke nguan di menua Malaysia di tu. Lama jam eh siapa nak talu hati lama kita ya dia ba dunia ya ke likun ngopi ga nadai bisi penyarut besai. Lalu bersebut berkawal ngawa penyarut tu. Nanti ada penyarut. Anangga kita itu nyobrengkah ke nyarut orang dulu. Nepi ya baki. Okey, jadi udah tu lagi. Bakal selama dekat macam pesan berat TVC. Dikirim ke peninggal kita ba email kami yfmb@gmail.com. Ngawa pihak mega kena nombor WhatsApp account tentang sebenarnya arah lagi terus berperindang kita ngergas ke mata pagi hari 4 kita ke pagi tu lagu Ari Sulian nak uliah ditikal pula ini.

0: Kemaya orang mati, ngetas ulit, endur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bang, berkenyak kok kan nganjung yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan citai pagi tu keterubah tu pesan pemati kerikirum Kelvin tau ke Ipun jadi pesan tu tadi nuju kawan belayan ia ke hadiah bapak pilih mana betuang liduang sekirau sabu temudua sanah miri pemegah belayan ke hadiah di Bintulu melugu lubang tu terbaruang gau semua ia ke ngelala Tan Liang Kiau tau ke nyambar jadi pesan tu tadi madah ke Tan Kiang Kiau Tan Kiang Kiau tau ke nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang Tan Kiang Kiau niang Tan Kiang Kiau tau ke nyambar tu deko di itu bala mayu barumah niang tempunya barumah latup empilik tengah lacau pantu kena malam pergila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6-19 hari bulan 9 ke pendam empili lacau jadi semua kabar belayan ia ke di pesan dipinta datai ngesah penusah rabatu sila lagi kita tahu pertanyaan lagi Kelvin tahu ke Ipun ba nombor 0195182 01 tahu ke ngagam menjadi niang tu bernombor 0148651 71. Jadi nanda baru isi pesan pemati ya ke dikirim Kelvin tahu ke Ipun pagi tu jadi pesan malah ke apa ya ianya Tanah Kiang Kiau Tanah Kiang Kiau tahu ke dari nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang Tan Kiang Kiau niang Tan Kiang Kiau tu deka di itu baru rumah himpu baru melatup empilik tengah lacau pantau disengai malam mai malam pergila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendam empili lacau kabar belayan ia ke dipesan diminta datai sampal ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sila agi tahu bertanya ngegai Kelvin tak ipun tempu bernombor 0195182701 tahu ke ngegai menjadi niang bernombor 0148865171 lalu pesan ia kedua setiap pesan pemati ke dikirim manjan anak aluang tau ke bini ajah tau ke inem pagar bagi tau nyari dia pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia ba fase 1 ngau fase 2 skim pendapatan semula luban tu batang air luban tu ngau pemga bala ya ke dia ba menyang sedih suai kalau bagi bala ke dia baru rumah ngadan lalu menuju sabai anak galah lalu pihak mga kebelayan ia ke dia di Selangau kelebih lagi kumas anak empati bala ke dia di Bintulu miri limbang kucing gau ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah gerinit anak meribin jadi pesan tu tadi madah ke gerinit anak meribin gerinit anak meribin tau ke ini empaga udah nadai ya kemari hari 3 16 hari bulan 9 lalu niang gerinit anak meribin niang gerinit anak meribin tau deka di itu bala mayuh baru mah jamir pudai lubang tu malam tu lagi malam meripat 19 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 5 18 hari bulan 9 kita akan mu sila lagi berkawal ngau perusahaan rebatu tau bertanya ke Fiona tau ke double nama terdara bernombor 0111917876 tau ke ngagam pagar bernombor 0148 686 3153 tau ke ngagai dua mah ba nombor 0178587709 anu baru pesan ya ke dikirim majan anak aluang tau ke bini yang ajah tau ke indai paga ke pagi tau nya dia pesan tu tadi madah ke Indaya ianya gerinian anak meribian, gerinian anak meribian tau ke ini empaga udah nadaya kemari area 3 16 area bulan 9 lalu niang gerinian anak meribian niang gerinian anak meribian tau ke ini empaga tu deka di Senggai Balamayuh baru rumah jamiat Pudai lubang antu malam tu lagi malam hari 4 17 hari 9 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5 18 hari 9 kabar belayan ya kekan musi lagi kawal ngau pusara batu tau bertanya ngagi Fiona tau ke boleh nama saudara bernombor kusuang 1119178776 tau ke game paga bernombor kusuang 1468631153 tau ke ngagi duam bernombor kusuang 1785877 09. Pesan ya ke situ nya sti mega pesan mati ke dikiruan bujar anak angau tau ke apa ya luncau ngari ke menyari ya uca do boleh nama lembu anak angau nya di pesan tu nuju ke belayan ya ke dia ba rumah kandang nang ke biau sungai suat sungai benak ke belayan ya ke dia ba batang bali sungai gat sungai bau suau merirai batang rajang belawai menuan kenawiat bala ke dia di sibu igan wak pakan marau bintulu miri limang kucing gawi yak nalah dia rintai ke ditu ti ngelala janduan anak abir. Jadi pesan tu tadi madah ke janduan anak abir, janduan anak abir tau ke indai uco tau ke binian yang angau anak nyang udah nadai kena aria 2 tu tadi 15 hari bulan 9 laluan niang janduan anak abir niang janduan anak abir tau ke indai uco tau ke bini niang angau anak nyang tau deka di itu bala mayuah ba rumah anak ya cari ba rumah uco tau ke boleh rumah lemuak anak angau Country Heights Jalai Ulu Sungai Kapit malam pagila malam hari 5 18/9 sebdau ke di Anjuang pagi hari Minggu tu ialah 20 hari bulan 9 kita akan nemu silagi kawal ngap nusar batu tau bertanya ngagai uca bernombor 011255-03-039 tau ke ngagai bujar ba nombor 011-1165-68-09-04 Sudiah ban nombor 0178010829. Anu baru isi pesan pemati ke dikirim bujar anak angau tau ke apa yang luncai ngap yang megam. Jadi ya uca tau ke dah boleh nama lemu anak angau. Ya, jadi ya pesan tu tadi madah ke indai seduai ianya janduan anak abid. Janduan anak abid tau ke indai uca tau ke bini ni angau anak nyang. Udah nadai kena aria 2 tu tadi 15 hari bulan 9 lalu niang janduan anak abid niang janduan anak abid atau ke India Uco tau ke jadi bini niang angau anak nyang deka di Senggai Balam Maiwah ba bilik sida atau ke rumah sida anak ya ianya Uco tau ke benda melemu anak angau ba Country Heights Jalai Ulu Sungai Kapit malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebdau ke di Anjuang pagi hari Minggu telah 20 hari bulan 9 kita akan mesti lagi berkawal ngau penusah rabat tau bertanya ngagai uca bernombor 011255-03-039 bujar bernombor 011-1568-0904 tau ke ngagai sudiah bahan nombor 0178010829. Lalu nangkan kenyak nanti ke setiap mega pesan pemati ke dikirum sara tau ke kinyuang anak nyambar ke pagi tu pesan tu menuju bala ke diau bampauang betuang terai debak liduang betuang pemega bala ke diau ba entulang rumah sambau Peruan rumah Masir kebelayan kediawah Putat Ariran Gran Stumbien Tanjung Bijat Tawang Semayang Taman Gamang Taman Tiara Ngawiak nalah di harintai ke ditu ti ngelola jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu jadi pesan tu tadi madah ke jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu udah nadai kemari ari 16 hari bulan 9 lalu niang jelui anak garan, niang jelui anak garan tau ke bini yang niang ringkai anak upu tau dekau dintau bala mayuah malam pergilau malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di anjung ke pendam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 khabar belayan ia ke dipesan bila datang ngesah penusara batu ngegaya rumah bubi anak ndawi gerandi Sri Aman nandu baru isi pesan pemati ke datai hari sara tau ke kinyuang anak nyambar pagi tu nyari pesan mada ke jelui anak garan, jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu udah nadai kena 16 hari bulan 9 ianya kemari lalu niang jelui anak garan, niang jelui anak garan tau ke bini niang ringkai anak upu tau dekau dintau balam mayuah malam pergilau malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di anjung ke penam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 telah 19 hari bulan 9 ok jadi kebelayan kerpesan di petang sampal datai ngesah penusara batu ngegaya rumah bubi anandawi gerandi Sri Aman pesan ya kelima ngatai kepesan ke dikirum Stanley Jilum Ana Edward ngari kesilai yang menyadi jadi ya pesan tu nuju bala ya ke dia ba gawis buai melanjan pihak bala ke dia ba sungai Engkabang kerun meribung padi ya kebab layan ya ke dia ba geraji atas geraji baruah sungai di bawah lau yang bulan tu maja bukuang asal pematuah bala ke dia ba nangga jelau jelau atas rumah buang bungkang pelepuak kabelayan ke dia ba ajuang merunjau jungkal pedanuam nangga padiah lubau baruah tanu ngeraji dabu samu ngopi mengga kabelayan ke dia ba buyong baru buyong panjai sengalang debak kucing miri sibu bintulung gau di seaman serta ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sulah anak salang tau ke indai luti hanya dipesan tu tadi madah ke sulah anak salang tau ke indai luti udah nadai ya kemari hari 3 16 hari bulan 9 laluan yang sulah anak salang yang sulah anak salang tau ke indai luti tau deka di sengai bala mayuh barumah Nelson James nangga buai padih betuang malam pergilau malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelah ke dianjung pagi hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 dan baru pesan pemati ke dikirum Stanley Jilum Ana Edward pagi tu ngaris dah semiadi yang dipesan madah ke sulah anak salang salah anak salang tau ke indai lutia udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 laluan niang sulah anak salang niang sulah anak salang tau ke indai lutia tau deka rintau bala mayu barumah Nelson James dan ngebuai padiah betuang malam pergilau malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ilah 19 hari bulan 9 kita akan nemu silih agib kawal ngapun sarabatu tau bertanya ngegai Stanley banumber kusuang 143585119 tau ke ngagai Stanley bernombor 0138472272 tau ke ngagai Clary double nama GJ bernombor 0143585119 nando baru isi pesan pemati ke dia kirum Stanley Jilum anak Edward ke pagi tu ngari sidaya semnyadi isi pesan madah ke sulah anak salang sulah anak salang tau kini lute udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 lalu niang sulah anak salang niang sulah anak salang tau kini lute tau deka di itu bala mayu barumah Nelson James nangga buai padih betuang kena malam pergilah malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ialah 19 hari bulan 9 khabar belayan ia ke dipesan dipecah sampalah datai ngesah penusara batau lalu kan nemu silih lagi tahu bertanya ngegi Stanley bernumber 0138472272 tahu ke ngegai Clary ya dua brand nama GJ bernumber 0143584119 lalu terus berarti ke pesan ya ke enam pagi tu setiap muka pesan pemati ti dikirum Patricia Ana Sandum tau ke indai benyon jadi pesan tu nuju kabang belayan kelebihan rumah ya ke semakai mayarabat bakabat tansang saka penurian lempa uang melaban semua atas semua baruah semua asal pihak mega balabas tambah asal tambah ulu terusan bebangai kiba bangai kanan ngau kama belayan kelbagi rumah ya kenambah hanya buka kebelayan kriaba isu banget aduri banget gensurai layar pasok baruah awur bukuang banget nyelutuang buyong panjai remah buang bebangai kiba engkeranji cuat ya kriau barian batang ngopiam ganuju tuan rumah mat di sebakak streman ngau semua kabar belayan ya ke ngelala brunual anak jabu kelbagi balai ke sama gawang ngoya ba CMS oke okay? Jadi ya pesan tu tadi madah ke brunual anak jabu brunual anak jabu tau ke sigan tau ke sigo tau ke apa benya udah nadai kemari ada 3 16 hari belas milan laluan yang brunual anak jabu ni yang brunual anak jabu tau ke sigan tau ke sigo tau ke apa benya atau deka dintu bala mayuah ba rumah randi entana betuang malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelau ke di anjuang hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendam pudu betuang okey jadi minta kebablayan ke di pesan sampalah datang sah penusah rabatu nado baru pesan pemati ke di kirum Patricia Anasanom tu kini benyo ke pagi tu yang dipesan madah ke laki ya ianya brunual anak jabu brunual anak jabu tau ke sigan tau ke sigua tau ke apa benyo udah narik kemari hari 3 16 hari bulan 9 lalu ni yang brunual anak jabu ni yang brunual anak jabu tau ke sigan tau ke sigua tau ke apa benyo tau deka diintu bala mayuah ba rumah randi entana betuang malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sudah ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 19 hari 9 ke pendam pudu betuang minta kabar belayan ke dipesan sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu ketujuh natai ke pesan ngetas ulit ke dikirum James anak jalian tau ke apa ya cancuan ke pagi tau nyari pesan nuju jenet ke dia barumah ngelambai ngau bala ke dia barumah panjau rantau kuyang mulut julau kebelayan ke dia berumah panjang rantau rusak rumah ikiah liwah ngepenggak bala di duang ngau rantau pita julau kebelayan ya ke dia menangah ayam menangah ijit menangah luau menangah rayah rumah libah buat julau rumah lamba penyakai akai rumah bakar ulu mawang ngau bala di seras julau sida ubit ke dia batu lima jalai KJD pihak mega nuju pengajar Wilson di Nangah Kuta Julau Aki Adagang anak puan kedia berumah Dawud anak Dandi sebayak Selangau rumah rebayah lubah pas tatau lambir rumah dorita rumah setelah lambir miri ngau pihak mega nuju konsul janti yang sepilih kedia bas pupuk ni ya ngau kemulayan kenalah di hari intai ke dito pesan madah ke pengawang ngetah sulit kena yang siman anak unggan yang siman anak unggan tau ke di kangau nama Indah Jalian dekat diatur kena lemai hari 6 19 hari bulan 9 ianya tadi pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di ketas kena pagi hari Siti ianya tadi 20 hari bulan 9 ok jadi kemelayan di pencet datai ngagai rumah Andy Medan luau 1 simpang SK nangga julau nur ngulu pengawak tau kan mesti lagi tau tanya ngi nombor 013-599-8090 nando baru isi pesan ke datai Arya James anak jalan tau ke apa ya cancun ke pagi tau pesan madah ke pengawak tak sulit ke niang siman anak unggan niang siman anak unggan tau ke niang jalan dekat diatur kalau kena malam hari 6 19 hari 9 pengawak nguan ulit lalu ulit adakah diketas pagi hari Siti 20 hari bulan 9 kamar belayan ke dipesan pindah datang ke rumah Andy Anamedan luau 1 simpang SK dengan luau culau lalu sili lagi tahu bertanya ke nombor 013-599-8-9 lalu natai ke pesan ya ke situ pesan ngetas ulit ke dikirum Douglas Cenan anak Willy jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke ngelala ni yang Ellen Chai utak anak ape jadi pesan mudah ke pengawal ngetas ulit ke ni yang Ellen Chai utak anak ape Deka diatur kena 19/9 itulah jam 7:30 lembai balot 1907 lorong Kiamang 3 tu dan Miri. Kita akan mu sila lagi kawal ngawa pengawal tu boleh terus bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 0198919968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 0198053858. Nandu baru pesan kita sulit ke dikirim Douglas Cendan anak Willy pagi tu nyari pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Ellen Chai Uta anak ape niang Ellen Chai Uta anak ape deka diatur kena 19/9 itulah jam 7:30 lemai balot 1907 lorong Kiamang 3 tu dan Miri. Kan musil lagi tahu bertanya ngegai Willy Jambo bernombor 0198919968 tahu ke ngegai Douglas Cendan bernombor 0198053858. Pesan ya ke 9 pagi tu natai ke pesan ke dikirim Tony Majing Ana Silai. Jadi pesan tu nuju ke pelayan ya ke dia Baslindung Bukuang Danau Kandias dan Kumpang Kumpang Langgir Kumpang Pawah Kabelayan kedia bab batu bunyi atas, batu bunyi baru, rakut uang panjai, pentiak nangga bunuh sungai antu mawang, kabelayan kedia di Kucing, kanto balau, kedumbi, payuh Brunei, ngau pia mega nuju eks pengajar Ganias Sebilia, tua itu harapan bangsa ke dia dipilih menuang keli, kabelayan kedia bab skim sekarang, ngau iya kenalah dia rintai ke ditu magang. Pesan menaf ke pengawang itu 100 hari, setab sembiang kergang, niang ekster rumah silai anak sandah niang ekster rumah silai anak sandah dekat diatur kena 19/9 atau yang kena hari 6 tu ialah jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah penguang silia skim sekarang lalu kan musil lagi tahu bertanya ngagai Tony Majiang Tumpu penombor 0198051247 tahu ke ngagai DJ Steven Taposilai bernombor 0193223272. Nando baru isi pesan ke dikirim Tony Majiang Ana Silai ke pagi tu pesan madah ke pengawang itu satu sari sembiang kergang niang apa ya yangnya tadi niang ekstur rumah silai anak sandah dekat diatur kena 19/9 hari 6 atau ila jam 10 pagi bala ke dipesan dipertandatai ngagai rumah penguang silia skim sekarang lalu kanmu silia gib kawal ngau pengama tu tahu bertanya ngagai Tony Majiang Ana Silai tempu bernombor 0198051247 tahu ke ngagai DJ Steven tapi silai bernombor 0193223272. Pesan ya ke 11 ngatai ke pesan ngetah sulit lalu berhantu ke dikirim Ranggi Anak Garai tau ke apa ya Julia nyari ya pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah saga rumah lawang rumah pasang bala ba rumah Randi ya Dijiah rumah bayi Dijiah kabelayan ya ke diau bas manjai jalai Dijiah bala ke diau ba rumah Kasim rumah Rangkewang rumah Jawa rumah Senabuang Serintuang rumah awal sebatu rumah Cina Igan rumah Selat ngopim gak bala ke dia ba rumah Benedet Balan tau ke ex rumah Ambrose Arampi yang dia ke Suba bala ya ke dia pas manjai si jalai Sibu Selangau ngau ya kenalah dia rintai ke dito jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit kini yang menti anak anggum yang menti anak anggum tau ke Indah Sawai di Kadiatur kenari 6 tolak 19 hari bulan 9 ba rumah Patrick mimpi anak saga lubuk numpu nanga Selangau jam 8 malam minta kabar belayan ia ke dipesan datai ngolok pengawak tu nando baru pesan ngetah sulit lalu berantau ke dikirim Ranggi Anak Garai ke pagi tu tau kapai Julia jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang Indaya yang menti anak anggum yang menteri anak anggum tau ke Indah Sawai ada ke diatur hari 6 tolak 19 hari bulan 9 jadi ya kaman belayan ke dipesan perhatian nguluk pengawak tu ngagai rumah mimpi anak saga lubuk numpu nanga Selangau pengawak tu dekat berkah diatur jam 8 lemai Lalu pesan ya ke penduduk benar sempat dikenatai kami bahawa penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetas ulit kedatai area baji anak ungin gau Feben Chil ya. Jadi pesan tu nuju bala ya ke dia semanjai jalai Bintu Lumiri semanjai jalai sebawah ngopi mengat kabar belayan ke dia dia sengkebuang bala ba semanjai jalai ulu sebawah kelebagi batabas jalai bakun tuan rumah dibiat mangas rumah ngopi muka bala ke dia bas daun tatau kuala serupai ngawi kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang tuai rumah lang. Jadi pesan terima dah ke pengawal ngetas uliat ke niang tuai rumah Dominic Lang anak baja niang tuai rumah Dominic Lang anak baja dekat diatur kenari 6 cula 19 hari bulan 9 jam 9 lemai. Jadi kita akan nemu siliak lagi berkawal dengan pengawal tu tahu bertanya ngagi baji tahu ke Feben Chil bernumber kosong 19827-3961 tahu ke bernumber kosong 13808-3780 nando baru pesan ke dikirim baji anak ungin ngau Feben Chil ke pagi tu area kilometer 18 Jalaya Bintu Lumiri yang dipesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang tuai rumah Dominic Lang anak baja niang tuai rumah Dominic Lang anak baja dekat diatur kena hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 jam 9 lemai. Jadi ya bala kena pesan diminta ngetai ke diri ngegaya kilometer 18 Jalai Bintu Lumiri lalu kan nemu silik lagi tahu bertanya ngagai baji atau ke Feben Chil bak nombor 19827-3961 ngau nombor 13808-3780. Jadi nak kami ngetai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD kenapa ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ke sini Sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7.25 pesan kemampayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Kami, Lori Bang Gita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

0: Toronto, Binali Hari, Kadalamay, and Marilang Malan.
1: Segulai sejalan.
2: YFM. Penggerak pagi.
3: Penggerak pagi.
2: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi tu pasal sup terjun.
2: Tahu pendengar kita mesti dengan juang sup terjun Rusia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
2: Biasa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam itu namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi, Cak. Acara melai tadi.
1: Mesti ke sejani.
2: Mesti ke sejani, wajib. Entah yang namanya kan janik masa nama. Nama janik itu ya, mayo, Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terbayar, tetap janik.
1: Okey.
2: Ha, udah tetap janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemang teh dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Okay. Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
1: Oh, ke mili itu dah. Ke janik nyangai terjun bakali ke dar tuang.
2: Oh, ya mesti ke ikut tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lubak masian bab cayes. Okay. Sirap kumimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Udahnya? Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple resepi itu, Cak.
1: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kena papan anjal, Cak.
2: Oh, nadai. Optional?
1: Optional.
2: Optional.
1: Papan anjal kah?
2: Itu si papan anjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang anunya?
2: Tebiangnya lambung kerja ini hanya di atas, Cak, ke baruah. Maka ya, pelupuk ya, mimit lagi air, tanya, Cak. Menyamai dia saya. Ya, kena nanti ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengar ke Y FM regulai sejarah.

Selamat pagi, Dato' kami nak buka berita pagi hari 17 hari bulan 9 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah setuju nambah ke nisbah penduduk Parlimen ukup Sabah dan Sarawak. Grand House Interim Sarawak ditikik ke ngagai 1.5 bilion ringgit. Sarawak nerima ngau mana komitmen perintah besar nyagu ke MA63. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Perintah sudah setuju gemanah ke nisbah pengari Parlimen Ukup Sabah Gau Sarawak. Pengawak Nuku Kenya dijapai dengan pengawak Nusun Baru Penduduk Jemahila. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim manah ke pemutusnya sudah dikemenar ke Kabinet. Kalai penyampau ke spesifik gau cara berjalan Kenya dekat diperundian ke gau Komiti Pengawak Berpilih SPR. Kau yang atur tu berguna amat. Kena tentu ke nisbah penduduk kaban Parlimen dari Sabah Gau Sarawak di kemanah kagi tidak banding ke ngau penduduk ke diatuk. Ianya metak madah ke tajapan perkaranya ngambil timpuh semak 60 tahun tang perintah besar tetap berbenar dekat ngemujur Kenya. Ia maksud kerja kutu bahawa pengerami ngintu hari Malaysia 2026 yang diatur bahawa palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Grand House Interim Ungkup Sarawak sudah ditambah ngagai 1.5 bilion ringgit. Niki hari 600 juta ringgit sebedau tu. Penyampau kebarunya dekat berengkah dikena tahun tu. Penambahnya madah ke semangat setia kawan gau kawal tikrat antara perintah besar gau perintah negeri. Yang madah ke pengawak berundian gau Sarawak serta Sabah dekat diterus ke kena netap ke formula tip meruan ungkup tikas pemberian khas nintiang tahun. Berbanggalnya pematut menerima subsidi diesel budi sudah dikerembai ke ungkup peranak Malaysia kepatut mungkur nyentuk ke maksimum 3 buah perengkah pengangkut berengkah dipejalai tekalanya dengan portal Budi Madani. Atur gemanah kenyak berindik hari apil hari raban pengempu perengkah pengangkut diesel yang lebih agi siap di Sabah ngau Sarawak. Takat diesel subsidi ungkup pick-up ngau jeep megah sudah ditikik ke ngagai 400 liter sebulan. Menteri Besar maksud ke perkaranya rambau pengerami gitu hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Sarawak nerima ngau manah komitmen perintah besar terdekat terus ngetan kesepakatan Malaysia 1963 MA63 nyadi agenda nasional. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pengawak tu gembuan tuju dekat tentu ke pemansang menua tik lebih sebelah. Tu jeng kawam berarti ke potensi Sarawak gau Sabah. Kok ia perintah negeri hari baru gempuang gabungan parti Sarawak GPS megak masa perintah besar. Tik bersetuju ke ngau formula berkongsi hasil pemisik antara perintah besar gau Sarawak bakal kau dah ditetap ke hari baru perkara 112 bracket D Constitution Perintah Besar. Premier Mansur Kerja Kutu bak pengerami ngintu hari Malaysia ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Nakan kenyak pemutus ngemasuk ke sektor dagang temuai dalam senarai bersama dengan ngalus ke kerjasama dalam ngemansang ke bidangnya. Yang ngarap ke aku berkawal ngau hak serta pengelebih Sabah ngau Sarawak dekat terus diperhati jadi sebagi hari agenda nasional. Berbanggaunya gabungan parti Sarawak GPS terus ngemerat ke perambu negeri Jemahila jadi agenda besar. Pengawak tu gembuan tuju dekat tentu ke Sarawak terus maju serta lantang dalam Malaysia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merik jamin dia kuyang negeri itu sudah diatur segenda nengah pengawak ngenegap ke sektor-sektor strategik. Kau ia pemansang Sarawak bukai seminat nguntung ke peranak benua itu tang megak nyadi ke pun penegap ngagai benua Malaysia. Pemerik itu diayan ke dengan sektor ekonomi, energi, industri ngau teknologi. Ia nyemetak madah ke pengudah 63 tahun penumbuh Malaysia. Fokus dia tu patut ngalih ngagai pengulih Sarawak dalam mengatur singkang napik pemar ngau peluang ungkup dekat ia kedekat datai.
Kita dah tahu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus RUY FM. Malaysia dekat ngenegap ke kerjasama ngau Indonesia kena mutar ke isu sebenasab merakak garis antara menua dengan atur nagang ngau koordination tindak ngetu di Pejalai ke. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke isu tu jadi agenda besar. Maya penemuai kerjaya ngagai Jakarta Indonesia ti berengkas sehari tu. Perkaranya dekat di Keranau ngau Menteri Rapat Menua Indonesia kemegak Sapin Presiden Gibran Rakabuming Raka kena ngangkat ke koordination bab perkara napik tumpu angat. Ia nyemetak madah ke cara timpuh panjai berguna amat kena nyeliah ke penanggul sebuah nasab bertanduk nyadi baru ti nuntung menua sepiak. Kerjasama serantau berguna amat kena nentu ke atur nagang pengamah angin merakak garis sentara menua boleh dijalai ke ngau lebih efektif. Ia mansur kerjakunya baum pengarah berita pengulah jadi Chairman AUM Komiti Rungkat Tinggi Penyangga Penusah Ngenyit Menua di Kuching. Berbangkaunya agensi penyangga penusah ngenyit menua Datma negap kagi atur pengawak nyikap diri napik penusah ngenyit. Perkara itu dijapai dengan perambu kena ngempung pengawak ngulih ke aset kritikal serta ngerembai ke sistem jakut tangkan tumu ngagai renggat pilih menua ngal lokaliti. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah pengawak ngempung perolehan aset bakal bot ngau perkap pengangkut berat berguna amat kena tentu kebekal kecukup oleh dianjung tekalanya. Aset turka dipejalai ke serta dijaga agensi kepekawal bakal polis, upis bomba ngau penyelamat serta raban penyaga orang periman. Atur tu ngembuan tuju ngambil ke operasyen nyelamat ngau mindah ke peranak oleh dipejalai ketumu sebedau penanggul majak balat nyadi. Ia megak dikenak nyaga nyawa ngau reta tenggira. Ia nyemetak madah ke pangku pengawak gerempung ukai dikuasa perintah NGO nyedia ke sistem communication alternatif nyemak kuasa karan terputus tau ke terjanggal arus communication maya penusah ngenyit bisik nyadi. Sepenyampau 901,555 ikut penerima di Sarawak diatuk nerima penguntung hari bantu mata duit sumbangan tunai rahmah STR. Tu yang kaum 88,855 ikut penerima bak sitak Parlimen Kota Samarahan. Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ukus Penghidup Dato' R. Mizan Muhammad Ali madah raban penerima kepatut nerima bantunya oleh nerima nyentuh RM4,600 setahun. Yang kaum sumbangan asas Rahmah Sara. Berbangaunya yang madah ke target dekat ngatur jualan Rahmah Madani habis nadai 3 kali sebulan bertiap sitak kaunsel negeri dengan cara berjual dalam premis bak luar premis ngau bindah kin kito. Yang maksud jakunya lebih jadi program sentuhan kasih ngau jualan Rahmah Madani di Kota Samarahan. Bisik 200 sikut penerima nerima bantu bakul Rahmah ngau pemberi mata duit kemungkur penyapa wagi belanja RM30,000. Cerita perjuangan ngau pengorbanan hari 3 ikut ex sedadu menua jadi perkara tiap berhati kemaya pengarami hari Malaysia di Kuching kemari. Dalam sesi Pocket Talk, Datuk Colonel Fabian Wong, Beja Bersara Syarkawi Jawi ngau Sarjan Bersara Dajai Anggi berkunci kekenang maya sedat 3 agi gawak dalam sedadu Malaysia ATM. Datuk Colonel Fabian kenyerta 1st Battalion Malaysia Rangers dalam tahun 1964 kalak ngawal diri dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ngau macam bengkah Operation Pansir. Berbangaunya Sarjan Bersara Dajai siku penerima Midul Panglima Gagah Berani PGB genang pemerani tim yang laban munsuh Mayau Ops Ngayau dalam tahun 1971 Subah. Kelimpah harinya, Meja Besara Syarkawi ngelalau Raban Nebi Arabah Baru ngambil keseluruhan berjaga serta ndak pelitak ke pengelantang tidiasai ke kemayar itu. Perjuangan bala veteran itu nyadi kebukti penegap menua datayari pengorbanan anak bangsa. Upis pelajar Negeri Sarawak JPNS bisi nyuak ke Sengkabung Idung ngau nyawa ngagai sekolah tikena bungkur penanggul sebuah nasab. Pengawak nyewak kenyau dah dipenyadi Direktur Pelajar Negeri Sarawak Omar Mahli gagai bala pengari hari upis pelajar di Lembenua PPD ke Bekaul.
Nita ke post balaman Facebook rasmi JPNS, sengkabung hidung gau nyawanya disedia ke uliah agensi penyangga penusang injet menua NADMA, gau kerjasama upias Menteri Pelajar Malaysia KPM, serta Komiti Penyangga Penusang Injet Negeri Sarawak JPBNS. Menteri Pelajar Dato' Sri Fadilina Sidik Megak bisa datang gemata ke proses jadung bekalnya. Tajapan gaya sebut di Sarawak dia tu majak belinsur manah. Tang aturnya jadi ke singkang proaktif. Jadi kena tentu ke pengerai ngau pelikun pengajar sehinggau debiak pelajar dijaga ti semak penanggulnya bertanduk jadi baru. Kena ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Perintah setuju nambah ke nisbah penduduk parlimen ungkup Sabah ngau

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, udah jadi seminar Ibnu Khaldun III, Ngau Tabong Ibnu Khaldun, bas mengkau til terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngansi Orang Islam di Melatu mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, siku tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patut jadi sumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelamai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimparnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungar anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak tuna.
9: Ugap anak untut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi marian laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diantau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.
29: Pengerak pagi
30: YFM.